FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Indonesia.
1: Senang sekali duet maut Kota Bandung. Saya Elmi Urban.
0: Saya Wanda Urban. Siap-siap di hari Selasa yang semoga kita bisa. Di suara seru. Aum.

0: Bandung Suara Warga Indonesia. Hari Selasa, wah hari Selasa
1: ya teh. Selasa ya. Ya. Kalau selamat sore lagi tadi salah.
0: Mana
1: jujur. Selasa memang agak sedikit berbeda. Di sini terasa hawanya ada-ada.
0: Tahu sih. Emangnya wan ayeuna teh tanggal 18 wan.
1: Aduh, teka dia tanggal teh.
0: Nya, keun we sing aya rejekina.
1: Iya.
0: Tapi keun we sahabat keadaan seperti ini, tapi kita tetap harus tetap menjemput yang namanya rezeki kita.
1: Diikhtiarkan ya.
0: Ikhtiaran. Sok,
1: diikhtiaran.
0: Ikhtiaran.
1: Ada usaha kita untuk menjemput itu, jangan diam dan pasrah.
0: Betul.
1: Tapi tawakal ini sebuah proses aktif yang harus kita jalani semaksimal mungkin.
0: Sok.
1: Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, baru serahkan hasilnya sama Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Eta anu disebut dengan
1: cing maksimal tawakal. Cing lancar.
0: Eta pisan ya.
1: Ada hasil tidak pernah mengkhianati proses, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Karena ada hasil akan ada proses, proses adalah dari hasil yang baik. Itu adalah hasil proses.
0: Siapa kaki tuna ngomong nu pasti nama tugas kita bersyukur dan bertempur, hasilnya biar Allah yang ngatur. Eta tuh kata-kata hari ini Wan.
1: Belum bisa karena belum ada uang masuk.
0: Anger siapa gitu wae. Siapa hari teh. Sabar seperti biasa kita tungguin WA Anda di 0811-221051.
1: Silakan request lagu-lagu yang semangat sahabat suara ya. Yang semangat dulu yang kita puterin. Formatnya tetap dipakai, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya ya.
0: Spasi isi WA Anda ya. Spasi salam-salam Anda. Spasi juga buat info perjalanan Anda. Karena alhamdulillah Wan, ini pemandangan yang jarang sangat saya alami.
1: Kenapa?
0: Jarang terjadi. Cicadas bersih ya emang itu.
1: Oh kan kemarin
0: guys. Eh semun jarang 35 tahun atau ya tuan. Nah urang teh bieu teh nyawanya kunaon radanya agak-agak mepet gitu ka dewan teh. Jalan Jakarta teh macet wana.
1: Aya naon
0: pengusuran aya mobil jeung motor.
1: Enggak poe Pak.
0: Loba eta teh wan.
1: Enggak poe.
0: Ya, tapi alhamdulillah nyawanya katingali gitu aya namanya toko-toko nu
1: bareng. Berapa tahun toko-toko yang ada di sana juga ini ya maksudnya teh
0: kehalangan
1: sebenarnya nama ada aku mah ya kadang kita pelanggaran hukum dan peraturan tuh kalah oleh dalam tanda kutip ya
0: punten
1: lah oleh kemiskinan jadi alasan kan jadi alasan pembenaran untuk pelanggaran hukum. Kumaha tuh Pak Abi mah jelmi tergaduh mun teu dagang di Abi di mana deui nyasok dagang di tempat ulah ngalanggar hukum
0: tak gitu.
1: Jadi kemiskinan selalu ketidakmampuan kemiskinan selalu jadi alasan untuk orang seakan-akan boleh melanggar hukum.
0: Eta pisan. Dan besar harapan kami adalah jalan Cikutrana etanya oke okay, kan eta teh dipindahkeun ka BTM kan eta teh nya si pasar teh nah pindah di kadinya nya.
1: Ya eta tah aya oknum atau aya oknum anu biasa menang duit bareng ti PKL anu jadi teu meunang tah eta anu kudu dibasmi mah bumi hanguskan gitu. Jeung aing anu.
0: Oh, kumana ek diajak gelut.
1: Eta pakadem ieu nu biang kerok teh ieu.
0: Kamari
1: tarawa teh wae.
0: Ku PKDM mah kamari ge dibere solusi.
1: Apa parhan atau PKDM?
0: PKDM kamari ka dieu make traktor, make beko.
1: Parhan ya kamari punya andil mah memberesin ieu mah nya.
0: Aduh ka
1: atuh. Aya atuh parhan
0: ge aya. Tapi aya kamari mangke traktor, mangke beko, aduh traktor wae. Mangke beko PKDM anu suka jadi PKDM. Heeh, mangke beko eta ge sami. Jadi ya bener
1: kamari. Kamari kota Bandung, kudu wali kota mah
0: teh. Nu turun kamari Patulus barahan mah Satpol PP.
1: Ya satu mape kota Bandung pastikannya
0: provinsi atau Patulus mah
1: salah Patulus
0: itu ada tulisan apa di argumen
1: keluarga
0: di argumen keluarga karena tulisannya Tulus.

0: nanya tuh.
1: Nah, Mbak.
0: Perjalanan jalan-jalan.
1: Ayang jadi tulus gitu mana-matanya Honada.
0: Ini Dolek nih sudah masuk. Selamat pagi hari Selasa 19 Mei. Siapa?
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Heula
0: gitu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Nah, gitu. Ya.
0: Lagunya dari Silon Seven, Anugerah Terindah. Salam buat dua Urban dan kaum suami yang masih tetap berjuang demi anak istri.
2: Amin.
0: Hatur nuhun sama anak istri tercinta ya. Kita maksudnya non yang gambar jadi tanah liat.
1: Iya, Taiwan Award. Itep istilah nama piala imane kudu apal tuh word urban tuh without you I'm nothing tuh jadi tanpa urang dua ante cek si Dolek teh tidak ada
0: artinya. Ini maksudnya itu piala gitu.
1: Alah, jadi
0: we katutu. Siapa kepencet ka mana mana.
1: Jadi jadwal ada nih teh.
0: Siapa? Sandra. Ra we ana katutup ra.
1: Hayo atuh. Ieu we ama ye. Dia
0: kata heng.
1: Ngeheng.
0: Aduh. Karena salah pencet si Elmi sahabat suara aja. WA ada jadi ngeheng. Oke, tapi yang sudah mau apa WA request kita tungguin ya.
2: Tapi pada ini mah ya memang lagu si Doleng mana?
0: Naon?
2: Anugerah terindah yang pernah kumiliki. Cek Wanda anak saha anugerah terindah yang pernah kumiliki.
0: Anugerah ya keluarga lah istri dan anak.
2: Ya pernah makanan berarti enak geus eueuh. Anugerah terindah yang pernah kau miliki.
0: Enak geus eueuh. Saha? Si tanu ayam pot hayam teh we.
1: Oh si Urban.

0: terakhir di hatiku.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: happy banget ya ke Ciwok. Dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan step belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborn Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Punten Bapak, aduh, saya teh mau tanya.
3: Iya.
2: Kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
3: Oh, anak-anak Segidok. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidan.
2: Saidan.
3: Kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
2: Mohon.
3: Gondomanan itu nanti belok kanan.
2: Mohon.
3: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
2: Mohon.
3: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
2: Saidan ya, Pak ya?
3: Iya, benar banget.
2: Saidan.
3: Iya.
2: Hatur nuhun, Pak.
3: Oh, iya, welcome.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Cicing atuh setek keurek ngomong teh. Mana mah kalau nang nang nang nang we. Nu bener atuh sok janji mah. Sok.
1: Ning nang ning nang nang ning ning ning ning
0: ning. Aye, kaneng sia teh. Teh Yura wilujeng enjing. Wilujeng enjing oge kanggo carogena. Sawan namanya teh, Wan?
1: Kang Done.
0: Dang Done. Tah. Dan Yura Yunita, Wan, salah satu penyanyi yang tidak lolos di Indonesian Idol. Jadi suksesnya di Solo ayeuna.
1: Oh, lain di Bandung ya.
0: Nyanyi sorangan.
1: Oh, siap.
0: Anger kan ini asyik.
1: Ning nang ning
0: tegernya.
1: Ning ning nang ning ning.
0: Dihayangna kadinya cita mah. Baca kendewe awan
1: ya. Ya sudah banyak masuk ada Teh Ani ini, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat hari Selasa sadayana sing daramang. Arageng.
0: Milikna.
1: Milikna. Amin. Agengnya milik. Bukan ageng. Bukan hate banyak.
0: Henteu.
1: Cing seueur milikna.
0: Sabenerna mah nu bener mah berkah. Saeutik mahi loba nyesa ai berkah. Eta anu sebenerna mah da percuma ageung ai teu barokah mah. Aur-auran teu pararugu. Mugi-mugi dipasihan rezeki anu barokah. Halasna mah eta, wan berkah mawan konsepna kalau kita perlu ada. Eta barokah mah cukup kabeh kasadayana. Aya aturan boga budak opat ieu wan carita kolot bareto. Budak opat.
1: Yeah.
0: Ya. Aya anu mere berkat nogre hiji. Ya nya. Eta teh mahi jeung opatana teh wan. Si nogna teh wan.
1: Potong-potong gitu.
0: Henteu da teu beukieun.
1: Oh, eta berkah
0: gitu ya. Berkah.
1: Nu ngembekian hiji jadi.
0: Bapana,
1: bapana. Bapana teh warag
0: we hiji.
1: Oh, kitu nu berkah teh nya. Aya percuma misalnya aya menang berkat dokna 8. Keluarga teh bari kindog.
0: Tah.
1: Bisa ya kudu bisa jadi berkah oge jual
0: bagikeun
1: kan teu beuki
0: bagikeun
1: ka jual
0: eta tangga
1: jual
0: jual wae
1: ya, kan teu anakna beuki naon balikeun kana anakna beuki
0: anakna keur puasa
1: bisa beli kolak yang buka
0: sok-sok bacakeun deui
1: tulisan lagunya mah ge Aceh
0: sudah ya tadi
1: Kang ya Kang Tehnia Pak Budi Kapolsek Kang Dedi
0: Ciwidey
1: Kang Dadi
0: dadinya sanes Kang eta Dadi
1: Kang Dadi Dadi Mulyadi ya.
0: Beda.
1: Ciwidey sareng sahabat suara seru weh hatur nuhun.
0: Sami-sami Teh Ani di Lembur Awi. Kang Uten oge ye di Gambir nuju.
1: Pak kada itu guna Dadi ngaranna.
0: Naon?
1: Dadi Mulyadi mun Dedi Mulyede. Mulyadi.
0: Ye eta teh geus dibeubeureum beubeureum bodasan ai kamu.
1: Ngomongna Yadi Mulyadi.
0: Naon?
1: Nyamun Yadi Mulyadi.
0: Oh. Pada tempat ti indung bapana. Mun
1: Dadi, Dadi lah ya. Dadi Mulyadi, Mun Dedi, Mulyedi. Kurang pas, kepakadaan punten ya kurang pas. Ya.
0: Soalnya beliau pernah mengatakan di salah satu pidatonya nya, sebenarnya mah ya Dedi Mulyadi naon kita tukang nate doa
1: ti kalau
0: Hartono, ting Hartoyo, ting apa lah gitulah.
1: Nomor tokopi atau Hartoyo mah?
0: Nya meh jadi pejabat.
1: Kelaksanaannya.
0: Tapi dipotong lah, teteh. Ngaran eta teh nutuk tungtung nanti dipotong tapi anggar jadi pejabat gitu. Ya tah Kang Uten mah nuju streaming di Gambir di Jakarta.
1: Jakartanya
0: bobotoh Persib nu keur ngumbara di Jakarta. Urang mah bobotoh. Wilujeng enjing mugi sarehat sadayana. Wilujeng enjing amin oke Kang Uten kalem. Anu teu damang mugi sabar. Enggal damang supados tiasa konvoy dinten Sabtu sareng Minggu. Diperkirakan konvoy itu Sabtu malam karena Persib main Sabtu sore.
1: Sama konvoy dadakana
0: kan langsung menang gitu kan
1: atau ya, masalah lamun menang yang catatan menang
0: atau seri
1: apapun hasil dari sana anu penting kudu menang. Konvoy dadakan mah jika kamari diperkirakan Sabtu malam Sabtu sore setelah beres pertandingan yang resminya katanya hari Minggu.
0: Hari Minggu lagi digodok sama Pak Erwan sama Kapolda oke ayeuna teh alurna kumaha jalanna kumaha. Kamari pan Pak Erwan dinu non teh dinu media sosialna pasakeur acara Milangkala Pak Erwan mah nyalingkur ka sisi Pak teleponan Pak kumaha damang Pak. Jeung Pak Umuh di ditu di Makassar.
1: Ya,
0: ke Erwan
1: nuju. Oh, geus kan mal indit.
0: Nya. Ya Erwan ke baduju bade tahelas cenah bade rapat jeung Kapolda kanggo ke konvoy dinten Minggu kitu.
1: Ya bismillahnya semoga jadi kenyataan itu.
0: Amin.
1: Dengan kemenangan Persib di tanda laga terakhir. Jangan anggap enteng, jangan anggap apa-apa. terus beri dukungan doa dan berjuang semaksimal mungkin.
0: Tong turun ke lapang.
1: Nah, ya, itu ya, juara. Jangan turun lapang. Ketika Persib menyelesaikan pertandingan, jaga kondisi semuanya, tetap tunjukkan kalau kita Boboto jadi supporter yang lebih luar, yang lebih dewasa ya.
0: Karena nanti selebrasinya aja di lapang.
1: Iya, ya, penyerahannya. Dan ini juga samanya sama saya itu tadi ya, Kang Uten ya. Urangnya Boboto menuju ngumbaranya sarua, urangnya Boboto menuju ngumbara di Cemnyan.
0: Siapa Boboto? Ngumbara naon atau Kabupaten Bandung
1: atau asup? Ngumbara urang
0: ke rumah. Ya bapak di Jakarta atau di Gambir.
1: Sarua urang di Cemnyan. Nah, disebut ngumbara
0: ini. Siapa yang deket kene Cemnyan mah tuh? Nyungkeun laguna Yura Yunita Bandung barusan sudah. Sarang nyungkeun tiket Persib lah. Wah, iya. Hati-hati ya.
1: Ada sok tinggal yang mau tiket Persib hubungnya Wanda Urban ya.
0: Aya mana?
1: Ada pemainan di Gasmin.
0: Tah nu nipu kamari ditet urang 750.000 benang.
1: Jang naon
0: ditet urang? Tiket.
1: Tiket pertandingan terakhir enggak
0: sama aya tiketnya mah tuh.
1: Eh,
0: mana tuh? Aya kan
1: geus ngewor, geus ngewor,
0: ngewor
1: tinggal itu. Kan kalau tiket hamin hari H atau kalau hamin 1.
0: Manehna teh geus ngajanjikeun ngewor tah ya akun-akunna geus dietakeun. Nyahona eueuh.
1: Temenang
0: 750.000 tapi geus benang ayeuna kamari.
1: Jadi mahal tuh 200.000 tanu biasana 100 beurang.
0: Nyungkeun tiket Persib lah dua weh nu gaduh ku abdi digaleuh utamina VIP. Oh berarti ieu mah kacalo.
1: Lain kacalo
0: ayeuna. Tadi calo geloba. Sok aslina geus sok teangan. Aya wae jawabnya. Aya wae. Alus mah. Taiwan ada satu pengkritisan dari warga Bandung ya, Wan.
1: Disai teh
0: Kang Deka penyelekannya. Assalamualaikum Damang Akang-akang.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Kang, ya. Kumaha jalan-jalan di Bandung teu di hotmic ngan ukur di chat hungkul sebagian.
1: Di chat.
0: Urang mangera ku KDM jeung tamu ka Bandung cenah. Padahal weekend teh fully book. Pajakna masuk terus. Kurang naon di atu Bandung teh. Kamana Pak Walikotana? Wassalam Deka Panyeulekan. Aya di dinya teh di pendopo.
1: Ada Pak Walikota mah peparahan mah ya.
0: Di pendopo.
1: Jadi itu harus tahu dulu kita teh ini maksudnya apa, karena kan di Kota Bandung ya jalan provinsi, kewenangannya ada di provinsinya, ada jalan kota, ada jalan komplek, jangan ngomong sama jalan bolong, jalan rusak.
0: Tah eta. Eta di Bandung mah
1: enak. Nah, ini di bener-bener kekufaran ya, tapi jalan provinsi misalnya.
0: Misalkan. Jauh
1: lah orang teh.
0: Iya. Aya jalan desa, kemudian aya jalan kota, aya jalan Ramijud. Salah lompat nama jalan
1: Ramijud. Aya nu salah jalan.
0: Nah, eta mah kalangsu. Gitu. Jadi orang tuh kudu paham. Saencan ngomong lawan teh paham.
1: Iya.
0: Gitu. Da jeung loloban mah
1: misalkeun. Karunya jadi soparan teh karunya.
0: Karunya kumawan?
1: Ya sakala teh pasti kasih ka manehna.
0: Nyawayana atuh da bongan jadi wali kota.
1: Lain mun lain tanggung jawab manehna.
0: Bis, da aya kan jalan-jalan Kota Bandung meureunan matak anjeunna nyarios kitu teh. Apal nu ieu jalan Kota Bandung? Tangga
1: ieu teh pasti jalan Farhan atuh.
0: Nah, itu beda deui.
1: Ya makana kan sok ketepuh aja di walau kaulah nulain urusan lagi.
0: Sia beda deui. Tapi masih mending Pak KDM atau segala-gala Pak KDM, segala-gala Pak KDM. Budak weh. Bunga pakeun yo KDM yo KDM masih itu.
1: Apa awal ieu teh ranah nah eta masuk rek itu jelema teh.
0: Ya ya Kang Opan.
1: Boga hutang. KDM yang tadi pangbayar aduh terus hutang mah hutang maneh
0: gitu. Oh, Hidayat Karung mah ye.
1: Assalamualaikum.
0: Ini di bawah can nya. Hadiahna.
1: Bade di Subang jauh. Kang maaf sata acarna bade tumaros ari penyiar saurna.
0: Saurang
1: deui. Saurang deui ka mana? Tos rame siaranna duaan. Nuhun Kang sakitu tipu siapa?
0: Op tak apal op. Aduh
1: op. Wanunya otonya opnya. Mana mana tak apal sih terbaca ningali sospek. Ditemukan seorang MC mantan penyiar.
0: Di mana?
1: Dalam keadaan.
0: Dalam keadaan.
1: Ngegoreng ulet.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Ya, sahabat suara. Saatnya salam on air ya. Tapi tadi sebelum salam on air, lagu dari Tulus ya, yang kemarin Tulus berdebat dari pengusuran PKL-PKL di Cicadas.
2: Lah, itu beda deh, Satpol PP.
1: Ya, Patulus. Patulus
2: ya, lain. Sabar lah, Tan, sekedeng, Tan. Wan, kita bacain ya dulu WA yang dari Tehnia Cibodas, Lembang. Tadi lagunya diminta oleh Tehnia, lagu Tulus Tewan. Salamnya buat Bunda Mary, Arabia Ciu, Mami Deva, Teh Ani Ale, dan semua jemaah. Makasih, terima kasih. Mang Johan juga tadi lagunya sudah ya.
1: Ya, radio BIP. Lagunya mah BIP ya, pengen gemuk lagi.
2: Sudah.
1: Sama Kak Apuy, Mas DC, Teh Ani Utama, Utamana, Kak lagi yang lagi siaran, sehat selalu. Makasih atas dibacakannya. Johan Tasik, makasih ah, lagunya udah meluncur ke Tasik.
2: Alhamdulillah.
1: Sok kena tah, telepon tah.
2: Enggak sok.
1: Sok. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tan.
3: Mang, duh, bangga Persib. Ini Messi Persib.
1: Satu langkah lagi harus tetap konsentrasi, dukungan doa dan dukungan.
3: Oh, gitu.
1: Langsung secara sportif.
3: Mudah-mudahan ya juara di kandang sendirinya.
1: Amin.
2: Atan rekonpoi Atan.
3: Kamari konvoy kan kemarin nobar di Braganya, 4-3 titik kita sejalan Braga.
1: Edannya
3: tuh. Pas gol Julio Cesar itu tuh, aduh yang ceri asli.
1: Bener.
3: Nah, saya ngomong di Bandungnya,
2: ya,
3: jam 2 subuh masih kayaknya tuh nunggu konvoy.
1: Ya.
3: Salut bobot.
2: Lain dah, Tan, lamun Atan di Ciwidey, Tan, kemarin orang ninggalin jam 3 subuh, elop kadarinya, Tan.
1: Lain konvoy siapa gawe, itu mah. Narik, itu mah. Mang Tan, laguna naon Mang Tan?
2: Geus laguna mah geus.
3: Entos bieu eta ngia ayeuna mah pokona mah bunga we, mudah-mudahan Persib juara we.
1: Amin. Aya nazar bisa misalnya mun Persib juara kan bagikeun ka Moceng gitu. Teu. Atur mangabagikeun sapu nyere hiji-hiji gitu.
2: Sigaya ta.

0: nobar.
1: Insya Allah mau naik tiketnya mah yang di stadion.
2: Nobar lah, nobar lah.
1: Orang mah mau naik tiketnya ke rumah sakit.
0: Di mana rencana? Ayah cara nobar di mana?
2: Orang Manawi. Nobarna orang mah di rumah sakit bungsu.
1: Anu ngenahan mah di kacer bari jajan masuk tahu Mang Wana.
2: Tong dek si Wanana awe, si Wanana awe, kumaha?
1: Ya, ke rumah sakit, orang ke stadion, amun ayah mah.
2: Ya, orang mah.
0: Mang Elmi nobar di mana?
2: Nobar orang mah di rumah sakit bungsu. Amun tadi Hermina.
0: Rumah sakit bungsu di mana?
1: Kan di nukering sih tadi
2: di rumah sakit. Kan nobar, nonton nubabar.
1: Sok lucu aja Bang Elmi banyak.
0: Bakat gas kolot Pak, udah dimaklum. Ih. Kabar-kabar atau mana bi yang biasa ngiringan?
1: Ayo di kancra, orang amun te menang tiket kasadian, orang di kancra pasti.
0: Mang Elmi ke kancra, Mang Elmi.
2: Insya Allah, soalnya orang mah kan boga iya, boga baru dak.
1: Orang mah resi diga yang ngilu, baliknya bisa konvoy.
0: Orang gitu baliknya konvoy.
2: Orang mah kieu tahan ku sabab orang teh boga nya kitu roh ruang riung pasir impun area Viking Bandung Timur, jadi orang teh sok mangke kumaha gitulah orang mah. Kabar kan di
1: mah. Mangke kumaha kumaha sih
2: teh. Nyapan hayang ngompoy nobar hayang kumaha gitu.
0: Gitu. Jadi di pikolot ya punya.
1: Tah. Lain di pikolot teh memang kolot asli.
0: Hese ada di pikolot gitu mah jadi pendek lengka. Ayeuna bisa ini baru dak diculkeun teu
1: puguh. Wah, kontribusi nama eueuh tan. Eueuh kontribusi nama.
2: Tah apaleunkeun we antep
1: baru dak. Wungkul lah. Hayang di akon-akon wungkul eueuh kontribusi nama nol besar.
2: Ngali.
1: Kontribusi nama
2: kieu teh.
0: RW jiga teu.
1: Menang
0: RW menang jiga
1: teh geus kitu. Nol besar kontribusi nama.
2: Tinggal atuh di ditu dak. Yeuh, jelema mah ulah loba waos pun ting buktos.
1: Tah. Ya eta eueuh buktos.
2: Ka ditu amangan atuh ka pasir impun Ujang teh.
1: Sok
2: aya naon? Bisik aya. Ojek, loba ojek aya naon?
1: Gara-gara mana?
0: Mang Wanda.
1: Ya.
0: Mang Elmi mah matakan tiayeuna deket jeung barudak teh kerek nyalangkeun RW cikah
1: nu. Ya, kieu pokona lamun ata nonton ka kancra bari ngabasok tahu Mang Wanda gratis bumbuna.
2: Ah, sama bumbu mah dari bere. Tan, urang mah
0: hatur nuhun pisan.
2: Mene rusuh laguna naon? Laguna bising ada.
1: Geus tadi.
0: Eh, ari anu soundtrack niji tah anu niji soundtrack. Tenggelamnya kapal konversi ini ya.
2: Nah, nah, judulnya, itu. Judulnya naon atau?
0: Niji ini kan.
2: Naon, nua naon.
0: Niji. Contrek tenggelamnya kapal Panduwi ini kan.
2: Sopan ya teman, panggetakan kan. Niji ini naon.
0: Kapal itu. Contrek itu gini ya.
1: Ayah judulnya teh.
2: Naon.
0: Naon.
2: Naon.
1: Sumpah dan Cinta Matiku.
0: Oh, eta judulnya teh tak apal judulna.
2: Sumpah mati.
0: Pan
2: gitu. Enakeun eta. Geus tuh. Sok geus lah. Tadi padahal mana mah si Gea geus dibere ku urang tan tapi mana mah da CS jeung urang CS.
0: Tapi sono pisan aslina ka mamang-mamang doaan ieu
2: ya. Nuhun atuh tan.
0: Tan ieu cek si Jan. Waktu da Sabtu Minggu kaluar.
2: Tan
0: cek sorian Senin. Jumat hese
2: kumaha? Cek si Jasep. Ma, Mang Atan, Mang Elmi mah kokoloteun. Bodas urang mah. Kokoloteun mah siga si Wana.
0: Kasep Mang Elmi mah.
2: Baby face,
0: baby face. Mah jiga ieu jiga Surya Saputra geuningan Mang Wanda mah.
1: Apa aja ngede gitu. Bener. Urang mah main film bareng Surya Saputra urang.
2: Hah, dan kana Mang Wanda mah. Mang Wanda mah panjang gede cenah Surya Saputra. Kareta api sih teh panjang gede mah.
1: Surya
0: Kanta. Mang Elmi awet Mang Elmi. Bikin mantok ya.
2: Si Atan awet raja, si Atan
1: dah. Sok Atan dah, yang akan diputar lagunya lah pokoknya namanya.
0: Siap, hatu nun mamanya, tinggal sarehat sadaya nak.
1: Cuman tengah balik tengah ladangan. Kursalam, tengah ladangan berarti wano biasa
2: banget. Isu kene. Wan, info kelawan ya teman?
1: Info kelawan ya, nun lapan halat ya.
2: Kan bayi mah bisa
1: kelawan. Nun lapan halat, angkat-angkat-angkat.
2: Tutup Atan, encan tuh si Atan.
1: Oh, encan ditutup, tutup Atan si Teh, sing ya. Dah, ieu mah online terus satunya. Iya. Mun teu ditutup pas jiga jaringan internet tuh kudu online terus.
2: Naon wae?
1: Labur aya jadi kebutuhan. Nah, kalau Anda mau pasang jaringan internet untuk kebutuhan di kantor atau tempat usaha, Melsa Internet Service Provider jawabannya.
2: Terbaik.
1: Ini pilihannya nih ya, yang namanya Raya Basic untuk kebutuhan Anda usaha. Teknologinya kabel serat optik, bebas gangguan ya. Ini kalau pakai kabel serat optik bebas gangguan. Kemudian juga menggunakan Dynamic Public IP. Ini ada koneksi direct access ke perangkat Anda langsung. Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Itu tuh buat kepentingan yang usaha ya. Untuk yang penggunaan pribadi di rumah ada namanya Raya Basic, teknologi Fiber to the Home. Harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service.

0: provider untuk internet lebih baik.
1: Sahabat Suara, satu orang lagi, bila Anda berkenan silakan 0811221051 bisa Anda pergunakan untuk kirim salam on air. Dan tampaknya sudah ada yang masuk. Asup deh, asup deh.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini
1: lagunya apa?
0: Lagu Nalan Dek.
2: Lagu Najengah si Pasman.
1: Siapa? Wah, geringnya di mana?
0: Mana kunaon mana Dek? Kunaon juga nu iya geuning ini anu kurang sehat.
2: Ulah ceker.
0: Ulah cerik nih, ulah cerik. Sabar, wah ya urang di dia
1: tadi. Mana sanu cerik?
0: Nah, juga kita juga.
1: Sanu cerik. Tah ulah seserian. Ulah seserian mana ulah seserian.
2: Tah bagaimana menurut kalian ya 118 tahun kebangkitan nasional besok yang 28 tahun.
0: Tekan undinya orang fokus sama kanu Persib mata fokus kadinya ni eh.
2: Hubungan aja yang Persib yang ya Bandung anu wakil wali kota nak kumaha
0: ya,
2: secara psikoanalisis
1: wakil wali kota mah
2: mutualisme
1: wakil wali kota mah
0: ayah Perwin sih teh
1: padan kesini ditetapkan jadi tersangka
0: Pak. Ayah kayak
2: ya cerita
1: cak sama nih tak ditahan apa di mana awak bertanya? Dan harus ditersangkakan
0: ku. Ya, itu tersangka.
1: Usaha dong.
0: Awak mana awak?
1: Ayah.
0: Berita nanti abu sekut
1: tersangka.
0: Ya tersangka aku berarti cari
1: bersama dengan tiga orang.
0: Ayah kenengan. Ketinggalan. Gitu.
1: Nyapa. Karena tapi kan beliau sudah ditetapkan oleh kejaksaan. Kan cari
0: ya masih ayah kenen.
1: Sudah ditetapkan oleh tersangka apa?
0: Kan cari ditahan. Bucan.
2: Halo.
1: Tawat, cek sama nih teh tetangga mau gitu
0: cek si Hendi sih gara-gara nasi
1: Hendi. Sia tidak mancing-mancing wae. Mana teh naon?
2: Ke mancing ieu nungguan dahak, kurang teh dicek keluar luar.
0: Ya sok atuh cek heula lah me beres be sehat deui.
2: Ya. Ya bareng 2 cup
0: kurang teh. Ya sok atuh sok
2: bulu. Ya cek teh sia.
0: Ya sok.
2: Kudu ku paso tahu heula.
1: Tah, bener sok.
0: Kudu ka jalan kancer atuh.
2: Wah atuh
1: naon
2: hayang viral hayang viral sok kurang datangan
0: sok kan itu
1: lain hayang viral si mana mah hayang payu percuma viral itu payu mah
0: yang payu orang mau hayang viral
1: heh
2: ketan
1: hayang payu
2: make ieu make ieu geus Kang Wanda
0: naon
2: kembang tujuh rupa
0: terus naon
2: ya
0: naon sesat menemani ah menemani
2: sesat ampunannya
0: ya
2: nuhunnya
0: sip atulah kene puterkeun lagu amin ge sehat
2: sing bisa
1: amin sing sehat yang dites sing sehat sing lancar sing barokah ilmunanya sadayana nya
0: oh bener
1: bagaimana tanggapan Hendy mengenai
0: geus ah mulai tanya deui geus
2: eta ah assalamualaikum
0: waalaikumsalam
1: man urang teh pohon nanyakeun tanggapan Hendy sebagai warga lokal di dinya tentang pembersihan PKL di dinya kuna mah ditanya
0: gimana
1: heh di dinya
0: ah terpengaruh pendapat saya teh
3: kirim salam on airnya udahan dulu besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: on air sudah kita puterin buat Anda semua. Tadi itu yang pertama
1: soundtrack dari lagu Tenggelamnya Kapal Panderwijk dari Niji ya,
0: Sumpah dan Matiku. Yang kedua ini lagunya Pas Band yang jengah, sahabat. Yeah. Tapi sahabat suara, seperti biasa hari Selasa kita sudah ada kedatangan teman nongkrong ya.
1: Iya, karena kita disamain nongkrong bareng ini dari circle-nya Urban sendiri. Betul. Sahabat suara dengan Betul. Berbagai macam aktivitas.
0: Betul.
1: Kalau kemarin kita sudah menghadirkan seorang
0: desain grafis.
1: Sekarang ini ada entrepreneur.
0: Wah, atuh ieu mah. Si Teteh ieu mah pengusaha, Wanda.
1: Diusahakeun we segala
0: tuh. Jeng beas diusahakeun.
1: Nah, gitu ya.
0: Jeng budak diusahakeun. Sedari
1: di studio Iswara ada Teh Windy. Apa kabar Teh Windy?
2: Halo. Baik.
0: Assalamualaikum Teh Windy.
2: Waalaikumsalam.
0: Teh, suaranya meni laun kieu nepi gugah bobo teh.
2: Lagi flu.
0: Oh, lagi flu. War anu flu kieu mah kudu ku jahe wana.
1: Oh, biar anget-anget ya.
0: Bukan digesekeun karena
1: irung. Eh, siapa sekarang wae. Teh Windy apa kabar Teh Windy?
2: Alhamdulillah baik.
1: Teh Windy teh sebetulnya asal orang Bandung teh.
2: Aslinya orang Kuningan.
1: Oh, Kuningan.
2: Iya.
1: Di mana tuh Kuningan?
2: Di Kuningan ya.
1: Kenal sama Om Deni enggak? Kuningan yang punya kafe itu.
0: Tidak sore.
1: Memang ngomong yang tahu kul Kuningan teh.
0: Iya, mau nanyakan ke orang Kuningan, kenal sama Jennifer enggak gitu.
2: Oh, tahu. Jeruk nipis peres.
0: Nah, eta mana emang
1: kudu. Ah, bohong bukan orang Kuningan, Mi.
0: Kenapa gitu?
1: Kalau orang Kuningan bawa biasanya Jennifer.
0: Sok kilok itu mau naon.
1: Kopi bisa.
2: Kopi ya. Ayo udah ngungsi ke Bandung.
1: Oh, gitu. Tapi udah lama di Bandung ya?
2: Iya, ini tahun kedua deh kayaknya.
1: Tahun kedua di Bandung.
0: Kata asli orang Kuningan.
2: Aslinya orang Kuningan.
0: Aslinya?
2: Asli.
0: Di Luhur Agung?
2: Enggak dong, Kuningan Kota.
1: Kuningan Kota. Gini, kalau aktivitas sehari-hari sekarang apa teh?
2: Kayak biasa aja lah, ibu-ibu, yeah. Ibu-ibu milenial.
0: Gitu. Menjadi ibu rumah tangga.
2: Ibu rumah tangga.
1: Ini tugas yang luar biasa sebetulnya jadi ibu rumah tangga juga ya.
2: Ibu rumah tangga biasa.
0: Teteh, jadi ibu rumah tangga tuh pahalanya besar. Menjadi ibu untuk keluarga, menjadi rumah untuk anak-anak, menjadi tangga buat bapak.
1: Maksudnya tangga gimana Pak Mas?
0: Tangga
1: benerin
2: genteng. Tangga untuk ke atasnya doain suami ya.
1: Iya, itu filosofi
0: bisaan, bisaan
2: di atas sejadah saya doain.
0: Galur langit,
1: bersujud untuk kesuksesanmu.
0: Berbisik kepada bumi, langit yang mendengar.
1: Pakai itu maksudnya tangga.
2: Di atas sejadah saya berdoa.
1: Alhamdulillah. Subhanallah ya, teteh ya.
0: Tapi ini ngalem pengen bisa.
1: Nah, katanya sekarang juga selain kesibukan jadi ibu rumah tangga, mencoba untuk bisnis pakaian ya.
2: Iya, benar banget. Benar-benar lagi nyoba-nyoba nih.
1: Apa punya brand sendiri atau jualin produk orang lain atau gimana?
2: Alhamdulillah punya brand sendiri.
1: Apa nih kalau bisa ditanya bajunya, baju apa? Baju muslim kah, baju streetwear kah atau apa
2: lebih ke office look ya.
1: Oh, office look yang resmi formal-formal gitu ya.
2: Set gitu. Oh, tapi enggak sih bisa dipakai daily juga, tapi lebih ke one set.
1: One set apa maksudnya?
2: Itu udah jadi atas bawah.
0: Oh, gitu. Bawah, one set.
1: Apa brandnya namanya teh?
2: Wimilika.
1: Hah?
2: Wimilika.
1: Wimilika.
2: Wimilika, iya.
1: Udah ada sosial medianya?
2: Udah.
1: Tuh, coba dicek ya yang penasaran dengan produk-produknya, cek sosial medianya apa di Instagram apa?
2: Wimilika.
1: Wimilika.
2: Ya,
1: cek dulu di sana ya, sahabat suara. Oh, jadi kayak mungkin blazer-blazer.
2: Iya.
1: Ini berarti untuk cewek.
2: Cewek, khusus cewek.
0: Khusus cewek,
1: khusus cewek gitu ya.
0: Jadi head to toe gitu atau gimana?
2: Enggak sih. Kalau ininya masih on process ya si kerudungnya. Okay. Doain ya, mudah-mudahan bisa cepet keluar kerudungnya.
1: Oh, selama ini sekarang yang sudah ready masih hanya hanya baju dulu, dan apa setelan bawah tadi
2: apa disebutnya teh?
1: One set gitu ya, tapi belum yang sampai kerudungnya
2: gitu. Belum, masih on process.
0: Teh kill. Teteh-teteh pan seorang ibu rumah tangga.
1: Iya.
0: Terus memutuskan untuk dibilang bisnis
1: wenya. Baju lah, dah ini bukan sembarang bisnis baju banyak. Beda sama bisnis makanan karena
0: awalnya kumaha.
1: Ya kalau bisnis makanan mungkin berawal dari hobi masak ya.
2: Oh.
1: Nah, kalau ini gimana memang
2: awalnya karena bukannya kepedean ya. Jadi gimana ya? Kan suka banyak temen nanya, "Ih, bajunya lucu, beli di mana?" Katanya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Beli di sini nggak dipikir-pikir ngapain promosiin baju orang, bikin sendiri aja biar dibeli orang lagi gitu.
1: Oh, jadi dia kalau kata saya pandai memadu-madankan
0: pakaian
1: dari awal pakaiannya sendiri.
0: Uh-huh.
1: Cuman berarti ada basic sekolah desain atau kayak gitu?
2: Nggak ada.
1: Terus ini barang-barang ini yang ngedesain si ini harus gini-gini siapa?
2: Sendiri.
1: Tapi nggak ada basic sama sekali. Maksudnya dulu sekolah desain atau suka ngegambar, hanya suka fashion aja berarti ya?
2: Suka fashion aja.
1: Suka banget. Banyak referensi untuk fashion gitu ya. Awalnya dari situ, bikinlah yang namanya
2: si Wimilika itu.
1: Wimilika.
2: Wear and share gitu, apa yang saya pakai di share ke orang.
0: Oh, wear and share tawan. Arti teh
1: kewer-kewer
0: atuh. Wear nu kudu dipake ku urang,
1: di share. Di
0: share ka batu.
1: Dulu bisa ya, bukan maksudnya bisa banyak tanggapan dari teman-teman. Ini keren bajunya, memadu-madan kan itu dari yang dipakai sehari-hari atau memang di sosial media?
2: Yang daily.
1: Memang di posting di sosial media?
2: Saat ketemu orang pasti suka banyak yang nanya, "Ih, bajunya lucu, beli di mana?" gitu.
1: Kenapa kalau baju teh lucu teh bukan bagus gitu ya? Sok aneh ya kan, maksudnya melucu mah kan pikasarieunnya, tapi kan
2: iya.
0: Itu kan lucu teh dangukeun, lain masalah pikasarieun, tapi
1: nya pas. Aya teu maksud aya baju nah bet, bajunya keren tapi pasti bajunya lucu gitu. Di mana sih komedinya gitu dari baju lucu?
0: Masalah komedi ya mah onyon lucu nanti
2: pas. Nah, nah, cute kali
1: ya. Ya kenapa orang tuh enggak keren bajunya bagus tapi lebih besar orang lucu, lebih lucu gitu.
2: Unyu gitu. Nanti kalau cewek gitu kan, kalau cowok enggak mungkin kan bajunya lucu kan
0: enggak. Ada kan, ada aja gitu di sini.
1: Ada. Sing salah artikan nanti.
0: Ada di sini.
1: Jadi awalnya gitu ya, awalnya memang suka fashion untuk konsumsi sendiri, memadu-madankan produk-produk orang lain, terus banyak orang yang responnya positif. Dari situ kepikiran mah udah aja bikin brand sendiri gitu ya.
0: Tahun seberapa teh?
2: Apanya?
1: Mulainya sih. Mulainya teh. Mimilikan teh,
2: mimilikan. Ya bisa kalau orang
0: sudah mimilikan.
2: Baru bulan April.
1: Oh, baru berarti belum ada 2 bulan ya?
2: Belum. Baru banget
0: April. Matak dibantu.
1: Baru khusus buat cewek berarti?
2: Iya,
1: Kalau buat cowok?
2: Enggak.
0: Mantapan kita kan bebaturan orang dibantuan
1: cicing kan tuh kamu sampein tadi teh enggak bisa mau cuma penjelasan di saya L ukurannya.
0: Siapa orang wae juga mesti bareta teh
1: cek aja ya sahabat suara, cek aja IG-nya Wimilika ya. Di sana nanti biar kebayang masuknya tadi yang ini malah mungkin lebih ya bisa dibilang semi formal tapi untuk daily juga bisa, tetap bisa gitu ya.
2: Bisa kok daily.
0: Jadi ini baju-baju khusus wanita, di mana wanita-wanita sekarang yang bekerja baju-bajunya dipadu-padankan. Di sini mah langsung one setan gitu,
1: one setan.
0: Iya. Ya kan bener? One setan kan?
2: Iya.
0: Jadi tiluhur kehandapan, tiluhur kehandapan.
1: Ini teh ya.
2: Iya.
1: Tuh. Ini siapa modalnya tuh?
0: Sayang wae. Terus dari April, dari mulai April teteh memutuskan.
2: Heeh, udah launching tuh dari April.
0: Ayeuna si store-na aya tuh.
2: Ada. Di Rangga Malela ya, di ruang 8.
1: Dulu kalau Anda tahu sahabat suara bekas ngopi dulu di situ tuh pernah jadi back story. Sekarang jadi banyak tenan-tenan, ada toko baju Kimokimi sana sini. Ada jamu teh apa di situ jamunya? Jamu ada minuman rempah ya, minuman rempah dulu mah didinya teh.
2: Iya.
0: Ayeuna mah geus eueuh. Ayeuna mah MRI, ayeuna mah minuman rempah Indonesia.
1: Ya, pokoknya mah di situ ya sahabat suara. Jadi toko offline-nya ada di Jalan Rangga Malela,
2: ruang
1: 8. Back story lah kalau yang suka sepedaan mah dulu sering ke
0: sebelah mananya teh, sebelah sini
2: bekas
1: di lantai duanya di bawah di atas berarti
2: di bawah
1: ya yang depan yang bekas kopi berarti ya
0: bukan bekas Kimokimi
2: ya Kimokimi teh kopi
0: kopi
1: air banyak kayak teh bukan buat tuh nanti misal tahu tuh
0: sarwana sih
1: kayak air apal kan dia gaul orang mah
0: menang nanti Kimokimi
1: di dia di situ kumu
0: kucai kamu mah
1: ya jadi di situ tapi sekali lagi ini mah sekilas aja sahabat suara ternyata dari hobi sebetulnya kan fashionnya berarti ya
2: hobi
1: bisa jadi sesuatu nih. Nah nanti kita akan ngobrol lagi lebih detail bagaimana memulai kan orang yang paling berat memulai
2: ya, ya. Bener,
1: nanti saya akan tanya berapa apa yang dibutuhkan untuk memulai si
2: Wimilika
1: ini
0: kemana kowe kimokimi
1: ada artinya nggak sih Wimilika tuh
2: ada
1: Wite Dewi siapa Dewi
0: singkatan sebenarnya
2: Teh Windy singkatan dari nama
1: katanya sama anak-anak. Windy
2: Milo
1: anaknya namanya Milo
2: panggilannya
1: Mi Wimi Li
2: Lio
1: kaknya
2: dari suami saya
1: itu soalnya pendukung utama itu ya
2: utama yang nemenin saya ke tamrin panas-panas nyari kain
1: tuh nanti pokoknya ceritanya ya
0: si ayah
1: bagian nerima iya nawe non kuitansi. Ya. Seperti apa nanti untuk memulai sesuatu, karena yang orang tuh bingung untuk memulai ya. Nanti Teh Winnie akan cerita bagaimana memulai Wimilika ini. Yang usianya belum 2 bulan sahabat suara. Betul. Tapi sudah berani hadir di tengah ini kan persaingan dunia fashion edannya produk-produk di Cina tanya harga ada tapi tak masuk akalnya.
0: Mata kurang disupport ayeuna
1: teh. Insyaallah ya. Silakan sahabat suara bisa follow dan cek IG-nya saja dulu @wimilika di IG ya. Biar kebayang seperti apa produk-produk terutama yang cewek-cewek ya.
0: Betul.
1: Sok cek.
0: Nahun gerah nahun ya. Sambil ngobrol-ngobrol di off air kita dengerin dulu ini ya. Lagu Ariel Noah jeung Raisa Iker viral ya. Seneng.
1: Soundtracknya Dilan ini ya.
0: Dilan.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Salah karir tak ada artinya.
1: Ini lagu dari Perunggu ya.
0: Hindia.
1: Kan sama vokalisnya. Hindia Sok Pabali itu Perunggu, Hindia, Fis, sama vokalisnya si Baskara.
0: Halusnya sih
1: ya. Tiga band semuanya luar biasa ya. Edan Baskara ya.
0: Iya, dan Edan juga ini Teh Windy ini.
1: Iya.
0: Luar biasa seorang ibu rumah tangga yang.
1: Tapi itu yang kalau kata saya Teh Windy ya. Kan namanya ibu rumah tangganya biasanya udahlah gitulah selama dari suami sudah tercukupi udahlah gitu ya. Ini apa yang membuat Teh Windy akhirnya
0: pengen memulai
1: usaha apa sebetulnya Teh?
2: Oh sebenarnya karena dulu kan saya sempat kerja terus resign terus ikut suami kan karena suaminya pindah-pindah tuh keluar ke Sumatera hampir 13 tahun ya di Sumatera. Jadi pas pulang ke Bandung kayaknya pengen deh punya ini usaha.
1: Kok pulang ke Bandung sih? Kan tetap Kuningan. Maksud apa lama di sini?
2: Emang kuliah di Bandung.
1: Oh, kuliah di Bandung.
2: Suami juga orang Bandung.
1: Oh, gitu.
0: Kuliah di mana Teh?
2: Di Unpad. Di PAP Unpad.
0: Toh, si PAP.
1: Jangan tanya angkatan lah bisa gitu.
0: Saya 87.
2: Apa? Akuntansi.
1: Marketing saya Teh.
2: Oh, iya.
0: Teteh angkatan
2: 2004.
1: Oh, jauh
0: kata. Kalau cenewan, kalau urang mah deket, urang 2003.
1: Jadi awalnya memang kuliah di Bandung gitu ya. Kuliah dan besar di Bandung, tumbuh di Bandung. Makanya ketika ikut suami dan harus pulang lagi ke Bandung tuh merasa balik lagi ke rumah. Nah, apa momen apa yang membuat pengen usaha gitu maksudnya?
2: Pengen kan anak-anak juga udah gede ya. Terus di Bandung tuh anak-anak udah gede, udah pada punya kegiatan masing-masing, ngapain ya? Oh ya, pengen deh nyoba bisnis gitu. Awalnya pengen nyoba bisnis terus buat awalnya untuk ya kegiatan biar nggak di rumah aja bosen. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama temen terus, iya lucu juga kalau bikin ini ya brand fashion. Terus ada temen juga yang menginspirasinya, dia punya usaha gitu. Memang nggak dia udah 10 tahun juga. Tapi gak akan enak kayak yang lu bayangin katanya gitu
1: ya. Pasti harus berdarah-darah ya.
2: Awalnya pasti susah-susah dulu. Tapi kalau mau coba aja katanya gitu. Oh ya udah deh coba.
1: Akhirnya membulatkan tekad untuk buat satu brand.
2: Nyoba gitu. Tapi kan enaknya punya toko deh. Dikasih tau sama temen tuh gitu. Enaknya punya store-nya deh. Coba deh nyari-nyari. Nah iseng-iseng nyari.
1: Ini sebelum ada ini nyari toko dulu berarti?
2: Iseng-iseng nyari dulu
0: store. Survei tempat.
2: Si konveksi dulu. Desain udah ada nih, konveksi udah ada.
1: Jadi awal yang dilakukan adalah buat desain dulu. Brand fashion seperti ini gitu. Udah ada dulu ya.
2: Si desainnya desainnya ada begitu. Kita cari konveksinya dulu, nyari. Wah, banyaklah konveksi yang didatang-datengin. Jauh-jauh lagi kan kalau di Bandung ya.
1: Iya, ke pesisian pasti.
2: Sudah gitu. Udah. Itu kan bagian dari perjuangannya tuh nyari
1: proses memulai ya, bagian dari proses memulai. Oke. Okay.
2: Nyari konveksi akhirnya terus udah nemu nih yang bagus, udah mulai nih jalan.
1: Jadi sebentar, sebelum mulai kerja berarti setelah menemukan konveksi yang tepat, langsung produksi?
2: Enggak, nyari kain dulu tuh.
1: Nyari bahan dulu. Oh, bahan dari bahan sendiri?
2: Nyari kain sendiri, aduh ya Allah itu panas-panas enggak, jalan ini kaki.
1: Berarti kan Teteh yang sudah punya bayangan kan, bahannya harus seperti apa, warnanya kayak gimana.
2: Udah
1: ada itu, terus nyari bahan dulu.
0: Kaci kondewa kemana Teh nyarinya?
1: Amin.
2: Masih Sudirman lah. Ya udah nyari-nyari kain. Terus ada ini juga, ada masalah sama kain, toko kain. Jadi sempet udah transfer, ternyata si transfernya tuh malah ke marketingnya, bukan ke si tokonya. Kan kalau toko kain tuh udah marketing gitu ya.
1: Olac
2: ternyata si kainnya nggak datang, uang udah masuk, pokoknya adalah gitu
1: dramanya. Sebelum mulai sudah ada banyak kendala ya,
2: banyak dramanya. Terus nyari tokonya di mana
1: itu masih sendiri Teh, masuk masih diurusin sendiri
2: benar-benar sendiri ya. Paling ada saudara-saudara yang nganterin. Ada ini nih salah satunya saudara
0: saya. Ini Teh apa Teh, asisten gitu Teh?
2: Enggak, sepupu saya ini mah.
0: Kirain Teh asisten Teh. Teteh harus punya asisten, memang ini cocok
2: karena,
0: jadi asisten.
2: Karena suami saya kan agak ini ya, agak kalau bisa kalau pergi-pergi ada temennya dong.
0: Iya.
2: Udah sepupu aja kata
0: gitu. Sadulur.
2: Sama sepupu, pergilah sama sepupu saya biasalah. Jadi sambil makan, kemana ya kita nyari konveksi kesini, temenin dong nyari toko kain kesini gitu-gitu, ditemen-temenin lah sama saudara-saudara.
1: Akhirnya setelah dapat,
2: dapat yang konveksi yang cocok, terus dapat konveksi juga ada sempat ada drama setelah jadi si bajunya tuh kan ada revisi yang ada juga. Ya, pokoknya banyak lah dramanya. Ya tapi bagian dari
1: ini proses perjuangan memulai ini ya. Ingat enggak teh pertama kali produksi berapa banyak dan berapa model?
2: 4
1: model.
2: Satu model 100.
1: Satu model 100? Heeh. 4 model.
0: 4 ini 4 artikel di
1: sini. 4 artikel ya.
0: Tapi teh berarti ieu teh di tahun sabaraha teh kan eta prosesnya lama.
1: Awal tahun
2: berarti. Dari Januari tuh udah mikir ya, udah mikir model, udah mikir nyari konveksi, nyari kain tuh di mana. Kan ini karena brandnya tuh lumayan enggak gimana ya?
1: Positioningnya gitu. Premium lah. Pengennya gitu. Middle up gitu.
2: Jadi kan kainnya enggak bisa yang
1: oh iya, enggak bisa yang murah, enggak bisa yang harus yang kualitasnya juga bagus gitu.
2: Jadi saya tuh pengen tuh kualitasnya bagus tapi masih middle gitu tapi
0: terjangkau harganya
2: gitu. Tapi ya gitu, jadi nyari kainnya juga trial and error ya.
1: Cobain jadiin pakai baju
2: cocok enggak ini dengan bahan ini, model ini cocok enggak gitu. Kan harus dicoba-coba dulu. Terus karena saya pengalaman pernah beli baju yang mahal di online ya. Pas nyampe ya Allah bahannya
1: sesuai tidak sesuai ekspektasi gitu ya.
2: Udah gitu cuttingan ya. Cuttingan juga kan ngaruh ya. Cuttingan
1: itu yang penting kalau di baju-baju gitu.
2: Kenapa?
1: Gak enakin makanya gitu ya.
2: Pas dipakai tuh gak enak. Udah gitu pada ngatung-ngatung gitu. Untuk ukuran orang Indonesia tuh juga tetap gak pas.
1: Kekecilan gitu,
2: kekecilan gantung-gantung gitu. Terus gak pas. Terus bahan sih yang paling bikin
1: ya itu yang
2: ya. Jadi si bahan tuh kalau bahannya bagus, model seperti apapun bajunya pasti akan kelihatan bagus ya. Okay. Kalau bahannya bagus. Kalau bahannya yang biasa banget gitu, bajunya tuh jadi jatuhnya gak enak.
1: Modelnya bagus juga dipakainya gak akan kurangin.
2: Gak nyaman pokoknya. Dari pengalaman saya kalau yang suka beli baju online ya, ibu-ibu kan suka beli baju online dan di store juga kan. Jadi memang kalau kayak kita beli di store itu enaknya bisa pegang kan.
1: Lebih makanya, detail lah ya.
2: Saya jadi oh ya kayaknya harus punya store
0: offline-nya tuh, harus ada offline-nya. Harus ada
2: offline-nya tuh kenapa? Karena ya pegang aja. Kenapa dengan harga segitu worth it nggak untuk dibeli? Ya pegang aja gitu.
1: Jadi memang selalu ada ya intinya ya sahabat suara untuk memulai segala sesuatu tuh pasti ayah weh masalah namanya. Dan itu harus dihadapi, itu bentuk perjuangan hanya.
0: Berarti di Januari, Februari. Terus
1: mulai desain ke ayan yang konveksi yang
0: gancang atunya.
2: Apanya?
0: Ya, ada Januari, Februari kan April kan mulai deh. Apa? Bulan apa?
2: April.
0: Iya kan Januari, Februari, Maret, April 4 bulan
1: berarti. Ya lumayan, tapi lah 4 bulan mah.
2: Januari tuh udah sebenarnya Desember ya, karena Januari tuh udah mulai produksi. Produksi ya. Tapi maksudnya produksi tuh nyari kain, nyari konveksi terus di
1: proofing dulu gitu ya.
2: Itu kan sampling dulu kan.
1: Sampling lah hiji heula geus oke kerek di banyakkan gitu
2: ya. Gitu. Itu proses samplingnya juga lumayan kan lama, hampir 1 bulan.
1: Nungguan hasil RPC.
2: Itu pokoknya dilemanya.
1: Tuh, jadi seperti jadi sebetulnya yang harus anda punya adalah niat ya kalau kata saya. Bener. Niat terus, yang memang kuat untuk memulai apapun itu gitu ya.
2: Iya benar-benar sampai kadang udah aja gitu ya, nyerah aja gitu. Sampai
1: sempat ada itu ya.
2: Tapi
1: lalu harus bajong-jong-jong tinggal di imah gitu ya. Sekarang harus gitu, sibuk ini itu.
2: Oh benar sempat gitu. Tapi ya gitu untung ada suami saya. Enggak maju aja gitu.
0: Jadi ada support
1: suami
0: ini juga, nih. Ya. Ya, coba support semangat jangan support duit, Wan.
2: Enggak juga.
1: Oh, di awal nih itu jadi hutang ya kudu
2: balikin. Oh, harus dibalikin lagi.
1: Sembarangan itu mah investasi
0: soalnya. Eh, mana aduh ke pamajikan mah tenan naon katanya.
2: Iya.
0: Suaminya lagi dengerin kali ya.
2: Iya, lagi dengerin.
0: Disalamin dulu atuh buat si Ayah. Ayah, ini aku lagi siaran Ayah gitu.
2: Enggak.
1: Jadi intinya itu sahabat suaranya. Jadi Mas Tawini pun memulai itu dengan sebuah tekad yang kuat. Kemudian juga ya dilakukan gitu. Panas-panasan cari
2: dibanding
1: kain.
2: Dibanding cuman jadi di hayalan-hayalan gitu ya. Oh gimana ya, mau gak ya, mau gitu-gitu maju.
1: Der aja dulu ya. Der aja dulu tentunya tapi dulu. Dengan ada konsep yang sudah disiapkan ya. Tadi kan juga di awal yang harus sudah ada adalah ini mau jadi brand fashion seperti apa itu sudah ada ya. Tadi kan sudah diputuskan oh ini untuk yang lebih semi formal lah ya. Ya sudah ada itu. Jadi ke melangkah ke depannya pun juga sudah tidak terlalu sulit daripada beli kain mah heula teuing rek kumaha bajuna. akan lebih ngaco kalau gitu ya.
0: Berarti teteh punya desainer sendiri atau teteh yang ngedesain sendiri Teh Windy?
2: Saya desain sendiri tapi ada
1: yang bapak ngegambarkan sebenarnya.
2: Ada orang untuk ini. Jadi saya mah kayak mau dong bikinin kayak gini nanti dia yang gambar.
1: Iya mah iya nah gitu.
0: Supervisi
1: ya. Dikasih gurun gitu nu ngagawean nu secara digital grafis nama gitu.
2: Iya nanti ada orang yang khusus buat tag pack ya. Tag pack kalau baju itu kan tag pack.
1: Tag pack gimana apa?
2: Tag pack tuh kayak gambar
1: yang bisa diproduksi gitu ya. Oh, gambar tekniknya gitu ya.
0: Tag pack itu tapi, untuk baju. Kalau itu sih test pack gua.
1: Itu ngecek.
0: Ya, ngecek. Deg-degan
1: biar jadi deg-degan. Atau enggak gitu. Bisa kalau enggak deg-degan. Ya, jadi itu sahabat suara ya. Lihat sekelas
0: Widi
1: juga mau melakukan hal itu. Sebetulnya kalau jadi ibu rumah tangga aja sebenarnya udah jongjon ya.
0: Jongjon.
1: Cuman ya itu tadi harus ada effort lebih. Ya tadi kan apa ngobrol sama temen yang sudah bergelak juga nggak akan gampang ini teh itu juga harus dihadapi ya.
0: Sok sekarang jadi pertanyaan gini Wan, istri Wan kan ibu rumah tangga digawein tuh
1: kerja di Shopee
0: bagian apa?
1: Bagian check out.
0: Ah itu mah belanja. Bagian belanja imane.
1: Tawan dan saya mah ngirimkan iya non virtual account pegawai. Ayah ini virtual account-nya segini nah, ini itu gawe di Shopee bagian check out.
2: Kali aja baju aku dibeli.
1: Di Shopee itu udah ada.
2: Ada.
1: Ada apa namanya sama?
2: Sama. Di TikTok Shop juga ada.
0: Apa tadi teh diulang lagi teh?
2: Wimilika.
1: Wimilika.
0: Ini ada WA yang nanya dari Bapak Dirga. Bapak Dirga mah. Pagi dua urban, pagi. Tipsnya dong buat Teh Windy ya. Teh Windy lain Teh Windy ya. Saya mau usaha jualan bakso tahu.
1: Sama Kak Aing atau Dirga sih teh.
2: Jadi niat tadi benar. Niat dulu.
1: Itu yang saya kan jualan bakso tahu teh ya.
2: Niat dulu.
1: Cuman maksudnya ngejualin barang orang-orang gitu. Maksudnya nggak bikin sendiri ya. Nah prosesnya kalau teteh nyari kain, kalau saya kabeh tukang bakso tahu dicobaan ke orang.
0: Amun teteh berarti prosesnya. Baju berarti teteh dicobaan batur.
1: Nanti atuh kan isinya kalau bisa desain jeng bahan, milih bahan kumaha.
0: Bising gitu. Teteh tidak mencoba untuk mencari kain dari luar Bandung. Sempat juga nggak?
2: Iya sih ke Jakarta.
0: Jakarta.
1: Bahkan karena produknya belum terlalu banyak dia bisa beli eceran gitu ya. Kalau udah masalah mungkin belinya Roland menurutnya.
2: Ini juga Roland.
1: Oh Roland.
0: Roland. Maneh nu ngajawab itu. Ayo sampai sekarang sudah berapa artikel teh?
2: Udah 10
0: artikel.
1: Tuh jadi kalau toko offline-nya ada di Rangga Malela, di sosial medianya tadi dicek aja di IG, TikTok Shop, di Shopee apa juga ada. Wimilika.
0: Wimilika. Dan kabarnya tanggal 25 tuh kan ada event ya. Tanti dulu itu mah.
1: Ya, tanggal 25 khusus nih sahabat suara. Nanti kan ada event jadi dari Wimilika sendiri ya. Seperti apa eventnya, acaranya, keseruannya, pasti diskon mah pasti ada. Ibu-ibu tuh diskon wae untuk
0: wante. Diskon, di diskon 1% sana.
1: Aduh, ini sekian 1%. Tunggu ya, acara apa nanti tanggal 25 yang ada di Wimilika selain banyak ini.

0: Sahabat, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Teh Windy, tentunya pemilik brand dari Wimilika yang berada di Jalan Rangga Malela ya Teh ya.
1: Iya.
0: Teh jangan sedih gitu tuh Teh, kenapa Teh?
1: Lagi pula.
0: Waduh, Atit, Teh Atit.
1: Ya kecapean ngurusin bisnis.
2: Asik. Teh mau menyapa papi ya?
1: Enggak. Biarin aja. Papinya dia tenang dengan pekerjaannya.
0: Tapi papinya kan lagi mantau, lagi
1: ngedengerin. Iya dong, dia kan suami yang sangat support.
0: Papi mau request lagu apa tuh papi?
1: Tadi suka banget katanya lagu Koi, saya juga bingung. Ui. Koi lagu apa?
2: Yang tadi
0: kenyataan dalam dunia fantasi pi, makanya dengerin radio kita pi. Mewakili.
2: Nah, tadi kita sudah spill sedikit ya sahabat suara, kalau tanggal 25 nanti bakal ada sesuatu katanya di sana. Apa nih?
1: Ada apa
2: nih?
1: Kita mau ada guest star dan live ya. Live the ada guest star-nya.
0: Sebutin aja siapa.
2: Itu acara gitu ada.
1: Enggak, ada live aja.
2: Live selling.
1: Heeh. Kedatangan guest star-nya Kak Irananda.
0: Irananda apa tuh Wan? Irananda teh?
2: Stayin hak teh Ira atau apa?
0: Anu ker
2: Stayin hak
0: viral Ira teh.
2: Di
0: mana?
2: TikTok.
0: Teh Nanda
2: Wan. Ira.
0: Teh Ira.
2: Si Nanda mah iting meledak si Nanda mah.
0: Beda deui teh apaleun. Iting meledak teh apaleun. Oh, tanggal 2.
2: Jadi live sale. Live sale-nya di mana nih? Shopee.

0: dua minggu Sabtunya kan Persib main.
1: Itu di mana sih mainnya?
0: Mainnya di GBLA.
1: Oh, di
0: Sabtu ya, Sabtu main.
2: Dekat zaman di rumah.
0: Insya Allah menang ya.
1: Bisa beli tiketnya enggak sih? Buat anak saya ini dia
0: udah penuh
1: ini teh. Enggak bisa.
0: Media WHC ya.
2: Komo teteh atuh.
0: Kan ini pertandingan terakhir.
1: Tapi dia kan tetangga saya, apa saya ke situ ya?
2: Boleh.
0: Ya cuma ibu-ibu lah, guru-guru ibu-ibu datang ibu-ibu ngarabring kan itu gitu.
1: Itu kaptennya itu siapa? Itu sama tetangga.
0: Oh, tinggalnya di situ si Maklok.
1: Di belakang banget.
0: Ya sok atuh sumpingan
2: ku teteh si Maklok itu. Klok minta tiket yang budak kurang hiji gitu teh.
1: Dua
0: geus dua itulah. Ya tapi intinya gitu ya, tanggal 25 jadi live sale ya. Live sale dengan adanya guest star
2: teh Irananda.
0: Irananda ya. Ini di live sale di TikTok dan di Shopee. Iya. Pasti ada harga khusus, ada harga spesial di saat live itu atau gimana?
1: Tunggu aja ya nanti kita
0: lagi dirumuskan ya.
2: Iya. Sama tim. Lain pendengar orang pada nya bara lager lah tinggal Dani Medok. Teh, naha bajuna mirip siga baju nu sok ngomong, "Hey, adik-adik asing." Sah baju saya. Si Dani Medok ka mana karepe
0: ngomong. Baju saya itu.
2: Bajuna baju saya emang mana geus ninggalin
0: baju gitu, mana kamu udah cek IG
2: nya jeung Ima jeung Awewe
1: ya, kayaknya udah follow ya udah follow IG nya makasih ya Dani
0: sok di follow dulu IG nya ya at
1: udah lihat
0: Milika ya
1: udah lihat berarti dia kan berarti udah follow nih makasih ya
0: oh warnana
1: merahnya
0: warna mah ada warna-warna earthun itu ya, kebanyakan ya monokrom gitu ya teh ya kebanyakannya enggak
2: itu. Ada juga Pian di Cililin nih anjing dua urban teteh mau tanya kalau mau mulai buka usaha, modal pertama harus double ya. Punya cadangan mungkin. Gimana teh tanggapannya teh?
0: Harus double gimana maksudnya teh?
2: Double ya kan, gimana double istilahnya mah.
0: Oh juga mau buka modal 10 juta sebenarnya harus cantik disiapkan 20 juta gitu. Buat kalau ada apa-apa gitu-gitu enggak teh?
1: Enggak juga sih. Enggak.
0: Asal efektif mah yang 10 juta ini
1: jadi
0: bisa.
1: Jadi harus benar-benar di planning sih dari awal nih uang segini tuh untuk apa? Nanti jangan kalau saya ya kalau saya mau di planning dari awal jadi si punya uang segini untuk kain untuk bayar konveksi untuk
0: udah ada pos-posnya ya jadi ketahuan jangan
1: jadi
0: sampai
1: udah di planning jadi jangan sampai tapi tetap sih ada kayak
0: yang miss-nya mah ada aja ya. Ternyata contoh, biaya konveksi sudah disiapkan 5 misalnya ternyata harus ada revisi sampai harus jadi 8 atau 7 misalnya gitu
1: dan ya gitu sih tapi enggak sih asal planning dari awalnya bener sih.
0: Enggak akan ada harus double-double gitu
1: perlu,
0: ya.
1: Enggak perlu.
0: Gitu dari Medok.
2: Ya makanya kan yang disebut
0: dengan pengajuan proposal planning pembiayaan ke siapa teh?
1: Ke diri sendiri ya. Diri sendiri tabungan saya sebagai istri nyisihin dari uang belanja suami saya. Kan ada uang belanja ya ibu-ibu.
0: Karena pasti banyak yang nyangka apa sih mah di modalan ku suami nang nah.
1: Ya enggak juga lah. Gimana ya aja? Tapi kan dari uang belanja suami. Misalkan kita udah nikah berapa belas tahun kan? Udah sama anak-anak udah ada yang 13 tahun ya udah 14 tahun pernikahan masa enggak punya tabungan dari uang belanja ya
2: bulanan lah
1: uang bulanan tuh pasti kan kita ada nabung ya
0: lebih kata disimpan gitu
1: ya. Selama berpuluh-puluh berbelas-belas tahun pasti kan ada uang
0: itu yang dipakai asli nggak minta modal sama suami asli
1: enggak
0: asli teh
1: bener asli
2: tuh.
1: Jadi makanya saya tuh suka sedih kalau gimana ya ini gitu-gitu kalau sampai kayak kemarin kan hampir uangnya mau hilang kan gara-gara
0: yang salah transfer itu
1: gimana dong gini-gini sempat ya udah diganti sama aku aja. Enggak jangan dong. Gitu-gitulah.
0: Tapi jangan dong tapi.
2: Tante gini, membuat bisnis ini
0: tadi. Udah asal terpercayanya ibu-ibu istri gitu ya, bilang nanti aku gantiin aja. Bilang jangan dong.
1: Bener.
0: Enggak. Asal jarang apa-apa mah jarang gitu mah.
1: Serius kan beda. Masuk
2: terpercaya.
0: Paling enggak ya udah transfer aja dulu nanti kalau ketemu aku gantiin. Tah,
1: tentu. Enggak kan.
0: Biasanya gitu
1: Pak Majikan. Jadi kan setiap rumah tangga mungkin punya pos-posnya masing-masing.
0: Iya.
1: Jadi kalau suami saya udah pos-posnya udah untuk kepuluran rumah anak-anak gitu. Kalau saya mah benar-benar dikasih uang belanja setiap bulan ya udah itu terserah mau dipakai apa. Nah, itu yang saya tabung.
0: Oke, okay. Jadi modal tuh dari situ ya tuh.
1: Iya,
0: jadi,
1: makanya.
0: Karena banyak yang, oh iya pasti dimodal ke Salakina.
1: Enggak tuh.
0: Jadi modal dari nabung sendiri.
2: Tong saru ujonnya, Teh Windy mah bisaan ngeposting-postingna. Jadi amun duit balanja 10.000 teh nu dibalanjakeun 5.000.
1: Tah itu kan nanti tinggal ya nanti tinggal kan kalau yang kayak gitu misal uang belanjanya kurang tinggal minta lagi. Nah, tapi kalau uang modal minta tuh kayak kalau minta
0: tapi nah kurang wae uang bulan pendidikan saya mah teh. Masa kurang uang minta wae.

0: Kalau uang
1: muda udah sepakat ya, di bulan udah hitung masing-masing. Oh segini ya sebulan butuhnya, aku transfer ke kamu segini. Oke. Okay. Oh. Tanggal belasan
0: nih sebentar deh teh. Kita akuntan.
2: Siapa kalau kacur atur mata mana ya tuan lah.
0: Eh kita gitu kan kalau aku pernah kerja di bank, yeah. Latar kuliah dulu akuntansi, jadi sedikit-sedikit ngerti lah manajemen keuangan. Oh, okay.
2: Jadi bisa lah Wan istilahnya mah memanipulasi sedikit data Wan.
0: Jadi kalaupun kurang ya mintanya ke suami dikit gitu, nggak banyak-banyak. Tapi kan kalau untuk modal ini nggak mungkin
1: minta. Kan modal poe jadi minta kurang gitu.
0: Enggak ya, juga lah
1: masa. Jadi itu ya. Tuh, ternyata terjawab.
0: Jadi intinya dari nabung selama bertahun-tahun lah si modalnya.
1: Apapun itu, kalau yang sudah bekerja apalagi ya punya penghasilan sendiri seorang wanita,
0: kan modalnya bisa nabung juga dari situ. Besar. Kok ini kan modalnya enggak besar.
1: Kalau disebut nominal teh memulai ini modalnya di atas 10 juta, di bawah 10 juta.
0: Di atas 10 juta. Ya. Karena kan saya pilihnya bahan terbaik, okay. Konveksi terbaik, udah pasti modalnya juga.
1: Dengan tadi asumsinya 400 item ya.
0: Itu juga kan dicicil.
1: Oh, enggak langsung.
0: Enggak langsung. Jadi boleh enggak ke konveksinya saya bayar dulu segini, bayar dulu segini.
1: Tah tanya konveksi bangkrut teh.
2: Apa kepercayaan
0: mana? Ada kan komit.
1: Oh, komitnya eta yang komit ada juga, yang enggak komit teh banyak kasihan
0: kan. Orang juga bisa lihat orang ini komit enggak kan kelihatan.
2: Kepercayaan. Teteh, ICU milik teteh, teteh sendiri atau ada orang
1: join, lain atau join atau brand pure milik sendiri?
0: Brand sendiri. Sendiri berjuang sendiri.
1: Tuh, bagus. Itu ya. Tuh, sahabat suaranya.
2: Karena gini teh, ada peribahasa kolotnya amun orang Sunda mah, amun aya bisnis kudu sorangan teh.
0: Iya benar.
2: Kudu sorangan. Nya segala babaturan orang anu bisnis baso tahu enak sorangan.
1: Ya urang.
0: Iya sampai kan ada yang suka nanya si konveksi tuh nanya bu tim desainnya mana, bu tim marketingnya mana. Enggak ada, saya mah sendiri. Oh, ibu udah mulai sendiri. Iya sendiri dulu orang. Gimana mau bayar orang ini aja. Oh, ini sendiri.
1: Kalau ngurus sendiri gitu suka pusing gitu apa?
0: Oh iya dong banget.
1: Nah bisa makan bakso tahu tuh bisa menghilangkan pusing teh. Bisa order ke saya teh ya.
0: Mangga.
1: Bakso tahu Mang Wanda.
0: Di mana di IG ada?
1: Enggak di Kancra jualannya mah di IG ya IG saya. Di Jalan Kancra 1A.
0: Di GrabFood ada.
1: Belum masuk ke sana. Jadi WA aja ke saya 45.000 per 10 piece.
2: Jadi kursinya kayak di Jug teh.
0: Ini tong salah. Nanti pas ada Irananda kan dia ridersnya minta makanan cemilan boleh tuh.
1: Boleh tuh dikoli-koli aja.
2: 10% kurang.
1: Siapa lain ngadu ka support, siapa lain meuli ka baturan persenan siapa.
2: Teh ya teh ya WA teh. Apa? Ini dari Jasep di Kopo katanya ya. Teh Windy kerudungnya di bordir enggak? Di sini terima bordir kerudung loh. Ada brand ternama juga mirip.
1: Oh, dia punya maluan bordir nih
0: kalau
1: bordir
0: ke Kang Jasep. WA aja, WA Japri.
1: Kang Jasep Kopo nih.
2: Oh, dia juga ngeiniin apa si
0: bajunya juga bisa enggak bordir?
1: Jasep teh memang punya usaha bordir ini.
0: Kalau di baju bisa enggak?
1: Bisa, mana ada bordir mah di medianya juga banyak bisa.
2: Tuh, teh, lihat. Pengusaha kain sekarang, Novos nih. Bahannya pakai kain apa teh? Siapa tahu bisa supply.
1: Banyak isi supply di sini.
0: Boleh langsung aja WA.
1: Nanti di DM di ininya ya, di IG-nya ya.
0: DM
1: ke IG-nya Novos Kang Jasep Kopo. Sebutin saya tadi yang di iRadio. Ini mau bordir, saya nanti Novos yang ini kain. Pakai kain apa aja sih? Ingat namanya apa? Drill atau apa? American Combat atau
0: itu kaos gitu. Dia tuh kainnya ke
1: apa namanya? Ulang kita ngerti sih kain mati soalnya namanya.
0: Ke katun.
1: Katun ya.
2: Katun combat teh.
1: Coba jangan kaos atau mah.
0: Katun twill, katun kayak papillon.
1: Oh, gitu ternyata bahan nama.
2: Oh, ini naon? Sirup cenah mang naon atuh sirup. Selamat ya teteh yang udah lancar usahanya. Amin. Dari Johan di Tasik. Nah ini orang Amin. Tasik ini tukang ngejahitan mukena.
1: Dia mah bikin bordir mukena yang bordir kayak gitu.
0: Iya.
2: Dari Tasik nih.
1: Banyak kok UMKM yang dengerin tiket teteh.
0: Iya dong, masuk juga. DM bisa aja DM.
1: Coba pokoknya yang apa nanti coba DM di IG-nya ya. IG-nya @wimilika. Bilang tadi saya yang di iRadio komen ini. Saya punya usaha ini gitu aja ya, biar nanti bisa di follow upnya via IG ya. Di DM, di follow dulu
2: sebelum pulang ngarerakeun sih ayo.
1: Awas ya ngarerakeun ya, iya balad urban ya.
2: Bising mana cara ring cai kayak geranya.
1: Ulah poho we mun geus
2: ieu. Ah, saya masuk kitu we support atau support
1: ke mana ya. Mau ulah poho. Jajan bakso tahu.
0: Boleh.
2: Tapi ini tidak terasa kita hampir ya. 1 jam kita ngobrol-ngobrol.
1: Kasih apa teh insight nih buat sahabat suara yang memang mau memulai bisnis atau sudah memulai apa sih? Dari iya sama-sama lah, saya juga baru memulai bisnis bakso baru dari 17 April kemarin teh. jadi kereyeh we lah gitu ya.
0: Bismillah aja.
1: Iya, bismillah. Apa nih ada mau ada insight yang bisa disampaikan sama sahabat suara enggak?
0: Iya, bismillah aja kalau mau mulai aja biar ada gerak gitu, enggak di
1: hayal. Action aja dulu gitu ya.
0: Jangan enggak di mimpi pengen gitu. Enggak maju mundur. Terus yakin aja deh rezeki mah dari Allah ya.
1: Yang penting kita ikhtiar maksimal.
0: Ikhtiar. Terus jangan nyerah, maju terus aja.
1: Ta. Ujian tuh selalu ada di awal sahabat suara. Ini kealaman ke orang teteh mungkin tadi salah transfer apa. Orang sempat beli kudung membuang stok karena gara ternyata di dituna datangnya kurang ieu naon kurang
2: halus.
1: Nya jadi hasil pahnya kudu buang kitu ya. Tama ujiannya harus dipertimbangkan. Jadi kayak nyetok teh kumaha nya. Itulah banyak pelajaran ada. Itu semua bisa didapat kalau kita dijalani itu teh.
0: Lain belajar terus turun sendiri.
1: Tah itu
2: turun sendiri maksudnya gimana teh?
1: Ya iya ngelakukan jadi kudu sebagai owner teh kudu turun nyaho gitu. Mungkin kedepannya kan ada orang yang mengurus itu tapi setidaknya si owner tuh sempat tahu prosesnya. Ametri bobodo oge
0: katanya. Dari awal tuh kalau bisa saya dari pesan paper bag label hang tag semua sendiri.
1: Jadi nyaho gitu. Eta ada kudu kitu berjuang di awal owner mah. Kedepannya kalau berkembang kan jadi sudah ada kalau pun ada orang yang ngurusin sudah tahu kita tuh prosesnya seperti apa.
0: Jadi bikin logo, bikin nama itu kan sama desainnya orang desain obrol tiktok sendiri bu desainnya gak mau kayak gimana logonya panjang itu sampai jadi si logo tuh kan lama ya, terus belum ngajuin merek kan biar logo ini udah dipakai sama ini gitu nama ini udah dipakai sama itu tuh panjang lah prosesnya
1: jadi ini mah gitu ya kalau mau jadi pelaku bisnis laksanin dulu sendiri itu biar kamu tahu prosesnya terus mulai action
0: bener
1: ulah konsep-konsep
0: unggul. Jangan
1: udah karena kalau namanya modal apa mengikuti juga orang yang modalnya sakieunya action dengan kekuatan modal kita segitu gitu. Ulah orang kayak nungguan nampikeun ka boga 100 juta kerek mulai Irha mau mulai.
2: Jangan. Jadi memanfaatkan dulu yang ada sahabat suara. Sok sahabat suara follow @wimilika dan pantengin terus tanggal 25 nanti
1: jam 7 malam ada live sale dengan special guest star special price juga pasti malahnya tunggu pasti. Aja ya special produk juga kemarin ya
2: teh ngomong-ngomongin special produk sedikit aja di spill akan meluncing berapa produk nanti buat tanggal 25
0: 4
2: apa aja tuh artikel apa aja
0: ada azalea ada amaryllis
1: apa itu teh apa masih pakai
0: one
1: apa?
0: one set Azalea, Amaryllis, Arum sama Anemon.
1: Sok, tunggu update-nya di IG-nya sahabat suara ya. Mangga silakan buat sahabat suara. Nanti tadi yang juga vendor-vendor bordir, kain sok nge-DM ke IG nanya, sebutkan wae dinya. Tadi dengerin di suaranya biar kemensen tahu juga
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
2: Tongerakeun.
1: Awas ya. Mun jadi cing aya kopi-kopi mah ada. Gusti peta. Komisinya di awal ya? Komisinya di awal.
2: Siap sok.
1: Can jadi geus komisi di awal.
2: Teh Windy terima kasih banyak. Ya. Sukses buat usahanya, sukses buat event tanggal 25-nya.
0: Amin.
2: Pokoknya nah, Teh Windy di Bandung kalau ada apa-apa mah bilang lah ke Pak Parhan.
0: Iya kemarin ketemu di Pak Parhan tuh.
1: Bilangin atuh kita waktu itu datang ke sini kita lagi siaran.
0: Nggak sengaja itu juga di Pak Pandayan nggak sengaja ketemu.
1: Bising mau ketemu mah gampang.
2: Pak Parhan mah ada di Balai Kota.
1: Iya jangan ke kita langsung ke sana. Ya terima kasih Tewi ini sukses terus ya.
0: Ya
1: amin terus.
0: Makasih ya.
1: Sahabat suara masih ada kebersamaan kita sampai jam 10 nanti.
2: Betul.
1: Yang lagunya belum diputar sabar, yang masih mau requestannya belum keputar tunggu dulu ya.
2: Ya pasti pantengin terus @wimilika dan pantau nanti di tanggal 25 ada live
1: sale.
0: Ditunggu ya.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Ilmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: siapa sih anu Aral. Kamu mah kayak yang lagi Aral tahu enggak gituan teh atau kita udah di penghujung acara ini Wan.
1: Iya, sahabat suara terima kasih buat semuanya. Mohon maaf.
0: Buat apa?
1: Yang mendengarkan via bukan streaming ini, yang streaming masih ada kita.
0: Masih
1: ini,
0: atau
1: yang via tidak streaming sireum.
0: Akhirnya keur silaturahmi jeung sireum kumargi pareum lampu di Pagerwangina.
1: Ya. Coba dah nunggu ada kan di besok malah nggak ada nunggu kan masih parem.
0: Tapi kan
1: yang streaming ya. Streaming. Kita harus pamit dalam keadaan sirem.
0: Akhirnya dari Jalan Supratman nomor 1 Helmi Urban pamit.
1: Saya Donald Trump pamit.
0: Oh, aduh. Aik Vladimir Putin atau?
1: Suara seru.
0: Au. Au.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, Farah Fairuz ya. Hari ini hadir ke

Kalau kita sahabat suara dibuat jadi gila kalau bacain berita-berita tentang pengeluaran atau anggaran negara. Aduh. Hah, gimana ya kalau baru mau memulai hari terus tahu-tahu dapat berita soal anggaran untuk bingkai foto presiden nembus kurang lebih hampir 5 miliar. Wow, luar biasa sekali. Gak akan ada habisnya kalau ngebahas tentang itu sahabat suara. Anyway, kita refreshing sedikit siang hari ini supaya gak berlarut-larut gitu ya keselnya. Dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin sama Iswara pastinya ya. Run, jadi gila ini udah ada di antara 10 lagu keren. Terus ada juga koleksi dari Juicy Lucy, Malapetaka, dimainkan abis Cheryl Seraphia dulu. Siapa suruh jatuh cinta.

0: bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Aditya Sofyan, sesuatu di Jogja 2024. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu, dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri nih untuk lanjut diputarkan.
1: Ya kau terima, aku kan mencoba mengajakmu untuk terbang ke angkasa.
0: Salah satunya ada Soul Vibe dengan Antartika. Udah ada di playlist ya 10 lagu keren siang hari ini. Dimainkan abis Monita Tahalia dulu ya dengan Kawan. Lanjutin siangnya kamu masih di Iswara.

That was called Yak Dia barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut ditemenin sama BCL featuring Discord ya. Badai telah berlalu. Ini spesial buat kamu yang akhirnya sedikit lega karena perjuangan-perjuangan yang cukup melelahkan sudah dilalui. Apapun itu bentuknya sahabat suara ya. Gak harus yang berat banget gitu. Congrats pokoknya untuk segala macam pencapaian yang sudah dilalui ya. Lagu dari Badai jadinya. Lagu dari BCL featuring Discordia dengan Badai Telah Berlalu ini bakalan dimainkan sebentar lagi. Abis Nuka dulu ya. Masa Ini, Nanti dan Masa Indah bakal nemenin siangnya.

0: masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Batas Senja. Kita usahakan lagi satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Sahabat Suara, siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk, mulai dari nonton film bareng di ACV Fast Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini ya, gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. ACV Fast Movie Day ini hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang juga nih buat kamu supaya bisa ikut bersuara. Selain itu, di event ini membuka berbagai macam kompetisi film, dari mulai ide cerita, film pendek, pelajar, sampai ke kategori kementerian dan juga lembaga dengan kesempatan profesional. Dan hadiahnya ini gak kaleng-kaleng sahabat suara ya, sampai 60 juta rupiah dan mentoring dari... Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu nih bisa jadi bagian dari gerakan ini, ACV Fest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Jangan lupa follow juga Instagramnya at acvfest.kpk dan kunjungi acvfest.com untuk informasi lengkapnya.
2: Suara warga Indonesia
3: memutar

0: Yes, hidup kita sangat berarti, sahabat suara ya. Makanya jangan sampai kita tuh menyia-nyiakan apapun yang ada di hidup kita sekarang. Cielah, so iye banget sih Farah siang-siang. Selamat bergabung buat yang baru tune in ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Buat sahabat suara yang sekarang lagi ngerasa, aduh pengen lanjut rebahan gara-gara mungkin dampak long weekend kemarin gitu ya. Udah gitu minggu depan bisa ada potensi libur panjang lagi. Jadi sekarang di minggu ini moodnya agak kurang bagus gitu. Dinikmatin aja, jangan dipaksa untuk semangat. Gak apa-apa lagi sahabat suara ya, hidup tuh gak selalu harus terus semangat. Tapi tadi karena saya juga lagi merasakan hal yang sama ya, mungkin karena kemarin habis liburan, jadi ngantuknya ada, magernya ada. Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mager dan juga ngantuk. Kalau dari artikel-artikel yang sudah dirangkum gitu ya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk instan nih mengusir kantuk itu adalah menggerakkan tubuh. Jadi seperti berdiri dan berjalan-jalan selama 10 menit, terus melakukan peregangan, ya kayak stretching-stretching tipis gitu supaya meregangkan otot yang kaku dan juga melancarkan peredaran darah. Kita juga disarankan untuk rehat mata. Ini aturannya 20-20-20. Jadi jika sahabat suara menatap layar, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki. Gimana ngitungnya nih, makin repot lagi ya. Ya pokoknya mungkin matanya di kanan kiriin aja kali sahabat suara ya. Terus juga cuci muka, ini yang paling dasar. Kita kalau ngantuk biasanya emang cuci muka, cuman karena biasanya kalau udah ngantuk mager itu males kena air ya sahabat suara, mungkin cara ini bisa menjadi opsi terakhir. Habis itu pijat titik-titik akupresur kayak di pelipis, terus juga kedua alis tuh katanya bisa, sama menghirup udara segar. Ini disaranin buka jendela atau keluar ruangan sejenak. Aduh, kayaknya yang bagian menghirup udara segar agak susah nih. Kita gak bisa kalau emang lagi berkegiatan di Jakarta, karena buka jendela bukan yang ngirup udara segar, jadinya kita malah agak-agak pusing karena kan kualitas udara juga kurang bagus gitu ya. Makanya mungkin kita bisa cari nih hal-hal yang bisa bikin kita gak terlalu ngantuk dan juga mager dengan yang lainnya, opsi yang lain. Kayak kalau ngirup udara segar tuh agak PR untuk kita yang tinggal di Jakarta, ya gak sih? Karena kita mesti agak jauh dulu bergeser ke tempat-tempat yang rimbun pohon gitu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu ya. Buat yang baru bergabung, hai. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi saya juga menanti saatnya kita saling sapa via udara. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, isuara.network.
2: Menarilah dan terus tertawa.
0: Satu lagu dari Niji, Laskar Pelangi. Ini yang akan lanjut temenin siangnya kamu sebentar lagi. Sambil juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau kamu beraktivitasnya daerah Jakarta dan sekitarnya, kita masih perlu banget nih menggunakan masker, sahabat Suara ya. Karena kalau dari beritanya hari ini, Jakarta itu masih masuk ke dalam 10 besar dengan kualitas udara terburuk di dunia ya. Kabarnya hari ini peringkat nomor 6. Aduh. Jadi ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pernafasan kita, sahabat Suara, ada baiknya kita menggunakan masker. Pokoknya tetap hati-hati ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Kita karaokean dulu deh siangnya sebelum ke Laskar Pelangi, Trio Lestari dulu ya. Gelora Cintaku. Enjoy.

Masih di suara bareng sama Farah Fairuz. Itu dia Kahitna featuring Monita Tahalea titik Nadir. Satu lagi baru aja nemenin siangnya kamu. Jangan sampai lupa buat yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada ya. Ini kalau laporan live traffic dari TB Simatupang di jalanan seberang Wisma MRA, itu lancar banget sahabat suara. Terus di tolnya arah ke Bekasi juga lancar. Cuman yang arah Tangerang sih agak padat. Jadi buat kamu mungkin bisa jadi pertimbangan kalau mau berkegiatan di daerah sini. Sekali lagi tetap berhati-hati ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Halo. Ada dari Korea nih streaming Nastu seperti biasa. Hai. Katanya cuaca mendung, kemungkinan hari ini hujan sampai besok. Terus mau request lagunya Naf, yang Kenanglah Aku. Oke, nanti aku cariin Nastu. Terima kasih ya Nastu, sehat-sehat di sana. Ngomongin tentang cuaca di Jaksel juga nih, langitnya udah mulai redup. Nah, kalau sahabat suara lagi berada di tempat yang berbeda, boleh dong sambil update juga situasi cuaca di tempat kamu berada seperti apa ya. Ada juga Muhammad Fuad dari Bandung, mau request lagunya Baru Suara yang Mengunci Ingatan. Salam untuk seluruh sahabat suara. Oke, Fuad, ntar aku cariin ya di library-nya Suara. Terima kasih sudah bergabung. Dan masih saya nantikan juga buat yang mau join siang hari ini, langsung aja merapatkan 0816 114 1014 atau ramein di TikTok Suara.network.

NPD sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin sampai nanti jam 2 ya, dan juga masih menanti buat yang mau ikutan saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau ke TikTok aja iswara.network, karena tadi saya lagi ngobrol sahabat suara tentang pengalaman apa gitu ya yang pernah dijalani saat berpergian yang memorable banget, tapi ini kaitannya sama yang horor-horor. Cuma sih saya lagi ceritanya di TikTok. Kalau sahabat suara juga punya cerita dan pengen di-share siang hari ini, saya tungguin ya sambil saya juga mau lanjut menyapa. Untuk yang bergabung dari WhatsApp, ada Ian di Lampung. Katanya di Lampung lagi panas pekat. Lampung sebagian besarnya panas. Oh oke. Kalau di Jaksel nih udah mulai menyerah lagi, menyerah. Jatuhnya udah kayak enggak kuat gitu ya. Maksudnya mencerah lagi cuacanya, jadi cerah lagi sekarang ya. Tadi ada yang update juga di Tegal mendung, tapi enggak tahu sekarang seperti apa. Kalau misalkan sahabat suara juga punya update kondisi dari tempat sahabat suara berada, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Saya tungguin. Juga mau lanjut lagi muterin lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Halif, Alama. Tapi habis Sal Priadi dulu ya, Planet Lain.

0: kenapa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu?
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Cinta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ilmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
0: Suara.
5: Sahabat suara, pernah gak sih kamu kalau gak denger sebuah lagu terus jadi teringat ke masa lalu? Nah, kalau misalkan sering terjadi, kamu lagi denger lagu ini, lagu itu, tiba-tiba kamu keinget sama zaman sekolah, sama zaman dulu kamu sama geng kamu di sekolah, soal percintaan atau persahabatan gitu ya. Nah, ini nih, kalau misalkan kamu mau bernostalgia bersama-sama Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Activate, mau ngajak kamu semua nih untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu, sahabat suara. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu yang pasti ya. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta kek, atau nemenin skripsi kek, atau lagu galau gara-gara mantan, boleh semuanya asal itu beneran cerita kamu. Kamu langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang kamu request dan ceritanya apa di balik lagu itu. Nantinya kamu bakalan telepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru dan juga Jill Reza di Suara Santai untuk kamu bisa ceritain langsung kenangan di balik lagu itu supaya bisa diputerin dan nyanyi bareng-bareng ya. Jangan lupa nih dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan selesai ya, barengan sama Kinos Gina juga di jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Activate. Ada yang baru juga dari Activate, kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Activate. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
6: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
7: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
8: Hadiahnya beneran wonderful.
7: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
6: Hah?

0: uangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Yang di depan mah paling salutut. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
4: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
6: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
3: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
7: Ketinggian air?
3: Yang di depan mah paling salutut, kalau yang di sebelah sana sepinggan. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
6: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
5: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
8: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui, hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
4: kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan. Tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
8: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
1: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
5: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
7: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
9: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
7: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
5: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
11: Kapolsek Ibun Polresta Bandung, Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui, pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
12: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
11: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV.

0: perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
1: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
0: Dalam pengungkapan terpisah saat narkoba, Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K pada waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Edi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
2: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
3: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor jalan rusak parah di tanjakan pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
4: Tanjakan pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
5: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha, tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Pamoyanan dan Cipaningga Sula itu ada.
4: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
6: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksana jalan pasir Dengklok ini.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Suara di Bandung,
9: Banjarmasin,
8: Jakarta,
9: Jogja,
8: Makassar,
9: Medan,
8: Palembang,
9: Semarang,
8: dan Surabaya.

0: Balik lagi di Suara barengan sama Farah Fairuz dan Mimi Kade.
1: Fairuz, iya.
0: Komersil juga loh namanya
1: oh,
0: nih.
1: Oh iya ya, Mi, ya.
0: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
1: Oh gitu ya, Mi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
0: Iya, idenya ya. Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
1: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
0: yang
1: dengan
0: Love Krisdayanti.
1: Ya kan bayi bikin surat aja bawa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
0: tujuannya mau ke situ.
1: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu, mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan.
0: Okay.
1: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
0: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih ini catchy banget. Memang ya menurut aku udah gitu kayak
1: thank you,
0: salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya.
1: Okay.
0: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
1: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
0: Okay.
1: Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh tadinya Mimi cameo aja.
1: Iya, mau cameo aja. Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need gak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
0: Okay.
1: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ seperti kita nonton drakor.
0: Iya benar.
1: Jadi 8 menit di situ
0: karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya.
1: Benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi kayak enggak cocok, enggak usah take down.
0: Oh, jadi Mimi-nya agak kurang pede gitu.
1: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi memang I Love You ini related ada and part of your age, your era juga lah.
0: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh, ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya, Mi ya. Jadi
1: benar karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau dikemas
0: di sisi yang lain dengan
1: related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya.
0: Wow.
1: Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan tentang hak cipta, tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah, dari institusi dan lembaga sehingga mereka
0: jadi malas
1: karyanya
0: gitu.
1: KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak muda lain di luar pencipta.
0: Ini juga bisa
1: lagu.
0: Jadi nge-trick teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mimi.
1: Iya betul.
0: Nah di EP ini ada 5 lagu.
1: Benar.
0: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru.
1: Terus ada
0: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mimi?
1: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku. Kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana ada 2 orang dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
0: Okay. Di 2019 itu.
1: Oh,
0: wow.
1: Dan saya terpotong, saya harus tugas negara dulu, jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh jadi istri, jadi gitu kan. Jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi, tapi kita nggak bikin video musiknya. Okay. Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
0: secara output lah. Sekarang udah lebih Dolby, udah terbaru lebih, lah gitu ya Mi.
1: Atmos.
0: Oke. Okay.
1: Wow. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
0: jadi
1: Cinta.
0: Supaya bisa satu vibes gitu ya, Mi. Ya,
1: benar-benar.
0: Oh, aku baru tahu loh bahwa itu sebenarnya udah lagu lama gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: Breathless ya, Breathless itu Januari yang kita launching kemarin. Jadi itu kita kayak sounding dulu lah, kita keluarin dulu satu lagu.
0: Satu
1: jadi
0: ada Mimi ya.
1: Betul. Jadi On the Way Up dan juga satu judul lagu lagi itu sama direkam di 2019.
0: Itu pertimbangan akhirnya 3 lagu ini yang mau dimasukin ke EP, apakah memang udah dipersiapkan untuk EP pada saat itu?
1: Betul, sudah dipersiapkan itu, tapi waktu itu kan tahun 2019 sebetulnya kita juga mau masukin ke album konser saya di 2023, tapi dari pihak jagonya musik waktu itu mereka enggak terima lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi ya udah, karena memang kami juga independent label dari label Raya, kayaknya harus di extended play sekarang gitu.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Dan mungkin di umur sekarang udah gitu aja deh. Sebetulnya lebih ke tetap berproduktif aja gitu.
0: Tapi kayaknya itu memang itu meant to be ya. Artinya dia pasti akan menemukan waktu yang tepat untuk dirilis ya akhirnya.
1: Jalannya
0: gitu. Luar biasa banget. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mimi Kade ya. Buat sahabat suara jangan kemana-mana. Stay tune.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa nih yang kalau setiap dengerin lagu auto keinget sama momen-momen tertentu? Ah, kalau misalkan kamu salah satunya, berarti kamu perlu banget nih ikutan Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu gitu ya, keinget mungkin zaman-zaman sekolah, zaman kuliah atau nongkrong sama geng kamu, sama gebetan atau mantan gitu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta ke, atau skripsian, atau pas lagi galau-galaunya, bebas aja. Pokoknya lagu yang harus berhubungan dengan kamu. Langsung aja kamu WhatsApp ke nomor suara 0816-114-1014 untuk bisa kamu ceritain kenapa milih lagu itu dan lagunya apa. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Kinos Gina di Suara Seru, juga ditelepon sama Jill Reza di Suara Santai untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu yang kamu pilih supaya nanti diputerin dan bisa nyanyi bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus Kinos Gina berkaraoke dan perjalanan nostalgia dari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi barengan Kinos Gina dan jam 6 sore barengan sama Jill Reza bersama Aktifet. Ada yang baru dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Balik lagi di Iswara barengan sama Farah Fairuz dan Mimi Kade.
3: Fairuz,
2: iya.
3: Komersil juga loh namanya
2: oh,
3: nih.
2: Oh iya, Mimi ya.
3: Minta tuh MD-nya untuk bikinin album.
2: Oh gitu ya, Mimi, nanti deh ya. Makasih Mimi idenya.
3: Iya, idenya
2: ya. Anyway, kita balik lagi mau ngebahas tentang karya terbarunya Mimi yang ternyata it's very personal tadi kalau dari cerita Mimi.
3: Sampai itu pun juga my sister, she asking me to signing
2: yang
3: dengan
2: Love Dayanti.
3: Ya kan Mbak Yu bikin surat aja bahwa karya ini kan juga memberikan engagement lalu kedekatan dan juga
2: tujuannya mau ke situ.
3: Oh gitu. Jadi kadang kan kita, saya selalu gitu. Mau bikin apapun menempatkan kita di badan dia ya kan.
2: Okay.
3: Jadi ruangnya jadi bisa lebih
2: luas lagi gitu. Secara POV juga lebih luas gitu ya. Makanya sih
3: view.
2: Ini catchy banget memang ya menurut aku udah gitu kayak
3: thank you, Farah.
2: Salah satu lagunya yang bertajuk I Love You itu kan udah ada video liriknya ya. Bahkan ada yang kayak kok gak sekalian MV yang Mimi kasih love-love itu ya kan komennya.
3: Okay.
2: Itu catchy banget. Secara konsep berarti gimana tuh Mimi? Maksudnya sehingga jadi dan visualnya seperti itu gimana Mimi?
3: Jadi ini juga pendekatannya salah satu aktor yang berperan ini putranya sahabat saya juga.
2: Okay.
3: Gitu, jadi memang saya pingin ada dua. Tadinya gak mau flexing, tadinya mau gak tampil sama sekali. Apa tuh cameo ya?
2: Okay.
3: Gitu.
2: Oh tadi Mimi
3: mau cameo aja. Tapi karena kedekatan emosional sekali lagi kayaknya kembali my sister need gak bisa perlu tetap ada sentuhan signature-nya Mbak Ii gitu.
2: Okay.
3: KD-nya yang nyanyinya gitu tetap perlu ada itu. Jadi cerita tentang dua aktor laki-laki dan perempuan yang bertemu setiap hari tapi kapan nih gitu loh, bukannya perlu validasi tapi kapan nih menyatakan cintanya gitu sampai akhir. Jadi video klip ini on off audionya karena mereka bermain di situ, berperan di situ seperti kita nonton drakor.
2: Iya benar.
3: Jadi 8 menit di situ
2: karena benar-benar merepresentasikan apa yang ada di lagu ya.
3: Benar gitu. Jadi akhirnya aku pun juga tadinya ada cameo di dalam bis yang saya nyanyi. Kayak enggak cocok, enggak usah take down.
2: Oh, jadi Miminya agak kurang pede gitu.
3: Pasti orang lebih senang nonton story-nya gitu.
2: Oh, okay.
3: Jadi memang I Love-nya ini related ada and part of your age, your era juga lah.
2: Generasi aku nih gitu ya. Oke. Oh, ternyata sedikit banyak Mimi juga cukup menerima arahan dari your sister gitu ya, Mi ya. Jadi
3: benar karena dia mewakili juga komunikasi dengan sutradara yang juga memberikan opsi mau flexing glamour seperti KD biasa nyanyi atau dikemas
2: di sisi yang lain dengan
3: related ke anak zaman sekarang gitu ceritanya.
2: Wow.
3: Dan karena penciptanya ini saya juga senang seorang anak muda dari Sumatera Utara yang saya juga undang khusus dan dia seneng banget artinya saya memberikan kesempatan untuk pencipta-pencipta muda yang mohon maaf belakang-belakangan ini kan terdistorsi dengan tentang hak cipta tentang royalti dan lain-lain. Jangan sampai anak-anak muda pencipta di luar sana ketakutan karena distorsi komunikasi yang mungkin kurang tepat dari pemerintah dari institusi dan lembaga sehingga mereka
2: jadi malas berkarya ya,
3: gitu. Jadi ini KD aja mau pakai pencipta lagu baru nih. Ini mungkin menjadi challenge untuk semua anak-anak muda lain di luar pencipta.
2: Ini juga bisa jadi ngetrik teman-teman semua ya bahwa kesempatan tuh pasti ada terus ya Mimi.
3: Iya betul.
2: Nah di EP ini ada 5 lagu.
3: Benar.
2: Tadi Mimi udah sebut salah satunya tuh yang ciptain songwriter baru gitu ya.
3: Songwriter baru terus ada
2: terus kalau karya-karya lainnya gimana tuh Mimi?
3: Ada 3 lagu berbahasa Inggris. Jadi suamiku dan juga adik aku kita tahun 2019 pergilah ke Los Angeles. Kita diskusi sama produser dari sana ada 2 orang dan menyampaikan ide lalu beat apa yang cocok untuk saya. Jadi terciptalah 3 lagu baru yang memang sudah direkam di Paramount Studio di Los Angeles.
2: Okay. Di 2019 itu.
3: Oh wow. Udah dan saya terpotong, saya harus tugas negara dulu, jadi anggota parlemen saat itu kayaknya udah harus dilepas dulu tanggung jawabnya karena kaki separuh udah ke negara, kaki separuh jadi istri, jadi gitu kan. Jadi fokus dulu untuk parlemen saat itu. Jadi bukan terbengkalai, jadi memang udah selesai rekaman, udah diproduksi, tapi kita nggak bikin video musiknya. Okay. Jadi 3 lagu disimpan. Tapi tahun 2025 akhir kemarin kita remaster lagi kemarin di Indonesia. Jadi suaranya sekarang udah pakai Dolby, pakai di soundnya lebih
2: secara output lah. Sekarang udah lebih Dolby, udah terbaru lebih, lah gitu ya Mi.
3: Atmos.
2: Oke. Okay.
3: Wow. Sekarang lebih soundnya jadi tetap satu frekuensi dengan lagu I Love You dan Merasa
2: jadi
3: Cinta.
2: Supaya bisa kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga masih bersama Mimi Kade.
3: Halo.
2: Yang baru saja merilis EP ya.
3: Yeah,
2: bertajuk Love Chris Dayanti.
3: Yeah.
2: Dari love letter. Ternyata itu benar-benar dari handwriting-nya Mimi sendiri tuh ya.
3: Betul.
2: Itu bagus banget handwriting-nya. Kalau orang zaman dulu bagus sih. Kalau gue kayak enggak estetik deh, guys.
3: Jadi saya tuh dari SD, SMP, SMA itu selalu jadi sekretaris tulis.
2: Oh iya.
3: Dan tulisanku tuh boleh diadu.
2: Ya?
3: Tulisannya tuh keren. Terus katanya my sister kakakku yang lagi, adikku lagi bilang, "Enggak penting tulisannya, penting tuh otak." Jadi makanya kesel kan, makanya sekarang ngejar kuliah. Kuliah.
2: Luar biasa ya. Jadi edge itu doesn't matter ya, Mi ya.
3: Betul.
2: Luar biasa.
3: Benar.
2: Nah, kalau balik lagi ngomongin EP, ada 5 lagu. Yang Mimi paling favoritin dari 5 itu yang mana, Mi? Kalau disuruh
3: gimana
2: pilih.
3: Gimana ya, kita kan orang lama ya. Bisa kalau album kan 12. Ini udah dipotong-potong jadi 5 terus suruh cari lagi yang favorit.
2: Pilih lagi ya.
3: Susah kan gitu. Karena memang semua punya cerita gitu ya. Tapi gini, kalau cerita tentang merasa cinta itu bisa dibilang itu next Mahadaya Cinta. Nextnya Mahadaya Cinta sih sebetulnya.
2: Lanjutan ceritanya
3: Mahadaya Cinta. Beatnya juga mungkin gitu. Tapi gini, artinya aku kembali untuk coba untuk bisa bekerja sama dengan berbagai lapisan.
2: Oke. Okay.
3: Jadi aku gak menutup kemungkinan, misalkan tadi Farah bilang bahwa you present me as a diva. Tapi jangan juga kita memberikan pagar untuk semua pencipta-pencipta lain untuk berkolaborasi. Mereka tetap punya peluang. Termasuk teman-teman seniman, teman-teman band. Artinya orang udah pasti bilang kalau KD itu Erwin Gutawa. Konser juga udah pasti orkestra yang bagaimana. Yeah, tapi saya juga gak takut untuk lebih sederhana gitu. Tapi tetap teman-teman yang bisa dibilang fresh ini, tapi tetap mereka orang-orang yang punya kualitas bagus gitu. Jadi lebih ngeband, lebih santai.
2: Mungkin
3: lebih,
2: kayak lebih salah satu kemarin kontennya Mimi bareng sama Mahalini, barengan sama teman-teman roommate itu yang pecah banget juga. FVP wah Mimi Kadis semua.
3: Aduh makasih sayang. Kadang itu pas datang kita nggak pakai latihan, nggak ada apa. Terus
2: wah gokil
3: sih. Terus kalian cuma berdua. Jadi room project itu,
2: roommate
3: itu kalian cuma berdua gitu. Oke.
2: Aldi sama Raymond tuh Mi ya.
3: Itu salamin dong, gitu. Jadi terus satu soundman-nya mereka dia yang itu Mas Wawas yang mixing gitu. Jadi ya seneng kan, artinya mereka bisa minimalis tapi bunyinya tetap kena.
2: Luar
3: kan
2: biasa
3: gitu
2: banget,
3: gitu.
2: Makanya, itu sampai, aku jujur pertama kali first ini gitu.
3: Terus kalau Lini tuh bilang gini, Mimi akhirnya aku berhasil apa, netizen kan pada bilang katanya pokoknya Lini tuh gini. Ya gak usah didengerin juga karena kita kan tetap bisa nyanyi dengan cara kita masing-masing. Kadang kalau aku lihat Lini kan suaranya udah di atas, kita jangan geber lagi di atas, ambil bawahnya. Terus aku juga kaget bahwa banyak teman-teman pemerhati musik kayak Indra Aziz, mereka komentarin ternyata suara itu tetap bisa akan berkolaborasi indah kalau kita tetap di pas masing-masing.
2: Ya, maksudnya kita paham positioning gitu ya.
3: Benar, positioning.
2: Saling mengisi jadi.
3: Benar.
2: Dan itu penting. Gokil sih. Itu yang mungkin tadi yang tadi Mimi
3: bilang.
2: Yaudah
3: aku tunggu deh album kamu, nanti aku temenin.
2: Oke deh Mimi kalau gitu. Okay. Nah tadi kalau misalkan balik lagi ngomongin karyanya Mimi gitu, terus Mimi gak bisa pilih Mimi tadi bilang biasanya album 12.
3: Kan tadi Merasa Cinta extended to Kom Mahadaya. I Love You ini bisa dibilang kayak ya cobalah untuk setia gitu. Sebetulnya kan masih ya, Mimi banget.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, cuman tiga lagu bahasa Inggris ini memang ya karena dengan bahasa yang tidak biasa saya bawakan, tapi anak-anak pun kan sekarang udah bukan so Inggris ya, karena memang
2: itu udah sehari-hari.
3: Memang sudah sehari-hari. Sekarang. Jadi aku pikir lagu ini bisa didengar semua lapisan gitu aja. Okay. Aku juga sebelum nekat untuk masukin tiga lagu itu ke dalam EP, tanyanya ke Amora dulu kok.
2: Oh ya. Kata Amora, "Oke, Rimi."
3: Oke, Mami, ya? That's okay. That's okay. Relevant katanya.
2: Oh, wow. Amora itu berarti generasi Alpha,
3: Alpha.
2: Ya.
3: Kalau cucu
2: Beta.
3: Beta.
2: Oh.
3: Abis Beta apa lagi?
2: Belum tahu nih. Udah terlalu banyak. Jadi yang kita capek juga ngapalin ya.
3: Mudah-mudahan ada umur untuk temenin mereka.
2: Amin, amin. Dan pastinya itu juga jadi legasinya Mimi juga ya. Karya-karya yang
3: ya,
2: ada
3: bener-bener, ya.
2: Ya
3: itu penting.
2: Dan sekarang kita mau lanjut lagi titipan dari produser saya. Ada
3: apa
2: Games
3: ini?
2: Ya.
3: Aduh.
2: Jadi Games-nya ini Mi adalah Mimi bernyanyi sebait atau dua bait gitu ya. Dari kata-kata yang sudah disiapkan. Jadi Mimi kembangkan katanya. Ini ada tiga kata. Ada nongkrong, warga, dan juga Iswara. Oke, dan ini mama jadinya kan berasa jadi ngobrol sama mama sendiri deh gue.
3: Dia manggil aku mama.
2: Oh iya, maaf ya Mi.
3: Tapi benar banyak yang manggil Mimi, Mami, Mama.
2: Ya gak apa-apa ya, maksudnya kan tetap sama lah artinya ya Mi ya. Sambil kita menantikan, Mimi persiapkan dulu ya sahabat suara. Kita nantikan seperti apa nih output Games ya, pasti gak sabar. Oke, silakan Mimi dipersiapkan. Ya, ini Mimi sepertinya udah siap. Kita akan mendengarkan Mimi bernyanyi dari kata-kata yang udah disiapin. Yang adalah nongkrong, warga, dan Iswara. Iswara ini siang ini lagi rilis di 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Mi.
3: Oke.
2: Ready, Mimi? Silakan.

0: nih langsung nih gokil ya. Itu aku rasa harus dijadiin deh, Mi.
1: Aduh, gitu ya.
0: Iya, luar biasa ya. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Mimi Kade sama Suara. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat

0: terbaru extended play bertajuk Love Krisdayanti. Sekali lagi udah bisa dinikmati di seluruh di SP ya. Nih Mimi, kalau misalkan ada dari generasi yang lebih muda gitu ya, mau dengerin EP-nya Mimi yang paling Mimi rekomendasiin pertama kali, kamu dengerinnya lagu ini dulu deh. Itu apa?
1: I'm on the way up, on the way up, as long as I can dance.
0: Okay.
1: Dance with you, I'm on all the good path, as long as we dance. Mungkin karena yang anak sekarang kan mau denger penggalan-penggalan terus pendek-pendek gitu kan. Jadi mungkin gak terlalu berat gitu. Terus merasa cinta,
0: merasa
1: bisa
0: cinta.
1: Bisa didengarkan oleh semua lapisan sih.
0: Okay.
1: Ya. Mungkin untuk ibu-ibu Zumba atau Prita yang mau Tai Chi dengar.
0: Okay, itu cocok tuh ya Mia.
1: Bisa.
0: Oke sih. Berarti itulah yang tadi Meme apa namanya rekomendasiin gitu. Nah, kalau dalam waktu dekat setelah merilis EP ini, apakah ada rencana nanti akan ada live session?
1: Yes, jadi hari ini apa? Tanggal 19 Mei tepatnya nanti sore saya akan kedatangan tamu-tamu duetku untuk live session. Ada Nadif Basalama.
0: Wow.
1: Kita akan duet lagu I Love You. Dan nantikan ya.
0: Ya, pasti.
1: Lalu dengan tiga diva. Wow, saya juga gak nyangka lagu Merasa Cinta itu bisa langsung eye catch dan mereka langsung berkenan, langsung mau. Karena mohon maaf ya, bukannya saya mengecilkan, tapi kadang nyanyi lagu baru terus yang untuk event yang seakan-akan mempromosikan gitu tuh kan agak sulit gitu.
0: Betul.
1: Kan kadang temen kita ajak untuk bisa repost aja kadang paling sulit. Betul gak sih?
0: Betul gak sih? Iya tapi gak di repost aja.
1: Kayak gitu-gitu. Okay. Jadi mereka jadi tamu
0: willing
1: aku
0: nih, nah,
1: jadi Titi sama Ute akan nyanyiin lagu Merasa Cinta. Rosa akan bantu aku untuk nyanyiin satu lagu bahasa Inggris termasuk Marion Jola dan juga Novia Bahmin.
0: Ini sangat-sangat lintas generasi.
1: Benar-benar lintas generasi dan aku agak salut karena mereka pasti dengan segala effortnya dampingin aku untuk EP ini gitu.
0: Wow, aku gak kebayang sih Merasa Cinta pasti maha daya cinta banget nanti ya saya kira ya.
1: Mudah-mudahan jadi peluru berikut gitu.
0: Luar biasa. Nah Mi, kalau di era sekarang gitu ya, sebenarnya apa yang paling Mimi pengen sampai ini, terutama untuk teman-teman yang baru ke industri musik, sebenarnya apa yang Mimi pengen sampai ini?
1: Okay, untuk teman-teman yang justru sekarang saatnya mudah untuk mereka bisa explore ya, untuk jangan pernah takut untuk ya bersuara dalam hal ini musik ya, gitu. Karena musikalitas kita dengan referensi yang begitu bebas
0: banyak
1: sekarang,
0: banget,
1: gitu kan?
0: Luas, ya.
1: Gitu, mereka bisa untuk menjadi diri sendiri, ya kan kayaknya sekarang udah jarang ada orang mengklaim plagiat gitu ya, karena jutaan nada itu bisa bergema dengan experience instrumen yang begitu kaya, gitu. Jadi mereka bisa recording di mana saja, kapan saja, dengan equipment yang sederhana pun mereka udah bisa bikin sebuah karya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pihak label juga semakin membuka luas peluang untuk band-band indie untuk gabung, radio juga semakin luas untuk memberikan ruang-ruang untuk mereka nge-jam, ya gitu kan. Terus kayaknya di bidang entertain juga gak surut kan, semua TV dan lain-lain, bahkan gak pernah disangka-sangka bintang-bintang muda baru tuh punya jutaan listeners yang luar biasa.
0: Betul.
1: Jadi don't judge by cover.
0: Okay.
1: Yuk, kesempatan untuk kalian muda untuk terus bersuara. Sama seperti suara.
0: Luar biasa. Mimi Kade. Luar biasa banget. Terima kasih Mi ya.
1: Sama-sama.
0: Udah nih ya. Sebenarnya aku pengen nanya lagi sih.
1: Boleh
0: Mimi. Maksudnya dari Mimi gitu, kalau misalkan di kondisi sekarang industri musik yang setiap hari selalu ada rilisan.
1: Bener.
0: Ya kan Mi, itu jutaan ya dari Indonesia doang gitu kan.
1: Iya.
0: Itu banyak banget. Nah kalau di sisi itu tuh Mimi ngeliatnya seperti apa sih?
1: Kalau saya sih tetap ya sabar itu kan menjadi satu ya motivasi gitu kan. Karena setiap hari gak usah di luar negeri, di tanah air kita pun kalau kita lihat hit list itu bisa dinamis banget.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Dinamis sekali
0: juga,
1: sangat genre
0: banget.
1: Semua sangat dinamis. Jadi ini yang membuat kita juga gak boleh pesimis dalam berkarya. Gitu ya. Jadi tetap pasti ada ruang untuk bintang-bintang baru untuk bisa tampil bereksplorasi dengan kemampuannya masing-masing sih.
0: Okay. Walaupun secara numbers juga segala, karena sekarang numbers matters banget,
1: Mi. Iya dong. Benar, iya kan? Enggak hanya di pilkada aja ya. Pilkada, pilpres itu number ya.
0: Itu semua kali ini ya, ternyata ya.
1: Numbers matter ya.
0: Kalau nomor 1 sama 2 itu
1: benar sih.
0: Padahal beda-beda 100 juga itu beda ya, Mi ya. Hasilnya wow.
1: Oke, berarti kita jangan menyerah ya, itu
0: jangan menyerah.
1: Okay.
0: Jangan menyerah sih.
1: Oke. Nah, yang Mimi pengen sampaikan deh terakhir untuk sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan dan juga mungkin nanti nonton di YouTube Isuara, silakan.
0: Saya rasa sahabat Isuara semuanya di 9 kota besar di Indonesia ini sudah punya kualitas sebagai hearing yang sangat keren. Di tengah aktivitas kalian semua, pokoknya pastikan musik itu menjadi satu penyemangat, musik menjadi satu media untuk menyampaikan rasa. Mudah-mudahan hubungan kalian dengan keluarga, dengan kekasih bisa semakin merekat dengan extended play terbaru dari aku.
1: Yay.
0: Dan menyampaikan kabar, menyampaikan perasaan seperti I love you itu bisa menunjukkan kualitas juga kok gitu. Okay. Gitu. Mumpung yang tersayang, yang tercinta, yang terhormat masih ada di sekitar kita, sampaikan I love you, kali aja dapat bonus promosi.
1: Ya. Enggak tahu tuh nanti apa setelahnya gitu.
0: Promosi ya, kerja ya kan. Terus sama anak bisa jadi lebih bonding, betul, sama orang tua betul. Juga lebih banyak blessing. Jadi so say I love you every day.
1: Oke, okay. Wow, luar biasa. Mimi Kade, tepuk tangannya boleh teman-teman.
0: Thank you,
1: luar biasa
0: Ma.
1: Banget. Biar makin afdol, Mi, kita mau denger dong Mimi bernyanyi secara langsung.
0: Oh
1: ya,
0: iya,
1: kan?
0: Oh iya.
1: Ini
0: oh,
1: Mimi
0: iya.
1: Sekarang mau bernyanyi lagu
0: I love you.
1: I love you.
0: Dan Merasa Cinta.
1: Merasa Cinta. Oke, okay, luar biasa. So, sahabat suara, terima kasih sekali sudah mendengarkan obrolan seru aku bareng sama Mimi Kade. Aduh, seneng banget bisa ketemu.
0: Thank you. Doain nanti
1: Live session
0: kita sore.
1: Itu pasti
0: jalan lancar.
1: Pecah banget. Ntar tungguin aja, pasti lewat di FVP kamu semua lah sahabat suara.
0: Thank you.
1: Please welcome Chris Dayanti, I love you. Dan juga Merasa Cinta.
2: Halo, saya Chris Dayanti. Saat ini ada di Indokustik Iswara. Saat ini saya bersama Ko Austin dan juga sahabat saya Ica. Kita bertiga mau nyanyi spesial untuk semua dengarkan lagu I Love You.

0: Pamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Nilai tukar rupiah melemah, inflasi dikhawatirkan meningkat. Mahkota Binokasih dikembalikan ke Museum Prabu Gesang Ulun. Wacana jalan berbayar harus dikaji komprehensif. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dikhawatirkan akan mendorong inflasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, saat ini sejumlah bahan pokok seperti gandum dan kedelai masih 100% impor, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga produk olahan yang dihasilkan seperti tahu tempe dan mie. Padahal kebutuhan untuk ketiga komoditas tersebut sangat tinggi. Melihat kondisi tersebut, Farhan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien dalam produksinya, antara lain memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak terkena tindakan hukum yang dapat menambah biaya produksi. Selain itu, dengan adanya pernyataan dari pemerintah pusat bahwa impor kedelai dan gandum akan dijamin sama seperti impor untuk pupuk dan BBM, diharapkan dapat mengendalikan harga komoditas tersebut.
3: Yang pasti ini, saya akan meminta para pengrajin tahu tempe agar lebih efisien. Tapi bukan berarti tahunya dikecilin, tempenya ditipisin ya. Tapi efisien produksinya. Tolong perhatikan juga masalah lingkungan hidup. Ya, jangan sampai limbahnya itu mencemari, karena kalau limbahnya mencemari, maka akan ada tindakan hukum itu akan menambah biaya produksi, jadi jangan sampai melanggar hukum, itu nomor satu. Nah, nomor dua, untuk warga saya yakin jaminan juga dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa impor kedelai, impor gandum itu akan terjamin sama seperti impor untuk pupuk, sama seperti impor untuk BBM, itu juga insya Allah.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan produsen brand lokal konsumsi di Kota Bandung harus bisa memanfaatkan melemahnya nilai tukar rupiah sebagai momentum meningkatkan jumlah produksi dan promosinya. Di sisi lain, meski persoalan moneter bukan kewenangan pemerintah daerah, pihaknya memastikan efisiensi belanja daerah. Farhan berharap di akhir bulan sudah bisa mendapatkan perhitungan besaran efisiensi listrik dan efisiensi BBM dengan adanya penerangan work from home atau WFH ASN pemerintah Kota Bandung, termasuk pengurangan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang sudah dipotong 50%.
3: Itu menjadi momentum bagi produk-produk brand lokal konsumsi di Kota Bandung untuk betul-betul meningkatkan jumlah produksi dan meningkatkan promosinya, sehingga warga itu kita punya pilihan lebih banyak untuk membeli barang-barang produk lokal karena jauh lebih murah daripada kita beli produk impor. Sayangnya masalah moneter itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah memastikan satu, efisiensi belanja. Salah satu yang paling berat untuk kita adalah harga BBM solar untuk pengangkutan sampah. Sekarang itu kita hanya boleh pakai Pertamina Dex Light yang harganya nah itu mempengaruhi itu biaya operasional untuk pengangkutan sampah karena nggak boleh pakai biosolar.
2: Setelah dibawa dalam kegiatan Kirab Milangkala Tatar Sunda ke 9 kota dan kabupaten di Jawa Barat, Mahkota Binokasih atau Binokasih Sang Hyang Pake dikembalikan kepada pihak Keraton Sumedang Larang. Melalui proses penyambutan, Mahkota Binokasih yang merupakan pusaka Kerajaan Sunda peninggalan abad ke-14 tersebut kembali disimpan di Museum Prabu Gesang Ulun di Kabupaten Sumedang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kirab budaya Tatar Sunda telah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan seluruh daerah di Jawa Barat harus jauh lebih baik, mulai dari sisi kebersihan hingga penataan lingkungannya.
4: Jadi ukuran spirit misalnya kehadiran mereka untuk menyambutkan, kalau dikalkulasikan itu kan sudah jutaan orang. Dan peristiwa ini kan tidak pernah ada di Jawa Barat yang selama ini dijalani. Catatannya adalah seluruh daerah ke depan harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, brandingnya harus dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat. Tapi yang paling utama, kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung, satu aja. Kita urus lembur kita, kita tata kota kita, udah aja itu ada dulu. Nanti setelah itu, nanti ada hikmah.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang pada akhir pekan lalu. Selama periode tersebut, PT KAI menyediakan 85.000 lebih tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan puncak kepadatan penumpang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 dengan total sebanyak 20.000 pelanggan diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 2 Bandung.
1: Tercatat sebanyak 98.667 tiket yang telah terjual kepada pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 115,6% dari ketersediaan tempat duduk yang ada. Puncak kepadatan terjadi pada tanggal 17 Mei di mana 20.992 pengguna jasa kereta api diberangkatkan dari sejumlah stasiun di wilayah daerah operasi 2 Bandung.
2: Wacana jalan berbayar yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus dikaji komprehensif. Pasalnya ada banyak aturan yang berhubungan dengan pemerintah pusat terkait perpajakan yang bisa berbenturan dengan kebijakan tersebut. Pengamat ekonomi Unpas Bandung, Acuviarta Kartabi, menyarankan jika alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menggali potensi lainnya di luar pajak kendaraan bermotor yang lebih aman dan tidak berpotensi berbenturan dengan aturan pusat.
6: Wacana itu bisa direalisasikan atau tidak, tentu analisisnya panjang gitu ya. Dari sisi regulasi, kan pajak kendaraan bermotor itu ya berlaku untuk seluruh provinsi begitu ya. Tidak bisa kita kemudian bongkar pasang karena di situ ada undang-undang AKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2022. Kita juga punya undang-undang pajak dan retribusi ya, dan regulasi-regulasi di bawahnya gitu.
2: Polisi menangkap tersangka berinisial CM 30 tahun sekaligus mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan motif tersangka menghabisi korban yang merupakan adik iparnya tersebut karena korban terlalu ikut campur kehidupan rumah tangga pelaku. Peristiwa bermula saat tersangka mendatangi tempat kos korban di daerah Sekelimus Tengah untuk mencari anak dan istrinya, namun tidak ditemukan. Tersangka kemudian bertemu korban dan sempat terlibat cekcok sebelum menikam tubuh korban beberapa kali di dalam mobil yang ditumpangi korban. Usai melakukan penikaman, tersangka langsung diamankan Babinkam Timas dan warga. Sedangkan korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Pindad. Namun tak lama korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit.
7: Jadi ada masalah internal keluarga mereka yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku.
0: Bagi komunitas game di Bandung, mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kain Sutra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum saya
3: belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Oke,
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sendal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
3: Gatel-gatel.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Dia tenang
2: biar enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
1: Oh, makam ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Terus tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday. Gak mau kelewatan kan?

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi Katheter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi, Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi
1: ini
0: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kiswara. Suara warga Indonesia.
1: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
2: Cut, stop. Skripnya salah deh.
1: Sorry. Terus?
2: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avis Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu,

0: juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi. Oke?
1: Okay? Akvas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sariaga. Follow Instagram @akvas.kpk dan kunjungi akvas.com untuk info lengkapnya.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sedia aku sebelum hujan.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Selamat datang kembali sahabat FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai barengan sama Pipi on Duty Ridwan hari ini sama Suara memperhatikan kemacetan Jalan Supratman dan Cicadas di Kamariwan, tebeak-beak Gustino Agung.

ada opening yang aneh, tiba-tiba bilang hello kayak angkat telepon sahabat suara. Ih, kapan sih terakhir kita teleponan gitu, misalnya sama siapa, sama bebek, sama someone special, sama orang-orang tersayang yang mungkin sekarang semuanya dibikin simple and easy hanya dengan kirim voice note, hanya dengan berkirim teks via WhatsApp, hanya dengan ngebalas pakai emoticon aja. Tapi rasanya agak sedikit ada yang kurang kalau buat orang-orang zaman baheula kayak aku ya. Maksudnya tuh kayak kalau nelfon lebih seneng gitu, karena ngobrol, ada buka obrolan dengan yang halo, hey, apa kabar nih? Kemarin gua. Nah, kan. Jadi ada obrolan dua belah pihak gitu lah sahabat suara. Ada komunikasi yang menyenangkan dua arah gitu ya. Dan yakin gak bakalan salah persepsi, karena kalau ngomong atau ngobrol langsung itu langsung nyampe message-nya, pesannya. Kalau lewat teks kadang orang jadi salah paham kita ngomong apa. Kadang kalau tiba-tiba hurufnya besar semua pakai tanda seru, kita dikira lagi marah-marah. Memang iya sih ya. Tapi maksudnya kayak gitu. Lebih enak tuh kalau teleponan. Coba. Kan sekarang teleponan juga udah gak harus pakai pulsa semua ya. Udah cuma tinggal pakai wifi atau kuota internet yang kalian punya di handphonenya masing-masing. Teleponlah kira-kira orang yang mungkin ada di top of mind-nya sahabat suara, yang kayak udah lama banget gak ditelepon. Siapa ya? Udah lo gak telepon siapa? Nanya kabar mama gitu. Padahal tadi pagi baru teleponan misalnya. Nanya kabar someone special, nanya kabar anak karena mungkin anaknya ngekos jauh, LDR gitu ya, atau apapun itu. Sambil cerita ke Yuni ya, siapa sih yang pengen banget kalian telepon dan kayaknya udah lama gak teleponan dan baru nyadar gitu ya, udah lama gak teleponan sama sahabat aku, siapa misalnya gitu ya. Dan jujur menggunakan fasilitas telepon di smartphone kita, padahal namanya smartphone ya, tapi jarang digunakan untuk telepon belakangan ini, lebih ke untuk scrolling sosial media dan lain-lain sebagainya. Siapakah yang ingin kalian telepon kira-kira? Sambil cerita, sambil juga boleh kasih tahu Yuni kondisi jalanan yang lewatin kalian saat ini gimana? Macet gak sih? Padet gak sih? Rudet gak sih? Ya, sambil minta dong lagu favorit yang pengen banget kalian dengarkan di sore hari ini. Kayak gimana tuh Yuni nge-requestnya? Apalagi aku lihat beberapa hari kebelakang ya sahabat suara, banyak banget pendengar Iswara Baru gitu yang baru aja bergabung. Jadi mari ku perkenalkan kembali cara untuk nge-request ke sini. BDG untuk Bandung, karena kita ada di 9 kota untuk Iswara Network gitu ya sahabat suara. Jadi silakan untuk menandai kalau kalian pendengar Bandung dan juga Jawa Barat, diketiklah di format WA-nya BDG spasi nama spasi umur spasi lagu hits yang pengen kalian dengarkan di acara request hari ini. Okay, dikirim salamnya untuk siapa? Terus nanti kasih tahu ke Yuni di 08112210051. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya requestnya udah banyak masuk, aku sih mau nyicil bacain. Tapi hari ini sampai dengan menjelang hari Jumat nanti sahabat suara, kita bakalan punya ngobrol santai di setiap jam 4 sampai dengan jam 5 barengan sama artis-artis musisi Indonesia keren yang akan berkunjung ke sini untuk promo lagu-lagu dan juga karya terbaru barunya mereka. Hari ini kita punya satu musisi yang melakukan kolaborasi untuk rilis karya terbarunya dengan judul Astaga Bercanda ya. Akan ada kolaborasi antara Akbar Chalai dan juga Mingse, tapi kayaknya ini hari ini yang hadir tuh Mingse-nya aja ya. Siapakah Mingse ini? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Lagu apakah yang akan dia kasih tahu buat kita? Aduh, jangan kemana-mana deh pokoknya. Suara santai hari ini bakalan seru banget ya. Nah, berhubung artisnya masih belum hadir, kayaknya masih OTW karena ada beberapa jadwal promotor Radio Bandung hari ini. Aku sambil cicil baca request aja boleh ya. Hai kakak, mau request dong lagu Aku Pendengar Setia. Oh, terima kasih. Karena sambil nunggu jam rawan pulang kantor, because ngantuk boy. Ih asli, aku pun ini kayak ngantuk banget. Di depan mataku ada coffee, tapi sepertinya tidak berpengaruh guys ya. Tetap aja bawaannya ngantuk pol sobat suara, ya kan? Mau dikasih lagunya
Halo untuk pendengarku sayang, kita nggak muterin lagu luar negeri karena suara 100% lagu Indonesia. Jadi boleh dong, karena kamu tahu katanya kamu adalah pendengar setia aku. Iswara hanya memutarkan 100% lagu-lagu musisi Indonesia. Kalaupun ada yang berbahasa Inggris, percayalah, itu adalah lagu berbahasa Inggris yang dinyanyikan oleh musisi Indonesia. Gitu ya. Satu lagi deh, ada Kang Sandi Kustajar di Banjaran. Mau lagunya Sheila Majid, yang Jilai Manusia atau Irenita yang Bandung. Nanti coba aku pikirkan yang mana akan diputar ya. Karena aku bakalan kedatangan musisi Indonesia.

0: Yeay, 105.1 FM Iswara. Ada yang udah duluan tuh ya. Apa sih? Coba cek dulu suaranya.
1: Cek, cek.
0: Aduh, siapa tuh yang udah emin aku? Suara apa kabar sore hari ini? Yuni Melia Sari di Suara Santai nemenin kalian lagi pastinya sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Dan seperti yang tadi Yuni bilang, kalau dari hari Selasa sampai dengan menjelang hari Jumat mendatang, studionya Suara Bandung bakalan kehadiran musisi-musisi Indonesia keren yang pastinya bakalan cerita sama kita mengenai perjalanan karir bermusiknya mereka dengan karya-karya terbaru yang wajib banget kita apresiasi. Dan kali ini seperti yang tadi Yuni sudah bilang, kalau di jam 4 sampai dengan jam 5 atau bahkan lebih deh sampai jam 7 aja, kita paksa dia nemenin aku siaran sampai selesai gitu ya. Kita punya artis yang berkolaborasi, ya kan? Jadi kalau kolaborasi gak cuman satu musisi aja, melainkan lebih dari itu untuk membuat karya yang enak banget didengerin di telinganya kalian. Dan pastinya kita pengen tahu dong cerita perjalanannya seperti apa sampai akhirnya bisa terjadi si kolaborasi ini. Sampai-sampai tadi gue nanya dulu, Bo, ini ada berapa artis ya? Ada Akbar Calai, ada Mingse, ada Bunga Reza, kayak heula tilu enggak ini artisnya Puyeng ya. Oh, ternyata itu ada orang yang sama. Dan hari ini dia sudah hadir di depan aku, si Neng Gelis, yang ternyata sama-sama dari Bandung. Makanya tadi aku puterin lagu Bandung buat menyambut dia ya. Sudah hadir di studionya Suara Bandung, Bunga Reza.
2: Hai, ya ampun, ya ampun.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ada beda ya kalau penyanyi mah bilang alhamdulillah juga ada nadanya.
2: Maksud sih sama ajanya loh.
0: Nah, ini aku sebelum bakalan bertanya lebih jauh mengenai karya terbarunya seorang Bunga Reza, kita mau minta penjelasan dulu.
2: Apa
0: jadi
2: tuh?
0: Siapa itu Bunga Reza? Dan siapa itu Mingse gitu ya? Sebelum akhirnya bisa ketemu dengan sosok Akbar Calai untuk berkolaborasi dalam sebuah karya yang sudah resmi dirilis bertajuk Astaga Bercanda.
2: Betul.
0: Gitu ya. Coba. Jadi cerita dulu dari Bunga ke Mingse. Gini, kumaha eta teh?
2: Iya, oke. Jadi amun Bunga Reza mah jadi bahasa Sunda banget nya kita.
0: Oh, atuh ah cenah.
2: Jadi kalau Bunga Reza mah kan dari awal penyanyi, emang iya kan pop, terus kan nulis-nulis lagu. Dan emang rada lebay gitu si eta teh, lamun keur sedih menulis, keur bahagia menulis.
0: Aduh, pokoknya
2: gitu,
0: menulis, ya. Keur teu boga duit nulis.
2: Aja, ya, jadi terus ke menulis, terus akhirnya dari nulis itu kan akhirnya masuk sama gabung sama Sony Music.
0: Oh, wow.
2: Gitu kan.
0: Oke.
2: Nah, di pertengahan jalan si Bunga Reza ini naiklah di platform, boleh nyebutin nama media gak sih? Nama aplikasi? Boleh?
0: Boleh.
2: Naiklah di TikTok.
0: Oh, wow.
2: Terus jadi tukang hurui gitu kan.
0: Oh, sok bercanda.
2: Payu tadi dinya teh.
0: Hari hidup hanya sekedar bercanda mah. Ya.
2: Terus aku teh sok nge-live dangdutan.
0: Serius?
2: Iya kan, aku dangdut banget. Aku Rita Sugiarto Wars aku.
0: Coba gimana lagu Rita Sugiarto teh, kasih tahu sama sahabat suara.
2: Kalau ada makanan di meja,
0: asik.
2: Tak pernah engkau makan.
0: Kalau ada sumur di ladang.
2: Enggak, beda lagu, beda ya, itu beda
0: malah
2: lirik.
0: Kita menumbang mandi. Itu beda lagi ya.
2: Beda lagi, beda.
0: Oke, okay, jadi karena si platform ini yang akhirnya membawa namamu dikenal di masyarakat, meskipun ya nyanyi-nyanyi, tapi ternyata konten lain pun mendukung kamu untuk bisa
2: dangdutan. Terus rame wae tah.
0: Aduh, Gusti.
2: Dugi kan ka dicarekan ku Sony teh geus atuh neng cenah tong. Kan si Mas Keke kan orang Sunda juga orang Bandung. Enggak satu neng cina tong sok dangdutan wae cina pan lagu kamu teh pop sedih.
0: Sorry
2: gitu
0: banget
2: kan.
0: Dangdut is the music of my country.
2: My country, oh my country. Akhirnya cek aku teda, aku mah atuh ngelanegi anak muda ya. Terus deh gitu teh muncullah satu kolaborasi ini. Jadi sebetulnya si Akbar Calai dan timnya nge-approach Sony duluan.
0: Oke.
2: Terus di gitu kayak ada enggak nih yang cocok? Terus si Mas Keke teh geus ulang arungkeun si Bunga kitunya.
0: Heeh,
2: diparabkeun. Terus dari situ teh ada lagi lah tawaran-tawaran di memang bidangnya tuh hipdut-dutan lah pokoknya.
0: Okay.
2: Di satu sisi si Bunga Reza juga dapat koleban juga yang Lumi lah pokoknya nama Lumi. Bingung kan Mas Keke kumaha atuh ke mana ieu teh kitu kan? Diskusi-diskusi cuy aku teh dipikir-pikir geus we Mas Keke KBW terabas we cek aku teh.
0: Ambil aja semua opportunity-nya.
2: Semuanya, tapi kumaha nya ke jadi bingung penonton, pendengar ieu semua. Udah we kita bikin alter ego aja ini si Mingse karena si penonton-penonton teh kalau aku show suka ngegerwak Mingse, Mingse gitu. Gara-gara kan aku di TikTok tuh suka bikin kata baru kan. Satunya tuh yang dicintai oleh masyarakat adalah Mingse. Dengan latar belakang cek aku teh kunaon si weekend nganti lupo ngan dua poe. Udah aja seminggu itu enggak usah dibikin 7 aturan tisaha seminggu 7. Nian we 8. Jadi weekend teh 3 poe Sabtu Minggu Mingse. Mingse itu perpaduan Minggu ke Senin. Jadi hari Mingse itu semua orang tidak ada yang boleh berkendara, tidak ada yang boleh keluar rumah, semuanya cicing di imah derem recharge energi untuk menyambut Senin dengan mentally yang stable gitu.
0: Danteng ya budak Cimahi kepala. Well banget atuh jadi si Mingse ini mah gitu ya. Nah, makanya akhirnya kan gue tuh bertanya ya Edan, iya aya tilu artis poe ieu gitu ya. Ada 3 artis guys hari ini tapi ternyata tidak karena memang Akbar Chalai dalam hal ini ibaratnya bertemu jodohnya sama Mingse yang adalah alter egonya dari si Bunga Reza ini.
2: Betul.
0: Yang mau juga dimunculkan ke publik gitu ya. Karena kita enggak pernah tahu ya Neng, tiba-tiba ya kalau ngikutin pasar tiba-tiba senang Neng yang suka nyanyi sedih pop.
2: Jujur loh payu nu ieu.
0: Tah gitu. Matak maning seueu we enak geus we asih Mingse.
2: Lagian kenapa sih kak orang bisi aya nu komen, kurang atuh genrena meni lalir ke mana? Kumaha aku we atuh cek aku teh nu penting mah happy. Emang kurang ek 5 genre isuk aku rilis lagu reggae kumaha aku we.
0: Gue
2: bagusnya mah kudu di kotak-kotakan musik teh. Gusti.
0: Aduh keren
2: iya,
0: dan kamu tuh masuknya teh anak apa ya?
2: Anak apa?
0: Anak apa? Anak mama sih ya. Bener kela. Maksudnya teh udah kayak gen apa kamu teh?
2: Aku masuknya Gen Z.
0: Oke, pantesan lelir berat gen apa namanya? Lobating gitu pemikirannya itu karena memang mereka
2: sakumaha karep
0: dan tapi lucunya anak-anak Gen Z dilahirkan di masa di mana mereka dapat berbagai macam pressure dari berbagai macam kemajuan yang ada, entah itu kemajuan zaman, teknologi, dolar keur nararaek. Kan Gen Z mah jadi dolar mah Gen Z mah suka memikirkan pola yang berbeda ya. Ada aja segi kreatifnya teh.
2: Betul.
0: Yang bisa diasah gitu ya.
2: Otak cina Gen Z mah cocok jadi tukang nasgor. Kamu jadi tukang nasgor terus kete rame kayak guys bentar dulu jangan order aku overwhelmed.
0: Sorry banget
2: aku overwhelmed
0: kayaknya ngeliat rekening udah cukup.
2: Iya udah dulu ya semuanya. Sorry
0: banget aku exhausted.
2: Iya aku exhausted aku gak bisa dulu.
0: Luar biasa sampai akhirnya kamu ngerasa okay, this is the moment gitu ya.
2: Iya.
0: Buat Mingse.
2: Betul.
0: Akhirnya punya panggungnya. Betul. Sendiri gitu kan. Akbar Chalai saat itu gimana mempresentasikan gue punya lagu nih, gue punya karya nih, cocok nih diisi sama lu, mau gak lu? Atau kumaha saat itu pertemuan kalian di sesi workshop berarti ya saat
2: itu. Dugikan kaena cenpang ya jeng si Akbar.
0: Demi Allah.
2: Dah jauh budak Bengkulu. Cek aku tenor hesena Akbar kamu teh sudah sukses ya. Kamu teh streamnya besar maknya teu kabeli tiket-tiket pesawat tungkul ka Jakarta. Macek aku teh ieu can ketemu udah selama ini virtual we aku ketemu teh eta we jeung timna si Kajayan si Ka Happy bae jeung si Kajayan si Ka jeung si Ka Happy teh orang KBP eta deui jelema mana cek aku teh
0: Akbar mah.
2: Si Akbar
0: benar. Calai emang. Ya jadi belum ketemu sama sekarang.
2: Acan jadi si Calai.
0: Jadi pertemuan kamu kan gini ya kalau mau punya rasa streg sama sesuatu sama seseorang teh kan kudu dicabak Neng. Maksudnya
2: naon ieu nu dicabak?
0: Baju. Kalau mau beli dipegang dulu bahannya enakeun.
2: Nya maknya jalu dicabak atuh teh
0: maksudna teh.
2: Ieu mah.
0: Iya kan mun papanggih heula geus aya ada streg hati.
2: Betul.
0: Kayaknya hati aku aya geretek hati. Oh Akbar Chalai is the one yang bakalan berkolaborasi dengan Mingse gitu. Sampai akhirnya kamu oke klik. Nah, nemu momen kliknya teh Kapan sih?
2: Jujur, menjalani ini itu waktu aku yang udah intu banget nih hati aku ya. Yaitu saat rekaman. Soalnya pas demo kan jadi aku kan kita karena jauh ya. Jadi kita tektokannya materi aja gitu kan. Coba Bunga ambil demonya cenah. Barejeng kan aku teu ngartinya teknologi gitu teu ararapal gitu kudu naon nyeun dina laptop gitu. Jadi todongan we make HP cik aku teh asa kurang aku nyanyina gitu aku na gitu kan. Tapi cik si Mas Keke sok cenaneng bagus-bagus gitu. Pas rekaman jujur kan kalau Sony punya studio sendiri ya nomor 1 di Asia ya. Iya, Dolby 8D.
0: Emang harus ngejilat emang kita biar dipakai terus.
2: Terus didinya tapasker udah ngebooking teh sampai jam 4 sore. Jujur selesai jam 1:30.
0: Oh, jadi mana didenda meureun
2: da teu. Teu didenda. Jadi ya teh pisan gitu. Jadi geus bisa poe eta teh beres kabeh pas dilangukeun teh. Nah, cocok cek aku teh. Terus pas nyanyi teh kan ku aku ditahan-tahan emeh teu dangdut teuing nya. Kadangun meureun ku si Mas Keke. Mas Keke aku keur nyanyi. Sebentar semuanya cenah stop dulu. Aduh cek aku teh kunaon yeuh salah sugan. Kenapa Mas Keke cek aku teh. Neng, ngeus cenah leupaskeun we sok dangdutna. Bener deal ngeus we aku teh didangdutkeun di dinya tah. Sepertinya inilah dunia.
0: Inilah saatnya aku melanglang buana.
2: Inilah jiwa centilku.
0: Biarin aja Akbar calai, enggak ada di sini yang penting aku kuasai dunia ini, ya kan?
2: Saat itu aku berpikir mungkin aku memang harus jadi biduan. Selain jadi biduan, aku juga be the one for you.
0: Be the one for me too. Karena guys ya. Lucu sahabat suara ya. Tapi sayang sekali memang ini kayaknya Akbar Saleh. Tapi kamu udah mastiin gak? Kan kalau ketemu langsung mah setan apa kentu jelema berarti. Tapi kan setan terpanggil kan. Tapi kamu sudah memastikan bahwa dia adalah sosok ada atau virtual. Jangan-jangan setan.
2: Enggak, kita pernah live berdua gitu. Katempona masih jelemanya.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Si Akbar si aku teh.
0: Namun ucing mah ke mentana segala rupa neng.
2: Cik aku teh barijeun pas nge-live Akbar kunaon mending ada regdeg cik aku teh. Ya nervous.
0: Aduh.
2: Bet nervous atuh kai kamu cik aku teh.
0: Aduh luar biasa. Tapi kamu sebelumnya mengenal Akbar Calai berarti dengan karya-karya dia sebelumnya juga.
2: Enggak dulu. Kari itu kan emang lagunya si Akbar.
0: Centil-centil gimana kayaknya ya. Berarti cocok pisah nih pas akhirnya ketemuan sama si Mingse ini gitu ya. Untuk akhirnya merilis karya terbaru bertajuk Astaga Bercanda. Dengan konsep musik yang akhirnya eneng banget bisa dibilang.
2: Betul.
0: Apa sih maksudnya genre musik? Karena di kepala kita tuh sekarang genre musik luas banget ya Neng.
2: Iya luas pisan.
0: Untuk si Astaga Bercanda ini apa menurut kamu?
2: Sebenarnya jatuhnya tuh tetap hip-dut sih.
0: Hip-hop
2: gitu.
0: Dan dude.
2: Iya tapi sebenarnya hip-hop nama tuh hip-hop teuing. Soalnya
0: Yo
2: aja gitu. Ayo nge-rap mah tuh bisa juga nama. Ada pabaliut letaknya. Gitu jadi masuk nama hip-dut gitu sebenernya.
0: Nah ini merupakan genre yang fresh juga ya.
2: Betul.
0: Karena kan kalau selama ini mungkin kita ngedenger lagu-lagu yang kayaknya mellow, sedih gitu atau bahkan lagu yang melo sedih tapi di remix ke yang
2: fangkot gitu ya.
0: Gitu ya. Nah, ini mah roots-nya memang udah hip dude. Betul. Jadi ya emang goyangin aja.
2: Iya. Kenapa sih kan? Harus ditahan-tahan kita itu hidup cuma sekali.
0: Nah, untuk Astaga Bercanda dengan materi yang dikasih sama Akbar Calai saat itu gitu ya. Neng, ini materinya terus online kan, workshopnya juga dan lain-lain. Buat kamu kesulitannya selain karena berkomunikasi jarak jauh gitu ya. Tapi ada kesulitan yang berarti lagi gak sih? Atau kayak enggak ini kayak
2: tidak ada. Iya malam pengohe
0: gue.
2: Aku kayak dugikan kak. Bung Cana rilis minggu depan. Heeh gitu. Cek aku tuh nah, ya mani asara rusuki. Cek aku
0: tuh. Mereka mana ya tuh mani rusuki gitu ya. Tapi seru banget ya sampai akhirnya lagu ini menjadi track kolaborasinya Bunga atau ini mah Mingse yang pertama ya?
2: Mingse.
0: Mingse yang pertama tapi berarti pertama, si Mingse teh.
2: Iya.
0: Eh dangge si Mingse, Bes.
2: Benernya.
0: Gak salah ya, Bes.
2: Nyocok, ieu mah ngoet, ieu mah si Mingse mah pokona mah.
0: Jadi ini adalah karya pembuka di Belantika Musik Indonesia untuk Mingse yang berkolaborasi bersama Ahmad Calai.
2: Akbar, gitu. Eh, Ahmad. Pak Ahmad mah eta atuh satpam di Geraha Kencana rumah aku.
0: Kalau Ahmad mah Dani kali ya. Iya, kalau Calai mah.
2: No comment.
0: No comment. Kenapa jadi Ahmad sih? Oh, ya Allah, aku lagi mikirin siapa. Nah, ini jadi karya pembukanya Mingse gitu ya yang langsung berkolaborasi. Untuk kedepannya ini kan pasti akan jadi momen yang akhirnya bikin kamu sebagai seorang musisi itu kayak ketagihan. Oh edan karya gue misalnya gitu. Nanti kita lihat kedepannya ya, diapresiasi segitunya. Nagih ah, bikin lagi lagu, kolaborasi lagi dan lain-lain. Masih bakalan terus bersama satu musisi yang sama atau ada kemungkinan kamu, ah gue mau Mingse sendirian, pokoknya harus dimunculkan sosok Mingse ini gitu ya. Atau mungkin yaudah deh gue mau mencoba berkolaborasi dengan musisi lainnya. Karena sekarang mah ya banyak pisan kan Neng pilihannya. Kamu kumaha?
2: Ay aku mahnya ay kolaborasi ek sendiri ge ah kumaha jalan awe gitu. Tapi jigana jeung si Akbar cigana bakal deui cigana nya.
0: Ya.
2: Tapi anu geus pik mah aya de pik teu tafik
0: Pantai Indah Kapuk.
2: Fix maksudnya fix gitu nya. Yang udah fix mah ada juga collaboration yang insyaallah nanti rilis beberapa bulan lagi.
0: Mingse juga tapi.
2: Mingse juga.
0: Dengan musisi yang lain tapi.
2: Betul.
0: Ah, meni resep menice ya. Iya Allah.
2: Tapi akunya mah happy ini tim Markom Lior ta promo deui cenah sieu kukurilingan deui.
0: Udah we atuh kieu sakalian. Iya kan transport ke kaluar biaya konsumsi. Geus ayeuna atuh.
2: Kencan aya atuh lagu nangke kan can rekaman.
0: Udah we kita tapping heula dikosongkeun eta ke bagian lainnya. Langsung aja jadi mah aku teh ngabantu kamu hemat biaya produksi kamu.
2: Eh bae da loba ieu duit.
0: Heeh bener keun we nya. Aya kana beunghar mah. Oh ini resep ya bisa ngomong Sunda gini di udara loh. Aku happy loh. Jiwa Sundaku membuncah. Ya sama-sama buat yang pengen tahu yang mana sih Mingse teh? Siapa sih sosok di balik nama Mingse? Atau yang kita kenal mungkin di sosial media dengan Bunga Reiza gitu ya. Boleh atau di follow Instagramnya atau sosial medianya atau TikToknya dan lain sebagainya. Di mana Neng?
2: Kalau Bunga Reiza di Bunga Reiza pakai Z dan Y Reiza.
0: Okay.
2: Kalau Mingse ada di Mingse Centil.
0: Aduh.
2: Centil nage. Til nate make Y Centil.
0: Til. Takutnya teh sinyalnya lagi jelek loh.
2: Heeh, salah kadangu engke. Oh.
0: Kadangu nate pan.
2: Beda part gitu nya kayak disangka gitu. Nana.
0: Ah, enggak paling kita lagi dikira bikin ini jargon-jargon lagi loh. Gitu ya sama suara ya. Nanti kita bakalan dengarkan Mingse bernyanyi secara live lagu terbarunya bersama Akbar Calai. Si Akbar berarti po itu menang fee. Soalnya teu datang, promo teu datang. Nyanyi mana sorangan. Cetak kan
2: Akbar cena... bagian ngeremi kungkul si Akbar benar-benar mani.
0: Kan cenah duet tapi datang sorangan. Ih,
2: bisa diapungkeun ku aku tiba Bengkulu gerayeuh.
0: Ya, jadi nanti kita bakalan dengarkan Mingse bernyanyi live lagu terbaru yang diduetin gitu ya sahabat sore kolaborasi bersama dengan Akbar Calai di segmen yang terakhir. Segmen selanjutnya kita masih bakalan mengupas seperti apa sih astaga bercanda ini untuk seorang Bunga Reiza atau Mingse. Nah, kita dengerin dulu nih ya versi recordingnya, versi asli nya seperti apa. Marilah kita jogetin dulu sahabat suara. Selamat mendengarkan. Buat yang lagi di jalan hati-hati. Buat yang sudah sampai rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya kalian. Request di 0811 22 0051. Buat yang minta lagu hits, nanti

0: FM-nya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Indonesia. Ini Melia Sari barengan sama Pipi Andri Tirituan. Masih nemenin kalian sahabat suara di Suara Santai edisi hari Selasa. Dari jam 4 sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik udah aku puterin satu persatu. Tapi ini belum sampai ke requestannya kalian. Sabar ya. Karena ada yang cantik dulu mau lewat. Bahaya ya. Nanti kalau udah kejauhan lewatnya gak bisa di stop dia. Jadi karena dia lagi mampir ke studionya Suara Bandung untuk ngobrol sore. Jadi kita ngobrol dulu barengan sama Mingse yang mungkin selama ini kalian sudah mengenalnya di sosial media. Jadi gue tuh gini ya pas tadi kayak rasa kenal itu di mananya. Oh, ternyata.
1: Iya, itulah ya pokoknya.
0: Dari mana sih dapat ide dan inspirasi untuk setiap karya, untuk setiap tulisan, setiap konten yang kamu bikin atau setiap celetukan yang mungkin akhirnya jadi jargon dan jadi ciri khas seorang Bunga atau Mingse gitu ya. Lu teh ini dulu gak sih say? Bikin script. Jadi spontan uhuy.
1: Iya spontan uhuy semuanya.
0: Ujuk-ujuk aja keluar.
1: Ujuk-ujuk ada. Jadi aku tuh tipikal yang rekam posting gitu.
0: Ada aku mah ayeuna rekam posting ke bulan hareup.
1: Lila tuh ya tuh dipeuyeul
0: mah. Oh jadi sespontan itu.
1: Sespontan itu.
0: Menanggapi berbagai macam hal gitu ya. Kan random ya kamu mah ya.
1: Random aja aku
0: dari masalah tadi libur Sabtu Minggu ditambahan Kapoe Senen.
1: Betul.
0: Terus ujuk-ujuk dangdutan Rita Sugiarto apa-apa dan ternyata akhirnya itu yang disukain sama netizen.
1: Betul.
0: Nah, di sini pintarnya seorang kamu sebagai Gen Z Cenahya yang melihat ada peluang nih dari para penikmat karya-karya kamu di sosial media. Kalau dulu kita flashback ke masa awal banget kamu memulai karir. Dulu teh ngapain dulu, Neng Bunga teh?
1: Kalau misalkan karir awalnya apa bermusik merenya, aku tuh sebenarnya memulai nanti Tina Pupuh.
0: Aduh. Aku Pupu Sunda. Pupu. Aduh, iya. Nyanyi dong sedikit sih. Tadi enggak sedang do cenah ayeuna Pupu segmen 2.
1: Ya Allah.
0: Pupu naon?
1: Aduh. Ya harta pada nareangan. Jujur pohon deh.
0: Jadi Pupu itu kan ini ya kawih Sunda ya.
1: Betul. Secinta jadi aku teh susundaan ya, dari dulu.
0: Awalnya
1: SD itu teh.
0: Masya Allah. Dan dari situ kamu sudah menyadari bahwa bakat seorang Bunga teh di olah vokal.
1: Betul.
0: Bernyanyi.
1: Karena si mama kan penyanyi.
0: Tapi
1: si mama mah penyanyi di studer.
0: Oh.
1: Alias kesini kesana gitu.
0: Oh dar-dar-dar kadi tukar dia. Tapi Masya Allah ya memang kalau ibarat kata orang tua kita punya bakat dan anak tuh hidup dengan melihat perjalanan mamah teh nempel weh iya. Gitu ya Masya
1: makanya
0: Allah.
1: Makanya mamaku tuh penyanyi dangdut. Metak tiba-tiba bawa ngadangguna Rita Sugiarto.
0: Tidak heran kalau begitu Maya. Tapi kan kalau sekarang mah kalau dulu ya meureun ada beberapa genre musik yang bikin kita ih ngapain sih bawa genre lagu kayak gitu ya. Ih gak gaul gak asik. Eh sekarang mah ada edan ya.
1: Iya apa aja
0: apa sekarang aja sekarang mah bener diapresiasi. Karena penikmat musik lagu juga teh udah enggak yang sempit ya pikirannya
1: udah
0: ya.
1: Segmented.
0: Udah enggak segmented. Nah, aku mah ngenehnya manggilnya nge,
1: nge boleh gitu. Mau nge boleh.
0: Nah, hanya ABCL kali ya. Beb, terus sampai akhirnya kamu menjelajahi waktu demi waktu dan ada di titik kamu sadar kalau suara kamu bagus dan kamu bisa mendapatkan perhatian lebih gitu ya dari publik. Akhirnya kamu mengikuti ajang pencarian bakat saat itu. Lomba-lomba ajang pencarian bakat.
1: Betul.
0: Bolehlah kita sebut.
1: Boleh, Indonesian Idol.
0: Indonesian Idol. Season ke berapa?
1: 12.
0: Season ke 12 sampai di titik keberapa sih, Neng?
1: Aku cuma sampai showcase.
0: Oh!
1: Iya, cuma cepet top 17. Aku bahkan gak masuk spekta.
0: Apa yang bikin kamu terhempas?
1: Nepoting atau apa?
0: Iya sih. Kurang loba kumaha warga Cimahinya?
1: Da atuh Jawa Barat memerencanakan geus loba teuing artis,
0: mau jadi kabeh artis, bisa nyanyi langsung jadi artisnya. Sampai akhirnya ya udah wae kamu
1: terhempas.
0: Tapi jujur dong dari situ akhirnya menjadi tangga buat seorang Bunga naik.
1: Betul.
0: Lalu lanjut konten, lanjut TikTokan, dangdutan segala
1: rupa. Segala dicoba.
0: Sampai akhirnya sekarang teh sama label
1: betul, besar. Amin, alhamdulillah.
0: Masya Allah nih, ini bener turut bangga aku mah kalau
1: kayaknya
0: sesama bestie Bandung.
1: Betul.
0: Gitu. Apalagi masih muda ya, masih panjang di depan
1: amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Masih banyak gak sih yang pengen seorang Mingse ataupun Bunga dalam hal ini coba. Kan hipdut iya eker ya. Dangdut mah ada di jiwa dan darah
1: betul.
0: Kamu. Pop sedih sudah dijalani. Apalagi yang mau kamu unlock
2: next project bersama kolaborasi selanjutnya itu akan India.
1: Karena si mama kan dari dulu juga gelo-gelo India.
0: Serius?
1: Indiaan, India. Kalau misalkan kalian kebayangnya India yang sekarang modern gitu, enggak, India 2000-an.
0: Gimana sih? Coba bayangin.
1: Sedikit aja. Salah. Tapi ini kan masih demo ya, jadi kayaknya masih akan diubah-ubah.
0: Haming-haming aja. Gitu.
1: Kumaha sih jadi lagu poho India kala. Aya bagian anu kieuna. Kumaha sih? Tapi engke teh pas intro na teh, wah etama India pisan. Aku kikit luar lah pokoknya.
0: Gila, seru loh.
1: Indiaan.
0: Ini mah benar-benar
1: jumping. Semuanya saya arungi. Kabeh dicoba Anda.
0: Cik weh anjlomkeun. Ka mana weh engke namanya?
1: Biasa.
0: Jadi yang sekarang hipdut nanti lebih menggemparkan karena ada India-India.
1: India.
0: Nanti kita tunggu ya. Tadi nama rek ayeuna ieu teh sakalian.
1: Ngan gawe lah. Laguna can jadi.
0: Lagu can jadi. Engke pokoknya mah tungguin aja ya sama Sarah ya. Akan ada karya selanjutnya dari Mingse yang ternyata bakalan berkolaborasi dengan raga musisi lainnya ya. Nah sekarang balik lagi ke Astaga Bercanda. Sebercanda itu awalnya mah kolaborasi, tapi ternyata jadi serius.
1: Betul, hurray.
0: Iya kan? Berapa lama sih Neng dari workshop, rekaman, sampai akhirnya lagu ini dirilis bulan?
1: Kemarin, bulan iya, tanggal 8
0: karek kamari pisan.
1: Betul, 11 hari.
0: Oh baru 11 hari loh lagu ini dirilis sama suara. Berapa lama proses produksi dan lain-lainnya?
1: Ya Allah, tereh pisan iya mah. Pokoknya mah gara-gara kan aku lagi kuliah pas masa produksi itu. Jadi di perepetkeun terakhir kali itu tanggal 27 itu masih photoshoot.
0: Okay.
1: Tanggal 27 photoshoot, tanggal 8 geus rilis. Beberapa hari sebelumnya rekaman, pokoknya mah tehina ieu teh
0: ngedadadad
1: banget, kayaknya enggak ada sebulan lah kayaknya prosesnya.
0: Topnya prosesnya sebulan dan tiba-tiba langsung jadi
1: langsung
0: gitu
1: jadi.
0: Ya. Udah kalau udah klop mah yang ketemu jodohnya mah ya akan set ini ya,
1: sedipermudah
0: gitu.
1: Sedipermudah
0: itu ke Allah teh cenah neng ieu sok cenah aja jadi ya. Saat itu setelah lagunya jadi ya si Astaga Bercanda ini kan kamu jauh jeung si Akbar ya. Tapi untuk saling mendengarkan lalu saling gimana lu puas enggak? Aduh, kamu puas enggak? Kepala dewa
1: pertanyaan anak-anak ieu rada ambigu ieu. Aduh.
0: Ya kamu puas enggak dengan karya kolaborasi kita
1: ya,
0: gitu
1: betul,
0: ya? Tentunya dari pihak Bunga yang saat itu ada di studio barengan sama timnya Mingse gitu ya. Setelah mendengarkan karya Edan halus atau enggak? Kayak ulang deh ada part yang kayak apa?
1: Enggak ada sama sekali.
0: Jadi gimana?
1: Eta mah pok torolong we terus itu mah cuman sekali rekaman berat didengar enak udah selesai
0: jadi aja kayak bungkus gitu langsung
1: bungkus
0: dah udah we ya jadi meskipun mungkin akhirnya penyesuaian buat seorang Bunga adalah ya dari genrenya tadi menyesuaikan cuman karena tadinya ditahan dutnya sekarang dilepasin gitu ya. Nah sebercanda itu ternyata jadi serius, tapi kalau dari makna lagunya sendiri sebercanda apa sih Astaga Bercanda ini teh, Bung?
1: Ini tuh lagu pas datang ke aku udah jadi.
0: Okay.
1: Jadi ini tuh ditulisnya mas sama si Kak Jayen namanya teh sama
0: timnya.
1: Kak Happy, timnya Akbar. Jadi cek Kak Jayen iya teh cinta segitiga.
0: Oh, jadi tiga tarigu.
1: Terus teh cina iya mah dari jadi sama-sama suka tapi nu hiji geus boga kabogoh gitu nya.
0: Geus biasa.
1: Ku mau-mau aja jadi yang kedua tapi heureuy deh gitu. Astaga bercanda. Inti nama daripada mengganggu lebih baik menunggu.
0: Meni ambigu.
1: Intinya mah gitu inti lagu nama.
0: Kan anu lain mah nya mendingan we jeung nu lain ya. Cuman kan kadang-kadang gimana ya? Kita kadang-kadang suka sama yang punya orang. Ya udah tuh jadi gimana daripada ganggu kita nunggu.
1: Aja.
0: Lagunya seperti itu gitu ya. Kelihatannya, kedengerannya dan nampaknya gitu ya. Ini Mingse enjoy banget. enjoy ada di genre music ini, mm-hmm. gitu ya. Emang menikmati banget,
1: menikmati
0: gitu ya Neng
1: banget,
0: ya.
1: Enjoy pisan.
0: Bahkan fullnya Neng dibikinnya tuh nggak cuman si lagunya direkam aja, tapi video klip sudah.
1: Acan video klip. Oh, baru visualizer.
0: Tak visualizer teh jangan anu ngepop apa pop gitu.
1: Jadi kan si Akbar Calaima amunian video teh lagu-lagu sebelumnya teh. Jadi dina monitor terus aya leungeuna kikian tak kitu. Kayak cenah video klipna amun geus 10 juta view cenah heueuh sok we. Bari jeung aku lagi kayak bari jeung aku ngareng heupeulah kala cepet
0: sarep kieu. Ari ayeuna 8 hari sudah berapa view?
1: Amun dina YouTube musik mah udah 100 ribu kayaknya. Kalau di visualizer kayaknya baru nyentuh gak tahu tah, cuman amun di TikTok udah 100 ribu creation.
0: Udah edan banget nih.
1: Gong pokoknya mah.
0: Berarti nanti dibayangin ya di video klipnya teh lu harus ada koreo yang bisa dikompetisiin.
1: Iya.
0: Kan pasti udah jadi ajang kayak gitu ya
1: Neng
0: ya.
1: Udah ada DC-nya, udah
0: tuh,
1: ada
0: kan. Terus geus kudu dibikin segala rupa we dah. Kamunya anak konten juga. Betul. Ya. Mau enggak mau kebayang ini mah lagunya ngeboom banget.
1: Amin.
0: Nanti mah ketemu sama Mingsu teh bukan cuma di layar TikTok atau layar Instagram aja, tapi ketemunya di panggung.
1: Ya Allah. Enying pan
0: di mana?
1: Di Bajawa.
0: Angkat gelasmu.
1: Angkat gelas kopi butterscotchmu itu. Kan kita YHHA yang halal-halal aja gitu.
0: Iya, kalau gue teh cepet banget barusan pesan americano udah butterscotch. YHHA yang haus-haus aja.
1: Gue udah naik nih, naik apanya? Asam lambungnya.
0: Kemarin gue cuti ini dari kantor. Kenapa? Naik gue jabatan asam lambung. Edan ya,
1: iya, gitu.
0: Ya Allah. Tapi bener ya, seorang musisi dengan berbagai macam karya yang kita apresiasi itu kita nggak bakalan pernah tahu jodohnya itu akan ngeboom di platform apa ya Neng.
1: Betul.
0: Ya. Nah buat seorang kamu nih yang dilahirkan di generasi ini Gen Z, terus dengan bermusik yang kayaknya dimudahkan ya Neng.
1: Amin.
0: Akbar di sana, kamu di sini, ngambil jalan tengahnya gitu. Bener-bener nggak ada yang bisa dibikin susah deh. Udah pokoknya semua dibikin make it simple and easy gitu. Tiba-tiba rilis dan jadi gitu ya. Kamu ngerasa diuntungkan gak sih dengan semua teknologi canggih ini?
1: Betul dong, teknologi
0: ini. Meskipun orang nama kawernya.
1: Aku nama tengerti sebenarnya mama tak untungnya kolab najeng si Akbar. Jadi bar bagian kamu, aku bagian nyanyi sok cik aku teh.
0: Tapi jadinya teh ya udah we diuntungin dari promo dan lain-lain. Tuh, ya. Resep ini ya Allah.
1: Ya Allah, terima kasih banyak.
0: Giliran lagu yang kamu tulis atau kapan?
1: Itu kan yang selanjutnya yang Indian itu tulis sendiri.
0: Kenapa apa?
1: Lagu rindu kepada si ayang lu jauh. Ah, aing.
0: Kamu LDR.
1: LDR.
0: Di mana, Cik? Jangan bilang cuma Cicadas doang.
1: Bukan di Ambon.
0: Oh,
1: jauh.
0: Aing mah. Serius? Nah, hati Cimahi ka Ambon kumaha cari?
1: Enggak, lagi tugas dia.
0: Oh ya. Oh, pasti itu ya.
1: Iya. Biasalah ya, ID bidang kerja aku mah da papanggih na teh.
0: Udah langsung apanya?
1: Iya.
0: Aduh, ini mah kayak ngobrol. Ini ya seru ya.
1: Komo Cimahi pan atau sarangnya kan ya.
0: Sarangnya ya. Enggak is execute. Ha. Kata sore aja. Ha. Oh, naon sih eta teh?
1: Hayo we kana yel-yel.
0: Pantesan kabogone jagoan ngagimik. Soalnya nu itu nagih ku yel-yel wae.
1: Betul.
0: Ngarayu oge cenah make
1: yel. Itu sih. Ngarayu make yel-yel mah asang keula bebah. Gitu.
0: Ah, sampai sore lucu ya ada Bunga di studionya Suara Bandung atau kita kenal akrab sebagai Mingse untuk alter ego di karyanya Bunga. Tapi kalian tahu enggak sih kalau seorang Bunga Reza ternyata juga punya karya jauh sebelum merilis karya kolaborasi bersama dengan seorang Akbar Calai. Ini teh judulnya Tahu Diri ya, Neng?
1: Iya, Tahu Diri. Ya? Ini mah tahun kemarin, ini Recycle. Perahu Kertas gening kan OST-nya.
0: Kupaya kutahu. Ya,
1: betul. Tuh dah,
0: ningali sosok na kieu terus nyanyi na kieu mah asa kaheula.
1: Asa teu sinkron gitu nya.
0: Makanya tadi kata si tim kamu teh juga kamu teh rekumaha ieu teh semua dicoba.
1: Aku bingung deh, aku teh geus kabeh we enjoy.
0: Ya, kita enjoy kan ya. Atau kalau gitu mah kita dengerin ya versi Bunga yang kalem.
1: Oh betul, boleh.
0: Setelah tadi versi Bunga yang bikin kita goyang-goyang, sekarang juga kita dengerin versi Bunga yang kalem ya. Jangan sering. Ini bagus karena wajib diapresiasi. Tapi jangan ketemu Bunga pas lagi abis dangdutan nyanyi lagu ini. Iya, aing mah langsung terjadi sedih weh.

0: 101 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama yang shentil-shentil.
1: Mau kepotong deh nama
0: shentil-shentil Cidaya ada Mingsa. Aku follow abis ini.
2: Boleh banget dong,
0: aku
2: boleh
0: fans
2: banget.
0: Aku kamu Chinesin today.
2: Aduh, terima kasih banyak. Ya Allah.
0: Ya, ini tuh kadang-kadang aku tuh salut ya sama musisi yang dipaksa dalam tanda kutip oleh industri untuk selalu menghasilkan karya. Kenapa? Karena lu harus meninggalkan jejak yang baik, cina gitu nanya.
2: Oh ya Allah, ya Allah.
0: Cina kyo, cina musisi, mana lagu tengan hiji wae. Cina musisi, tapi mana karya lagu lo? Kalau

0: cover mulu dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya itu pun menjadi penyemangat untuk seorang Wingsel.
1: Betul.
0: Bikin lagu,
1: betul,
0: produksi karya terus menerus hingga akhirnya dalam tanda kutip membuat pendengar ketergantungan sama lu. Tapi masalah Naneng, sebagai manusia biasa, ada mungkin Mingse yang lagi jenuh, Mingse yang lagi kangen sama ayam.
1: Aduh ya Allah, ya Allah.
0: Ada Mingse yang mungkin hatinya lagi sakit.
1: Aduh ya ampun.
0: Atau berbagai macam hal yang dirasain dan akhirnya tercurahkan jadi lagu. Buat seorang Mingse, inspirasi lagu biasanya lebih sering dari perasaan bahagia atau justru sebaliknya?
1: Akhir-akhir ini tuh lagunya pasti selalu tentang kangen.
0: Oh, karena so, LDR, ya
1: iya,
0: Allah.
1: Karena LDR jauh pisan,
0: Gusti. Gimana, gimana, Beb? Tadi, sayang, kangen.
1: Sayang, aduh, rindu era rungsing, gitu kan. Oh, akhir-akhir ini, kalau dulu, aduh, berdarah-darah, laguku teh sedih, woy, hayo.
0: Sedih teh teh payunya. Pas kerindu.
1: Pas kerindu, can rilis. Kela baby ngantri cek aku tanya.
0: Sayang kelanya sabar ya. Nah, si sosok-sosok yang ada di dalam kehidupannya Mingse atau seorang bunga yang menjadi inspirasi,
1: betul,
0: lalu kamu curahkan lewat karya gitu ya, pasti juga bangga ya menandai perjalanan karir bermusik kamu. Merenung ada yang ngente? Kela ini masa tentang orang euy.
1: Tergantung. Aku ge kasih baby anu ayana cek aku teh iya aku ayana bikin lagu rindu ka kamu. Amun jol-jol aku nyanyi lagu nyeri hate berarti kamu kudu introspeksi. Eta teh nilai rapot kamu, baby. Cuk, nah, aku cuk.
0: Sayang, kamu mah sorry banget nih. Aku teh kan musisi, jadi aku mah akan posting di semua platform.
1: Kamu macem-macem, aku macem-macemin di lagu aku.
0: Itu dia ya. Jadi ternyata semua bisa jadi inspirasi.
1: Betul.
0: Gak cuma yang bunga alamin aja, tapi mungkin yang bunga dengar, yang bunga
1: betul
0: rasa dan lain-lain. Ada satu sisi kamu stuck nggak sih, Neng? Kayak capek ah mah, misal. Karena mama yang menginspirasi kamu untuk berkarya sampai sejauh
1: lebih
0: ini.
1: Lebih ke takut ke si mama. Gara-gara penyanyi, amun nyanyi setik palas cina, aduh
0: side eyes teh geringan
1: palas cina lagu na improv na ulah gitu cina. Siap cik aku teh.
0: Tapi mama menjadi inspirasi terbesar.
1: Oh iya dong, ya. Influence terbesar saat aku
0: luar biasa.
1: Saya
0: punya resepnya, pengen ketemu juga sama mama nanti ya.
1: Aduh sarua hebring na pancena si dugikan ke bahasa etama di endorse iya apa merek tas gitu bagus lahnya. Cik si mami teh ini mah si mami naha meni menjiwai cenah ini mah cocok untuk remako naon remako teh remaja kolot cenah si Uce.
0: Alhamdulillah tuh ya bisa jadi ini mami teh cenah bareng-bareng sama aku bikin konten.
1: Nantilah ku aku diajakin lah ka dieunya
0: kan pas India-Indiaan mah sekalian ka dieu neh.
1: Aduh tapi pressure ka aku nih 1000 kali lebih bagus
0: sih. 1000 kali lebih bagus ya tapi luar biasa ya alhamdulillah ya disupport sama keluarga sama bebe sama label yang sekarang membersamai kamu,
1: betul,
0: sama para partner kolaborasi, betul, yang akan muncul di hari-hari lain nanti gitu ya. Yang penting makan ya, cuan.
1: Aduh ya, yang penting waktunya.
0: Waktunya. Beb, tapi kan ini semua kamu jalanin nih perannya ya, anak mami, kamu gobat, penyanyi, konten kreator, dan yang terakhir ya itu ya bebannya adalah sebagai seorang calon dokter.
1: Amin,
0: gitu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Membagi waktunya gimana sih sayang?
1: Sebenarnya aku justru stres kalau aku diam. Jadi ini semua tuh lahir apa ekosistem hidup aku semeriah ini tuh gara-gara aku stres amun cicing di imah. Jadi apa aja aku lakuin akhirnya sebenarnya yang dikorbankan tuh sebenarnya sempet enggak Bung? Sempet. Semuanya tuh sempet kayak besok nih sebelum manggung ujian dulu. Kemarin sebelum promo ujian dulu. Sempet semua itu yang enggak sempetnya tuh jadi main.
0: Jadi ngurangin waktu
1: main.
0: Nah, sebenarnya dengan usia kamu yang masih muda, sebenarnya mah masih lagi rencem-rencemnya main ya. Tapi kumaha deui da resep kikiran ya.
1: Da bener lagi kan amun ek apel jauh si Bebeb. Jadi aya aman keneh lah gitu.
0: Udah we mendingan gawe atau dibanding main
1: di padan rungsing nyeri huntu engkel lalila. Oh.
0: Mending resep ketemu sama seorang bunga ya sobat suara kalau kalian juga ngefans mulai hari ini sama sosoknya Mingse atau mungkin kita kenal di Instagramnya ada dua ternyata ya.
1: Betul.
0: Ada yang Bunga Reza,
1: betul,
0: ada yang
1: Mingse Centil.
0: Mingse Centil.
1: Kayak Il Campil.
0: Silahkan di follow dua-duanya.
1: Betul, boleh.
0: Untuk update manggung di mana dan betul. Lain-lain. Ada juga di situ.
1: Iya.
0: Video-video klip, cover-cover.
1: Iya, betul. Semuanya ada.
0: Di follow aja. Mm-mm. Dikasih tahu dong, Shay. Sahabat Suara, kamu teh manggung terdekatnya di mana sih?
1: Besok di Bajawa.
0: Jam seberapa?
1: Pokoknya mah pada maghrib.
0: Bada maghrib, pokoknya beres maghrib.
1: Beres maghrib, gue standby. Soalnya kan disipin, engke eta parebut.
0: Nyongke tuh angkat gelas, muta tuh
1: keangkat. Keangkat, ya, angkat lain angkat gelas, kalau angkat kaki. Wih, iya jadinya.
0: Peda tuh ayah slot. Ya Allah, ayah-ayah. Jadi besok Bunga bakalan tampil di Bajawa Bandung.
1: Betul.
0: Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kalian bisa cek aja di Instagramnya Bajawa gitu ya. Dan untuk jadwal-jadwal selanjutnya, atau mungkin kalian nunggu Bunga datang lagi ke studionya Suara Bandung untuk karya yang lain, tunggu aja, tapi please untuk in touch sama Bunga atau Mingsel, follow sosial medianya.
1: Boleh.
0: Mereka ada di
1: mereka ayah dua nih,
0: jadi mereka gitu ya. Sayangku, terima kasih banyak sudah hadir.
1: Terima kasih kembali dong.
0: Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol seru hari ini.
1: Seru sekali lah aku ayah meraya Sunda emaknya. Gusti.
0: Pokoknya sukses terus buat kamu.
1: Amin, sukses juga buat Tete.
0: Aku tuh selalu gini kalau ada musisi yang datang ke sini ya. Neng, pokoknya ketemu lagi di karya selanjutnya sok kejadian. Jadi insyaallah ya.
1: Amin.
0: Insyaallah datang lagi ke sini dengan karya yang lebih dar lagi.
1: Amin. Ya,
0: udah naik belum budget manggung sekarang?
1: Aduh, yang penting ada dulu deh panggungnya, yuk.
0: Gitu. Oke. Dibikin panggungnya segera ya buat menampilkan Mingsel.
1: Betul, ayah nak kene soknya. Pas geus isa kudu geus aya eta panggung.
0: Seperti apa sih lagu yang membuat seorang Bunga yang mengeluarkan alter egonya sebagai Mingsel bersama dengan Akbar Chalai dengan satu lagu Astaga Bercanda ya. Betul. Ini semoga bikin kita semua realize kalau ternyata kadang-kadang ya hidup itu enggak usah terlalu serius ya, Neng.
1: Betul.
0: Ya.
1: Hidup itu kadang-kadang kidding.
0: Yes. Kidingnya misofli enggak nih?
1: Aduh, killing itu, killing.
0: Panjang yang gede ya. Gak usah orang re-closing ya. Ya, langsung aja barengan sama Mingsel kita dengerin Astaga Bercanda. Jadi kalau masih bisa sama yang baru, ngapain harus nunggu? Kuma tadi teh?
1: Inti nama amun resep ka kabogoh batur, daripada mengganggu lebih baik menunggu, bari nunggu cari yang baru gitu.
0: Pokoknya mah jangan sampai hatimu membiru
1: gitu. Oh benar. Atau enggak ungu. Jadi bareng apa
0: ya,
1: ungu.
0: Jadi geuneuk gitu ya. Ya sudah, kita dengarkan saja yuk. Kita jogedin yang lagi kena macet, yang lagi dengerin ini siaran, yang lagi nunggu kapan lagu gue diputar. Setelah ini sayang, kalau gitu kita cendil-cendilan dulu sama Mingsel Akbar Chalai dengan Astaga Bercanda.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105.4 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Seru banget. Mingse. Di request ya, kalau kalian suka lagunya Sobat Suara. Yuni mau kebut baca beberapa sisa request yang udah masuk 08.11.22.051. Tadi Yuni sudah baca request dari yang katanya pendengar setia aku ya. Tapi teh lagunya Justin Bieber. Neng, please ya. Kang Sanikus aja tadi lagunya sudah Yuni putarkan juga, yang Yurinita Bandung. Terus Kang Op Hidayat ya. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Aduh pengen banget katanya ya, hoyong pisan telepon sareng guru ngaji waktu di pesantren waktu itu, tapi gak punya nomor telepon. Aduh gimana atuh, coba di sosial media atau gimana atuh Kang Op, siapa tahu masih bisa dicari atau sama teman-teman seperjuangan saat di pesantren dahulu. Semoga ketemu ya. Ya lewat apapun medianya ya. Makasih teteh, mau lagunya Noah separuh aku. Setelah ini Yuni putarkan lagunya Kang Op. Hapunten, baru dibaca requestnya ya. Ada Fuad, mau lagunya Bara Suara yang mengunci ingatan. Salamnya buat semua pendengar aja. Terima kasih Fuad. Ada juga Sandi Permana di Majalaya. Mau nanya sama Kak Bunga. Ya, Bunganya udah pulang. Bunga Reza, apakah nanti lagu duetnya genre upbeat apa supra? Kak Bunga, salam jangan trauma sama Asin Care. Aduh, padahal kamu kayaknya followersnya Bunga banget ya. Tapi sayang banget aku gak sempet bacain karena habis tadi live nyanyi, mau ngejar jadwal di radio yang selanjutnya. Terima kasih loh buat atensinya. Terima kasih juga buat Sobat Suara yang sudah request lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik. Tapi tenang aja meskipun gak sempet request karena segmennya tadi digunakan untuk suara santai, ngobrol sore barengan sama musisi Indonesia. Keren. Tenang aja karena aku masih tetap punya playlist lagu-lagu Indonesia pilihan yang enakan semuanya Sobat Suara. Buat yang lagi kena macet, semangat. Buat yang sudah sampai rumah, semangat juga, karena pasti mau lanjut ke tugas shift yang kedua. Tugas shift satu di kantor, tugas shift dua di rumah ya, menemani anak-anak, atau mungkin harus masak, atau mungkin harus berkegiatan yang juga lumayan kudu ditanagaan Sobat Suara. Semoga semangat terus semuanya ya, ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan favorit untuk semua.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hey suara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.

Terus 5.1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Hello, hello, hello. Udah pada selesai requestannya. Terima kasih banyak ya. Aduh, ini maafin banget buat Fuad. Dari mulai Bara Suara sama 420, judul lagu yang kamu minta, aku gak punya koleksi ini. Jadi nanti bakalan tetap aku puterin, tapi mungkin judul track yang lain ya. Karena tadi yang apa sih? Bara Suara aku jadi puterin yang mana ya? Bentar. Baru suara aku puterin yang Pancarona tadi gitu. Ya sudah aku ganter. Maafin banget ya koleksi lagu aku. Gak semua yang kamu mau aja. Terima kasih sudah request sekali lagi buat semuanya Sahabat Suara yang dimanapun berada saat ini. Yuni Meliasari masih bakalan nemenin sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti guys. Ada yang masih di tengah jebakan kemacetan jalan Cicadas, Supratman, Ahmadiyani sampai ke ujung menuju ke area pecah kongsi. Kanan Cadas lurus Santo Yusuf menuju ke Bandung Timur enggak sih? Ini udah beberapa hari ini aku jujur enggak sanggup nyetir di jalan di jam pulang yang udah lewat sebenarnya. Jam 7 malam habis siaran nyampe ke rumahnya jam 8 lebih, guys. Gokil, macet banget. Apakah iya karena memang sedang ada pembersihan area kawasan PKL kawasan Cicadas saja atau memang ada faktor lain sih yang bikin macet pembangunan apalah itu gitu Sahabat Suara, tapi serius sampai segininya macetnya, soalnya ngular banget sampai yang diputer-puterin. Jadi kemarin pun aku mau pulang masuk ke kawasan Antapani dari Cicadas itu nggak dapat belok ke kiri guys, harus muter menuju ke Kiara Condong. Buset, rumah di Antapani beloknya di Kiara Condong Sahabat Suara. Jadi kayak wow, gimana nih macet banget, boleh dijelaskan ada apa yang lagi di jalan, kasih tahu aku ya Sahabat Suara ya. Ya sudahlah, untuk menemani kalian yang sedang bermacet-macetan Sahabat Suara, ini bakalan putarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang pastinya enakan semuanya. Sambil ini bagi informasi dulu dong buat Sahabat Suara yang butuh internet cepat. Untuk memenuhi semua kebutuhan kalian, ada Belsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kalian dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sahabat Suara seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa, internet service provider untuk internet yang lebih baik.

0: di suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Ilmu tinggi sekali.
3: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana lagu-lagunya? Enak semua ya Sahabat Suara? Iyalah, yaudah putar yang spesial buat menemani Sahabat Suara yang lagi jenuh banget karena kakinya macet, pikirannya udah gak di jalan, pengennya udah cepet-cepet pengen sampai ke rumah gitu ya. Mana lapar, mana nahan pipiu, mana nahan berbagai macam Ya Allah gitu ya. Tahan semua itu, yang penting semuanya selamat sampai ke tempat tujuan ya Sahabat Suara. Gak tahu gimana, gak tahu sampai jam berapa macetnya, gak tahu bakalan sampai tujuan jam berapa, mendingan buka Google Map atau Waze-nya Sahabat Suara, karena sepertinya banyak pengalihan jalan atau mungkin ditunjukkan ke jalan alternatif yang lain, tapi alternatifnya juga marah macet gitu ya. Jadi solusinya apa, mau diterabas aja, apa mau ditungguin sampai macetnya mereda, atau ya udahlah gimana lagi ya tuh ya, ada lagi banyak yang dikerjain juga mungkin ya, proyek di jalan sebelah kiri dan kanan ataupun di berbagai macam wilayah yang kita lewatin Sahabat Suara, terutama buat teman-teman yang pulang ke Bandung Timur, semoga dipenuhi kesabaran dan juga kesabaran sama apa sih Wan? Semoga diberikan kesabaran, semoga diberikan ketenangan untuk menyelesaikan trip sampai ke rumah Sahabat Suara, karena jujur ya masih merah di map arah dari kantor Isora Bandung menuju ke Bandung Timur lewat Cahem ataupun lewat Cicadas ya. Jadi semangat buat semuanya. Setelah ini masih banyak lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang akan ini putarkan untuk menemani Sahabat Suara sebelum nanti akhirnya jam 8 kita akan kembali bergabung ke Iswara Network Jakarta. Terima kasih sudah mendengarkan Yuni barengan sama Opi Birit, Wan pamitan dulu. Dengarkan terus 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Besok kita ketemu lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara Bandung, Rasa Navi mengudara di nongkrong bareng Beryl. What's up everyone, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. I love living in Indonesia. Karena dari awal tuh saya tidak pernah nyangka ya kalau saya bakal jadi penyiar radio di Indonesia. And I love the Indonesian people. Mulai geli gak lo? Pukul aja radio lo di mobil. Anyway, apa kabarnya sahabat suara? Semoga dalam keadaan happy-happy saja di hari kedua di minggu ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Absen-absen dulu yuk, pada dengerin Beryl dari mana aja, posisi di mana nih sekarang nih. Ali bang, gue lagi di jalan raya Anyer Panarukan. Bisa ya. Sekalian tuh gue ngeliat gitu ya, di posisi kalian tuh suara tuh jernih apa enggak gitu. Kasih tau ke gue absennya di 0816 114 1014. Spesialnya ini pertama kalinya siaran gue kedatangan tamu. Yes, gue gak sendiri lagi. Nanti ada di jam 9 sampai jam 10 malam. Cowok-cowok gitu, ya. Yeah. Ada ceweknya sih. Tapi nanti jam 9 sampai jam 10 malam kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka-mereka ini. Jadi stay tune aja di suara warga Indonesia. Ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 ke 9 ini. Dua lagu yang harus gue spill, lagunya siapa ya? Ini deh, ini gue bakal muterin ini nih sahabat suara nih, yang udah lama menghilang tapi akhirnya lagunya gue puterin lagi. Naif.

Selengkapnya setelah beberapa hit dulu, sahabat suara, so stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Malik and the Essentials dulu buat nemenin lo yang lagi di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini judulnya Senja Teduh Pelita. Ditunggu absen-absen di WhatsApp-nya ya, biar abis ini gue bisa bacain komentar-komentar lo. Jangan kemana-mana. Tetap sama aku ya.

Nih, ada Ardi yang lapor weather info Semarang cerah ber. Thank you Ardi from Semarang. Ada juga Dinda dari Depok. Seperti biasa Kak, Depok sepi. Sepinya di caps lock alias rame. Gue tadi juga perjalanan dari Bintaro ke Wisma MRA yang mana itu tuh di Cilandak ya. Bentar lah alias sejam. Macet banget, jadi buat lo yang tinggal di Bintaro atau di Tangsel dan sekitarnya lah, pokoknya menuju ke Jakarta Selatan, jangan pernah tidak lewat tol ya. Itu adalah keputusan yang sangat buruk, oke? Ada dari Ronald. Absen Bang Beri lagi dengerin dari rumah nih di daerah Cibinong. Oke. Berarti terpantau Cibinong masih bagus ya ini ya. Apa namanya sinyal suaranya? Aku ingat matamu saja. Abis ini gue akan live TikTok juga di TikToknya iswara.network. Jadi pastiin lo masuk ke sana juga, komen-komen juga ya. Ditunggu absen-absen yang lain nih, lagi pada ngapain di jam segini sebelum kita masuk ke topik hari ini. Agak deep soal percintaan, atau mungkin dari kamu ada yang pengen request topik yang lagi pengen dibahas, boleh. Dan gue juga pengen ngasih tahu buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirimin voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kalau lo request lagu, tapi gue hanya akan muterin requestan yang lo requestnya via voice note ya. Jadi ntar suara lo akan gue putar juga di sini. Gitu, baru requestan lagu lo yang akan gue putar on air. Sekali lagi nomornya di 0816-114-1014. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Rizky Fabian, Mencinta Tanpa Arah. Masih dengerin Beryl siaran di Iswara 101,4 FM. Nongkrong bareng Beryl.

0: 101.4. Ini suara warga Indonesia di nongkrong bareng Beril yang habis muterin lagu dari Hindia. Jadinya kita kesana
1: bersama.
0: Hey. Gila pecah suara itu gue. Kenapa gue gak jadi penyanyi aja ya? Ada masa gue saya, sorry. Okay, sahabat suara, ini gue udah live di TikTok iswara.network. Jadi mendingan lo kesini, lo berhentiin mobil lo. Kalau misalkan ada, bilang gini, kalau misalkan lo naik umum atau naik online atau naik taksi gitu ya, bilang lo ini, lo pegang pundaknya ke supirnya, lo bilang gini, "Bapak, kalau gak muterin iswara, saya akan belokin setirnya paksa 90 derajat gimana?" Hai Uut, hai si paling pabrik. Layout ruangan berubah apa angle kamera yang digeser? Ke angle-nya. Tapi aku suka bingung deh, ini angle-nya yang kurang apa? Angle-nya yang bagus apa guanya yang angel zap? Sorry. Woi, ada voice note nih, paling request lagu nanti aku dengerin ya. Halo Bang, aku Raffi dari Pekanbaru, terpantau cerah dan besok aku mau sidang skripsi. Terima kasih Raffi dan kamu-kamu sahabat suara yang besok akan menghadapi sidang skripsi. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Amin, bye-bye-in dosen lu kata gua mah. Ada Hatta Kesha, hai Hatta. Ya laki lagi, mana gua nadanya udah. Hai Hatta, Hatta laki. Fuck man. Siaran sama siapa lu Ber? Ada deh Mir. Bang, ada chance kan? Chance itu apa ya? Hai FX, gue lagi ngobrol sama yang di TikTok ya. Jadi lo sekarang masuk aja ke TikTok iswara.network, oke? Okay? Hai kakak yang siaran, hai Srida. Ya ampun, kita kayak pernah ketemu deh Srida. Tanya dong di mana? Di pindah aku ya. Halo kakak yang lagi siaran, absen dulu nih. Devi, oh Devi bukan Srida, dari Banjarmasin. Halo. Ada Ilham Ternip. Selamat malam bang, hai. Oh ini profilnya Zwitsen. Iya, fansnya Chance nih. Sahabat suara, ini gue pengen ngasih tahu kalau ini gue bangga banget ngeliat berita ini karena Indonesia baru juara Piala Dunia. Yeay. Sorry gak ada back soundnya ya. Gak ada back sound tepuk tangan, gue susah nyarinya. Jadi Indonesia habis ngalahin Argentina di Final Street Child World Cup 2026 di Mexico. Wah, bangga banget ya ampun. Street Child World Cup kategori Boys Shield di Meksiko. Di finalnya ini cukup dramatis, sahabat suara. Poinnya ada 3-2 lewat adu penalti. Soalnya kan skornya seri ya, satu sama. Dan kemenangan ini sekaligus jadi pencapaian terbaik Indonesia.

0: gue merasa malu gitu ya. Karena ya ampun, gue udah mencoba main bola ya, tapi itu gue gak jago-jago amat gitu. Ada beberapa olahraga yang gue udah coba tapi gue gak jago-jago amat. Mari kita breakdown ya. Bulu tangkis, tapi gue mewakilin fakultas di kampus, cuma gue gak jago-jago amat gitu. Anjay, gimana ya, pick me, pick me. Bola juga ya gitu aja sih. Apalagi olahraga yang gue udah coba tapi kayak gue gak oke deh di sini. Lo dulu deh, sahabat suara deh. Gue bakal ngomongin, ada gak sih olahraga yang lo tuh sebenarnya udah coba gitu, tapi kok kayaknya I'm not good at this. Gue gak jago, gue gak belong di sini gitu. Kasih tau ke gue, masuk ke TikToknya Iswara di iswara.network, komen di sana. Abis ini gue baca-bacain. Oke, kita kembali ke playlist dulu. Sebuah request dari sahabat suara yang di TikTok. Nine Ball.
1: Untuk melawan hati.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama.

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan

0: 107,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Ini kaki gue dingin banget, ada kipas tuh nggak lo? Jadi gini nih, gue visualisasikan studio Jikshoboho ya. Jadi gue visualisasikan studio gue, meja, ya biasa lah depan mixer. Nah bawahnya tuh kan CPU, sahabat suara. CPU itu kan harus kena dingin terus kan. Kalau nggak kena AC atau nggak kena dingin itu panas. Jadi malah nanti rusak gitu. Kalau studio radio tuh harus dingin ruangannya. Kayak lo miara husky aja lah. Nah terus depan CEO ada depan CPU ada kipas Crispo. Tapi dingin gitu. Set, kaki gue dingin mulu dah. Ngeri batuk-batuk kaki gue ini ntar. Oke, lagi ngomongin soal olahraga yang kayaknya lo tuh gak jago deh di olahraga tersebut. Anji Traveler. Wah, dari namanya udah menjelaskan lo gak olahraga ya. Lo traveler gitu, lo traveling. Saya gak suka main bola kaki karena waktu kecil pernah jadi kiper kena muka. Oh, itulah tantangannya jadi kiper ya. Soalnya setahu gue kiper itu ada pelatihannya sendiri. Jadi kayak lo, biar lo gak takut sama bola. Takut sama Tuhan. Takut sama Allah. Masya Allah ya. Bisa renang gak? Aku bisa renang. Renang aku bisa. Olahraga catur. Oh iya benar-benar, gue setuju. Kayak gue gak jago di catur. Gue kayak kalah mulu. Menang tuh win rate gue di catur kayak ya 2% Rating gak oke di olahraga sepak bola. Gini ya, gue sangat naksir sama cewek yang jago banget. Enggak jago, maksudnya yang jago main bola gitu, yang bisa lah main bola. Karena gue jarang banget melihat cewek bisa main bola. Ini pertanyaan gue, menurut kalian kenapa? Kok jarang ada cewek yang jago main bola? Makanya gue suka banget nonton sepak bola anak-anak cewek. Kayak apa namanya, cakupnya tuh meningkat gitu kalau cewek main bola tuh, menurut gue tomboy banget gitu. Mau dong ditendang. Aku mau jadi bolanya. Kalau lari sakit. Ah, sakit gimana maksudnya, Re? Gue pernah di coffee shop apa gitu, gue lupa namanya, di daerah Blok M. Gue dekat Blok M situ lah. Coffee shop itu gue ngopi di balkon kan. Balkonnya gitu lah, lantai duanya. Di bawahnya tuh lapangan futsal, kita bisa lihat lapangan futsal gitu. Nah di lapangan futsalnya itu ada brand brand skincare gitu. Isinya cewek-cewek semua dan mereka bikin activation main futsal cewek-cewek. Gue ngeliatnya lucu banget sumpah. Wiyo lo ya, bolanya kesini. Semua ngikutin, walah, pembagiannya setara Barca, jujur. Nah itu makanya gue penasaran kenapa gitu. Kenapa cowok sama cewek itu jago di olahraga spesifik. Cewek jago banget renang. Gue kalau ngeliat cewek renang tuh kayak wih lincah banget gitu. Cewek tuh jago banget olahraga apa lagi guys? Berkuda. Cewek berkuda tuh damage juga naik tuh. Bola nih, futsal nih gue jarang banget. Biar baru bangun tidur kan? Enggak. Cewek jago banget silat lidah. Eh! Maksudnya dia ini ngegosip ya. Mir, gue gambar lo Mir. Beril takut banget itu gedungnya gelap. Ada satu orang yang komen di TikTok gue. TikTok halo, iswara.network. Hai FTTH, welcome back. Terakhir nonton gue di TikTok waktu gue siaran di radio sebelumnya. Kita kembali ke playlist dulu. Ada sebuah request dari sahabat suara. Mari kita putar requestnya ya.
1: Hai Ril, dari Abai.
0: Hai Bay.
1: Mau request lagunya Jovian Uno yang Kilometer. Misalnya gak ada lagu Kilometer, Indah Aku Ingat Dirimu juga gak apa-apa. Thanks Ril, semangat siarannya.
0: Thank you Bay, I got you.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
1: Bareng. Malam Om Beril, aku Vladimir. Aku mau request lagu Salon Seven, judulnya Sederhana dong. Terima kasih.

0: Ya, suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl. Kita masuk di jam 9 malam. Masih live TikTok juga gue. Temenin kali iswara.network. Sapa-sapa dulu tamunya nih, ada. Oh, ada. Ada Brevi, ada Aloy. Enggak nge-DJ, Bang. Enggak, gue lagi siaran aja sih sekarang. Iya. Siapa nih? Aldi Taher. Aldi Taher jualan ini tahu, Aldi's hotdog. Sumpah dia buka hotdog deh. Burger dia jalan, dia jago, jujur dia burgernya sukses deh. Menyapa sahabat suara dulu yang masuk di WhatsApp, ada ada siapa nih, ada Shashi yang mau request lagu Mustahil by Chance. Oke, coba kita cari kali. Nanti aku masukin ya sahabat suara ya. Sayang banget nih, aku cuma bisa muterin lagunya nanti ya. Mudah-mudahan gue bisa datengin mereka. Soalnya kayak mereka tuh lagi, mereka tuh gini, mereka lagi ke Australia, tapi pas di Australia paspornya hilang, guys. Jadi baliknya, iya tadi pengen ngundang, cuma pas di Australia dia paspornya hilang, gak bisa balik. Halo, ada Glenka yang manggil gue doang di WhatsApp. Anyway, sahabat suara, gue akan balik lagi. Gue bakal ngomongin soal date cancelled. Ini cukup rame banget. Jadi konsepnya itu adalah, lo boleh ikutan ya. Jadi konsepnya itu adalah, date cancelled itu adalah beberapa hal atau enggak satu faktor yang bikin date lo batal gitu. Atau enggak lo ilfeel sama orang pas lagi ngedate. Misalkan gue, date cancelled. Sepatunya cuma sebelah gitu misalkan. Kan misalkan itu kan jadi ilfeel gitu. Nah, coba kalau lo apa date cancelled-nya, kita akan bahas bersama-sama bareng sama tadi yang udah gue janjiin tapi gue belum spill dulu siapa yang akan. Kok gue nih, gue siaran orang udah pada datang sih, cuma kok di ujung mata gue tempat-tempat ngeliatin gue gitu loh, kayak gimana itu rasanya. Padahal udah sering ketemu tapi kalian bisa nengok belakang dulu gak sih? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengerin terus Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Abis ini gue nongol lagi, oke?
1: Okay? Lagi suntuk, jangan bete. Beryl Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

Ini suara-suara warga Indonesia, Beril Rasan Davi masih di nongkrong bareng Beril. Dan seperti janji gue ya, tadi gue udah sempat spill kalau hari ini akhirnya gue gak siaran sendiri.

hal yang perlu kita obrolin ya. Rencana kita bakal ngobrolin soal politik di malam hari ini. Siapakah teman-teman aku? Buat kamu yang penasaran seperti apa wujudnya, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network. Jadi, ladies and gentlemen, mari kita sambut, ini dia, Chen. Eh, belum, sorry, mereka belum nyala. Halo.

0: Iya, ini rumah gue.
1: Ini rumah lu.
2: Pokoknya kita ini ngikut kemana lu pergi, ya. Ber.
0: Apa?
2: Kita ngikut kemana lu pergi
0: aja. Asik. Gue kayak ke luar negeri aja deh gitu.
1: Gue ke lu tuh kayak gue sama Ronaldo. Kemanapun Ronaldo ada, di situ gue stand.
0: Oh, lu fans Ronaldo ya?
1: Enggak, gue Messi.
0: Ah, bodo amat. Kenapa lu gak CR? Kenapa? Katanya Messi lebih arogan.
1: Iya sih, gue CR sih. CR pernah ke Aceh.
0: Hah?
1: CR pernah ke Aceh.
0: Emang iya? Oh ya, respect.
1: CR apa Al-Fatihah diajarin Mesut Ozil.
0: Oke.
2: Okay. Nice info.
0: Oke, okay, nice info.
1: Messi enggak?
0: Siapa anak angkatnya CR?
1: Martinus.
0: Betul. Yeay. Martunis. Ye, orang Martunis. Salah. Martinus siapa?
2: Salah dikit.
1: Balik, ya. Cok.
0: Apa kabar, guys?
1: Baik, alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Absen dulu satu-satu ya. Dari Swetsen dulu, paling kecil. Halo Swetsen.
3: Kok gue paling kecil sih?
0: Paling kecil siapa sih? Paling kecil loh ya. Gue ingetnya pas zaman lu dulu, waktu Unity anjir paling kecil. Lu kecil banget, sekecil itu. Mic-nya bisa ditempel ke hidung gitu. Iya, boleh. Oke, gimana aktivitas biasa-biasanya gimana hari ini?
3: Ngapain? Ya, gue hari ini habis kerja aja seperti biasa.
0: Dia yang paling sering di depan studio nih.
3: Iya, benar. Iya. Pokoknya sekarang gue di depan layar aja udah. Terus, maksudnya layar komputer ya, bukan di TV gitu-gitu.
0: Dia nih the next Erwin Gutawa nih.
3: Amin. Gila. Terus abis itu gue abis
0: Irwantim. Candi, Irwantim tukang rambut. Gue denger lagi next Irwantim gue deh.
3: Gitu.
0: Apa? Tadi lo
3: terus gue abis nge-gym juga. Pokoknya gue harus tahun ini gue lebih sehat sih.
0: Gitu. Apa lo lagi latihan apa di gym?
3: Lagi apa aja lah yang gue bisa.
0: Fokusnya apa belakang?
3: Fokusnya upper. Gue lagi upper. Iya, karena gue ngerasa tangan gue kecil banget. Tuh kayak dada gue kayak gak disinyi gitu kan.
0: Oh, jadi iya,
3: pengen kelihatan gede aja, kelihatan sehat lah, fit gitu.
1: Implan aja, implan.
0: Daripada gedein bagian dada, mending gedein pala aja bagian pala. Biar gede pala. Vicky.
4: Yes sir.
0: Gue pengen deh ceritain tapi
4: Yang tadi ya.
1: Stop kali.
0: Jadi Vicky tuh emang suka tidur ya di orang.
1: Suka tidur gue gitu. Pengalaman tidur terbaik gue waktu sama apa? Waktu abis siaran sama lu.
0: Oh iya, oke, ceritain gak. Jadi waktu gue di Prambors. Lalu lu yang mulai.
1: Iya. Gue mas pupu gue.
0: Iya, pengen diceritain.
1: Gue mas pupu gue ketiduran. Jujur, gue ketiduran karena kita ngobrol-ngobrol kan.
0: Siaran.
1: Abis itu kita lanjut ngobrol lah, main pingpong, abis itu ngobrol segala macam.
0: Ini biar pada mereka ngerti, disclaimer siarannya kelar jam 12 malam memang.
1: Jam 12 malam memang. Kita ngobrol lah sampai jam 4, sampai jam 5 pagi lah.
0: Kok ngobrol bisa selama itu ya?
1: Iya, maksudnya.
0: Jam 3.
1: Ya udah. Ketiduran gue, setengah 7 gue kebangun, gue melihat ada Kapten Eda lagi siaran.
0: Iya, jadi tuh dia ketiduran. Gue mikirnya, gue taunya

0: kaptennya udah gak siaran pagi kan.
1: Iya, lu udah ngomong juga aman kok, nggak ada orang,
0: nggak ada orang.
1: Iya.
0: Terus pagi-pagi si Vicky ngechat gue ke DM gue, Kak Beril, sumpah ya gue kebangun ya, terus samping gue kaptennya udah lagi siaran.
1: Selak gue malu banget, asli udah kelar di situ.
0: Pakai jangan suka tidur.
1: Iya benar.
0: Tidur sih.
1: Ngantuk banget pak, soalnya itu lagi ngantuk-ngantuknya sih.
0: Iya benar. Aduh, apa yang bikin ngantuk ya? Capek kerja aja.
1: Capek kerja aja.
0: Lanjut, coba Sen. Sen turut berduka dulu ya Sen.
2: Iya iya.
0: Gimana Sen? Apa yang tadi dari mana?
1: Dari Serpong nih, dari Serpong jauh. Rumah lu di Serpong.
2: Serpong gua.
0: Gading Serpong.
2: Gading Serpong. Tapi gua seharian tuh di depan sana nungguin.
0: Bohong anjir, tadi lu ngechat langsung gua jemput. Gua di B1. Oke gitu.
2: Iya. Seharian itulah aku puntur gitu.
0: Emang di Gading Serpong banyak aku puntur tau. Yeah. Top 3 makanan Gading Serpong apa?
2: Top 3 nasi Padang pagi sore. Nasi Padang sederhana.
0: Ah bodo amat. Di mana-mana juga ada.
3: Emang ada di
2: IS ya? Oh BSD sih itu.
0: BSD.
2: Ya pokoknya deket-deket sana.
0: Di Gading Serpong suka ada ini, ketoprak Indomie, ada enggak bener?
2: Tahu iya.
0: Itu di Gading Serpong. Enak enggak menurut lo?
1: Lu udah pernah nyoba belum enggak? Ketoprak Indomie.
2: Cobain dong.
0: Gua nge-refill. Menurut lo fail enggak lu?
1: Bener enak.
0: Coy. Itu kombinasi yang
1: rendang. Ya, Indomie rendang. Harus Indomie rendang.
0: Oh, karena kacang ya?
2: Iya, ada yang
0: kan ketoprakan bubuk kacang.
1: Belakang ice. Belakang ice BSD enak banget.
0: Belakang ice BSD.
1: Iya.
0: Oh iya, gue tau. Jadi itu sebenarnya, tapi tetap pakai bumbu kacang kan? Ketoprak.
1: Pakai bumbu kacang ya?
2: Bumbu kacang.
0: Lo tetap lihat jempol abangnya tetap?
2: Tetap.
3: Iya. Emang ciri khas.
1: Jadi waktu dikasih itu?
3: Rasanya.
0: Iya. Itu yang bikin enak sininya di situ.
2: Asam-asam dikit.
0: Oke.
2: Pengganti jeruknya.
0: Pengganti jeruknya iya. Yalah ada kapok kupil kuku di sini.
1: Itu enak. Dijilat dikit sama abangnya.
2: Enggak ada.
0: Ini sapa-sapa dulu nih yang di TikTok nih ada. Siapa nih? Ada Riri.
2: Halo Riri.
0: Lu kebaca enggak dari situ?
1: Baca bisa dilihat dari HP juga, Bang Sen.
0: Baca kata, ya, kata nak udah ngomongin Nabi tuh kalau jam 3 emang kita ngomongin Nabi. Fik, sempet Fik.
1: Ronaldo sama Messi gitu.
0: Iya. Gitu. Terus
1: Ardi ada Ardi.
0: Ada Kiss. Ardi.
2: Bapak gua nih,
1: Ardi. Yaya. Ada card, terus ada apa?
0: Ada warning gifting suspended and live visibility restricted. Kenapa anjir emang kita ngomongin apaan?
2: Gak ada.
0: Gila nih. Ada Latte, halo Chance.
1: Halo Latte.
0: Ada Nadia Rizky.
1: Ini
0: orang-orang gak pernah nongol kalau gue lagi siaran emang nih. Bener-bener nih orang-orang nih ya.
2: Iya.
0: Salam buat yang pakai kacamata di pinggir.
2: Iya, salam balik.
0: Ayo deh. Harus gitu ya, Sen?
2: Iya, biar cool gitu. Biar cool.
0: Iya. Udah kan udah semua gue ajak ngobrol ya?
3: Iya, ada satu belum.
0: Gak usah, gak apa-apa. Jadi, apa kabar? Jadi, Fajri ini punya pecel ayam, betul ya?
2: Betul,
0: sudah bangkrut. Bener! Serius, Jadi?
1: Kalah sama Indomie.
0: Udah lah, kayaknya gue bangkrut deh. Udah gue jual banget.
1: Tapi masih ada tendanya.
0: Oh, udah gue jual. Baru gue jual kemarin.
2: Oh iya? Iya. Udah tendanya udah gak ada, pakai naik gunung.
0: Gak segede gitu naik gunung. Gue bakal ngobrol. Oh iya, taruh. Jadi, gue pengen bahas lebih lanjut soal si pecel ya, abis ini ya.
2: Boleh.
0: Sempet kebanjiran juga.
2: Karena itu, kalah.
1: Kalau ngulik.
2: Kalah sama Indomie toprak.
0: Liatin satu
2: bubar
0: satunya.
2: Bubar gara-gara banjir.
0: Ya. Jadi gini, kan ya lagi running tuh. Yang masak nih set. Meleng dikit yang masak. Soalnya lagi banjir kan. Pas dia balik, kok tendanya udah gak ada.
1: Terbang. Kok force major?
0: Kita gak pernah ngomongin album sih.
2: Bencana alam ya.
0: Abis ini kita bakal ngomongin album baru. Judulnya apa guys?
4: Lama-lama gila.
0: Tapi selengkapnya setelah ini akan gue puterin dulu. Kita ke playlistnya Iswara dulu ya. Kita masuk ke Bernadia. It's untungnya hidup terus berjalan. Masih nemenin Beril siaran barengan sama Chance di sini. Bakal sampai jam 10 malam. So station on 101.4 FM Iswara.

0: suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Devi siaran sama Chance.
1: Hai, hai.
0: Kita akan membahas album terbaru dari Chance.
2: Yes, sir.
0: Lama-lama gila.
2: Gila.
0: Ini biasanya kalau rilis album itu terinspirasi dari personil-personilnya. Siapa yang paling merasa lama-lama gila di percintaan specifically?
3: Vicky
0: ini kayaknya emang dia yang ini deh. Dia tuh yang Vicky lagi ini. Explore. Maksudnya lu di titik ini ya? Di titik explore nyari banget apa gimana?
1: Enggak.
3: Dia lagi explore banget sih.
1: Enggak.
3: Explore berbagai genre gitu dia.
1: Enggak.
0: Lagu-lagunya. Ya udah ceritain dulu general nih tentang apa sih?
3: Nih kemarin ya,
0: Waktu kita bikin lagu
3: kita kepikiran kayak ceritanya agak personal-personal juga lucu gitu. Jadi emang ini kisah cinta ya kita-kitalah, kita udah pernah ngerasain semua ini, makanya kita lama-lama gila ya. gara-gara cinta
0: karena kalian berempat sepakat kalau kalian pernah ngalamin fase percintaan yang lama-lama bikin gila.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Itu makanya kita rangkum dalam sebuah album 5 track yang isinya berbagai macam percintaan.
0: 5 track. Oke. Ini di 5 track ini album. Di 5 track ini ada
1: lama-lama gila.
0: Harus kemana? Oh, Lalagil disingkatnya.
1: Lama-lama gila.
0: LDR,
3: alay,
0: sudah dan juga mustahil.
1: Betul. Mustahil gue terinspirasi dari lu, Kak.
0: Nah, bohong lu.
1: Benar.
0: Cinta beda agama.
3: Woi, tapi jadi nggak mustahil sekarang ya?
1: Tapi sekarang jadi nggak mustahil. Jadi gue kayaknya akan take out perkataan itu.
0: Bener kan? Tergantung. Pokoknya cewek-cewek yang sama gue harus mau. Kenapa sih? Oh iya gitu ya. Tapi menurut kalian awalnya emang perbedaan agama susah? Coba kasih tau mindset satu-satu deh. Menurut lo Sen, perbedaan agama bisa apa nggak Sen? Awalnya
3: menurut gue sih susah sih.
0: Yang bikin susah apa?
3: Gak ada ujungnya sih.
0: Gak ada ujungnya. Udah pernah ngalamin tapi?
3: Belum sih. Tapi sotoy aja sih sebenernya gue.
0: Tapi gak apa-apa sih, itu kan pandangan general orang-orang ke orang cinta beda agama. Gak ada ujungnya karena ini udah ngomongin teknis nih gitu ya.
1: Yes.
0: Kayak beda.
3: Tapi kan buat sebagian besar orang ada. Tapi sebagiannya bisa gitu kan. Ada yang kayak lu.
0: Yeah, ada yang bisa.
3: Ada yang berhasil.
4: Bukan itu kayak satu dari berapa.
3: Satu gitu. Dari berapa. 1000 lah.
0: Iya, ya kalau mau diusahakan mah bisa aja sebenarnya.
3: Betul. Iya. Betul ya, undangan nikahan Beryl gue udah tweet ya. Jadi kalian semua bisa
0: ada linknya terbuka untuk umum, semua datang.
1: Gue juga akan live stream YouTube teman-teman.
0: Kok lu bikin? Kok lu bawa tim kayak maraton gitu?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Gue jualin.
0: Lu jualin?
1: Iya tiket.
0: Emang like butuh duit banget kayaknya. Semua
1: asli ya.
0: Oke, perbedaan agama tadi mustahil. Terus harus kemana? Ini cerita tentang apa? Harus kemana?
1: Menceritakan tentang seseorang yang mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia punya insecurity yang tinggi, cenderung avoidant. Iya, cenderung takut untuk dicintai karena dia ngerasa dia juga belum bisa mencintai diri sendiri. Kenapa lu cinta sama gue? Gitu. Jadi hilang-hilangan.
0: Tapi lu kalian berempat tipikal yang iya nggak, setuju nggak? Maksudnya lo, oke nih, gue cinta sama orang yang belum stabil dari sisi itunya. Lo mau sama orang kayak gitu?
1: Oh mau atau enggak?
0: Lo mau gak?
1: Untuk jangka panjang sih kayaknya.
3: No ya.
1: Iya belum sih, karena kita nggak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang itu kan orang itu sendiri. Jadi kalau kita harus menyembuhkan kayaknya nggak bisa. Gitu tuh.
3: Betul,
0: Jason.
3: Iya.
1: Oh. Lo pernah, Son?
4: Pernah.
1: Anjay.
0: Capek gak? Berapa lama? Gue pengen tahu nih.
3: Mancing lu.
1: Mancing lu.
0: Tapi susah ya.
3: Tapi sebenarnya susah sih, iya pasti. Tapi tinggal sabarnya tuh mau sampai mana. Jadi kayak ujung sabarnya tuh di mana gitu.
0: Ujung sabarnya di mana?
3: Kalau emang udah ujungnya harus tahu gitu. Kalau emang masih bisa lagi ya silahkan aja gitu.
0: Tapi gue ngerti sih maksudnya. Cinta atau suka atau sayang sama orang yang belum stabil di sisi itu emang ya
3: kayak gitu sih kayak ya itulah dijelasin dia harus kemana menurut gua.
0: Fajri gimana Jiri?
5: Hadir.
0: Oke, lagi ini.
5: Apanya?
0: Gimana jadi?
2: Gimana ya?
0: Mencintai orang yang belum settle di kehidupannya dia sendiri, misalkan belum bisa move on dari mana, itu kan termasuk kan belum bisa move on.
3: Iya benar, benar.
2: Sulit sih.
0: Sulit.
1: Life lu nggak bisa di give dah.
0: Iya, tadi kita nggak ngerti gue. Ngerti.
2: Sulit sih menurut gue, karena ya sembuh itu harus dari diri sendiri sih. Kayak kita mau mencoba buat
0: kenapa mikir deh.
3: Ini dia. Gak ada jawabannya dia.
5: Otaknya agak kalang kabut dia. Dia jalan jauh banget sih tadi.
0: Palu ketutupan kupluk soalnya.
2: Mencoba buat
0: Merubah.
2: Iya, mencoba buat
0: merubah. Misalkan first date nih ya. Lu sama dia nih. Terus. Si cewek kayak ngomongin mantannya dia terus. Wah. Itu pantas untuk dilanjutin apa enggak?
2: Enggak sih.
0: Serius?
2: Gak apa-apa sih sebenarnya kalau ada apa-apa dong.
5: Pak Jirima apa-apa
0: dia nyerahan dia mah. Sama
5: perempuan sikat.
0: Kok gitu? Kayak gitu kemarin ada nge-spill sih di thread.
2: Mana coba?
5: Mana coba?
0: Kalau lu Sen gimana? Ceweknya lo first date terus ceweknya bilang enggak deh gitu. Ceweknya ngomongin mantan mulu, sorry.
6: Mantan apa? Kalau mantan presiden mah gue diskusi boleh.
3: Males dah sama yang ini.
0: Mantan presiden yang lo suka siapa emang?
6: Mantannya presiden.
0: Bagus. Sahabat Suara tadi udah sempat di spill salah arti dari salah satu lagu dari album terbarunya Chance, judulnya dikit-dikit apa?
1: Lama-lama gila.
0: Ini gue puterin yang pertama dulu. Ini judulnya Harus Kemana. You better check this out. Yeah.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi masih ada Chess. Tadi gue puterin lagu dari album terbaru Lama-Lama Gila. Judulnya tadi adalah Dari Cari Lagi. Itu kayaknya yang ininya ya, yang jadi utamanya juga ya.
2: Iya, yang lu puterin waktu itu kan.
1: Iya, yang gue tanya yang nonton gue setiap siaran.
3: Enggak,
1: setiap waktu pulang boker gue puterin.
3: Streamnya segitu-gitu aja tuh, gak ada nambah.
1: Kok gitu?
3: Kalau lu dengerin bisa nambah tuh. Nambah nih satu.
1: Oh lu ngecekin gitu ya?
2: Cekin gue satu demi satu.
1: Asik. Tapi Chance ini album terbaru. Ini mini album ya, Lama-Lama Gila gitu. Apakah nanti rencananya akan ada project-project lagi? Maksudnya kayak activation dari album ini gitu, Lama-Lama Gila?
4: Soon kita bakal ada showcase sih. Dan kita butuh MC-nya Beril.
1: Boong! Gue mah nungguin aja gue.
4: Gratis ya kak?
1: Apa? Gratis. Aman aja. Bilang ke Patrick deh coba. Minta nomornya. Biar gue aja sendiri. Kapan rencananya? Masih di
4: godok. Maunya sih di bulan depan.
3: Tapi di 2-3 Mei jadinya. Jadi Beril gak bisa.
1: Iya, nikahan gue lagi aja nih 2-3. Oke. Tapi dalam proses pembuatan ini berapa lama sih si album ini lagi lama-lama gila?
3: Lama ya.
1: Tapi kan kalian udah sering bikin album kan, jadi santai lah.
2: 2 tahun. Album ini 2 tahun.
1: Oh iya.
5: Paling lama.
1: Apa yang bikin paling lama? Apakah brainstormingnya lumayan apa gimana gitu?
2: Karena harusnya album ini buat Unity. Cuman Unity-nya bubar duluan, jadi kita harus ganti konsep segala macam. Harusnya album ini 8-9 track.
1: Oh gitu.
2: Full album harusnya.
1: Okay.
2: Cuman karena kita ganti jadi Chance, ada beberapa lagu yang kayak
3: udah enggak match.
2: Kita take out karena udah enggak match sama identitinya Chance.
1: Oke, okay. Apa identitinya Chance yang jadi faktor kalian harus ngangkat lagu ini, lagu ini apa gitu.
2: Maskulin, kita maskulin terus juga berotot.
3: Jawabannya tuh gak jawab.
1: Kan Coki belum masuk. Belum ada bro. Oh wait, sebentar bro.
2: Ininya sih konsep secara premis lagunya, terus juga secara sound, ada yang kita ngerasa ini masih Unity banget lagi, kita gak mau bawa ini ke Chance. Kita mau sound yang baru, yang lebih fresh gitu-gitu. Akhirnya ya udah 5 track itu dipilih untuk menjadi 5 track andalan yang menggambarkan kita sebagai Chance.
1: Terutama Chance di album baru ini.
2: Yes.
1: Gitu. Oke. Tapi dari album ini gue pengen tahu dong porsinya masing-masing. Coba mulai dari dalam pengerjaan si album Lala Gil ini. Kalau dari lu, Sen, porsinya apa, Sen?
3: Setengah sih nasinya.
1: Ya itu gue pesen ini. Tadi lu katanya gak pesen setengah. Lu yang ini.
3: Ya lirik sih banyak juga. Terus konsepting dari segi looks-nya juga lumayan banyak.
1: Apa visual?
2: Fashion.
1: Oh fashion, ada lu di situ. Tapi Kograta emang dia yang paling bling sih di sini.
4: Iya.
1: Iya.
4: Paling bersinar.
2: Tapi berani dia.
3: Berani. Tadi gua pukulin orang tua.
1: Gak berani itu. Itu beda lagi. Oh gitu. Gua sempet lihat di video dia yang mukulin orang viral.
2: Bukan yang itu gila.
4: Ada. Yang di Tangsel itu ya.
2: Yang di full ada di YouTube.
1: Kok full banyak banget sih. Coba berototnya gimana tuh kata Ata di TikTok tuh. Pose berotot. Sweetsen asik.
4: Sweetsen dong, ayo dong.
1: Lo ngejem di mana, Son? Ngejem di mana?
4: Di apart.
1: Oh, ada di.
4: Iya.
2: Lo apa tuh main, Son?
4: Iya.
1: Orang ada ya.
4: Orang kaya.
3: Berenang dong.
4: Berenang.
1: Kaya. Go food. Gak jalan, gak kuat.
3: Warta AC ya?
4: Ini juga ada AC-nya.
2: Full furnish.
1: Full. Jualan apa gimana sih? 2 BR apa 1 BR? Jadi gimana jadi di album ini jadi?
4: Kalau gue
1: apa yang mostly lo kerjain?
4: Yang banyak gue kerjain di songwritingnya sih.
1: Songwriting.
4: Lirik terus concepting, concepting ke marketingnya mau kayak gimana?
1: Oh iya.
4: Itu community gue handle juga.
1: Community. Kita. Oke. Sweetson, lu mah di teknis ya?
4: Iya, gue lebih banyak di musiknya, musik production, terus abis itu
1: Ridging panggung
4: ya, gitu. Terlalu lapangan.
1: Jadi Sandy, Fajri sama Vicky masih di hotel nih kayak, udah duluan, loading.
4: Udah loading gue ya.
3: Kok kasar? Jadi kita tuh masuknya lobby dia loading dock.
1: Lewat belakang ya?
4: Iya,
1: gitu teknis.
4: Terus abis itu juga kemarin video lirik gue yang edit.
1: Ah, keren. Oh iya. Oh iya, lu kan emang juga ya lu visual. Apa pakai apa After Effects?
4: Iya, pakai After Effects.
1: Oke.
2: Lu enggak pakai Kinemaster gitu atau Power Director?
4: CapCut aja. CapCut. Tapi CapCut menurut gue keren.
1: Keren ya?
4: Gue juga pakai.
1: CapCut premium.
4: Iya.
1: Pertanyaan aku barusan penting banget ya barusan. Agak gimana gitu. Ya harus CapCut, gue sarannya harus premium tau. Kalau enggak lu capek banget nunggu iklannya, bener deh. Setiap lo keluar buat kayak ada telepon atau balas chat, lu iklan lagi.
4: 30 detik lagi.
1: Makanya. Brand apa yang iklannya paling kalian benci kira-kira? Gak usah dijawab. Bercanda barusan.
3: Di YouTube apa di mana?
1: Gak usah. Vicky di Lalagi. Lebih ke apa, Vicky?
2: Gua songwriting, music producer, terus juga apa ya, gue tuh project manager kak. Jadi rangkaian kegiatannya, misalnya setelah rilis kita akan ada rilis party, kita akan ada apa gitu, yang ngubungin klien gue, ngubungin vendor gue, gitu gitulah kayak
1: EO. Lo kayaknya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih ekstrovert dan menghubungkan chance ke orang-orang lain gitu.
2: Nah kalau internal event, kalau media mas yang ini
1: Sandy,
2: kalau sales kayak mau ada job gitu-gitu, Sandi sama Fajri. Gue tuh cuman khusus buat partner sama vendor.
1: Oke.
2: Dan vendor.
1: Tapi rate 1-10 pekerjaan lah lagi loh, se-fun apa?
2: Rate kita di 15 juta opennya.
1: Bukan. Rate 15 juta?
2: Enggak, gila.
3: Boleh juga
2: kita
3: sih.
2: Kita 115. Makanya gak banyak ya.
1: Iya, gak apa-apa. Tapi riders kalian apa sih guys, kalau gue boleh tahu?
2: Riders?
3: Cigi ya. Paling
1: Cigi-cigi ya,
2: semua popstar dan rockstar yang lu
1: Led Zeppelin lah.
3: Cigi-cigi.
1: Sahabat Suara, jadi gini, abis ini kita akan masuk ke segmen BTS. Ada cerita dari Sahabat Suara soal curhatannya mereka gitu.
3: Oke.
1: Jadi nanti kalian, kita akan dengar sama-sama. Tapi setelah satu hit yang akan gue putar, ini yang paling banyak di request sama Sahabat Suara di TikTok, lagu dari Chance di album, mini album terbarunya, This Is Mustahil.

0: Yeah, judulnya Mustahil, salah satu lagu dari mini album terbarunya Chance. Lama-lama gila. Yeah. Masih barengan sama Chance di Sokin. Halo Chance.
1: Halo.
0: Mustahil ini kan lo tadi cerita lagunya soal menjalani hubungan yang kayaknya enggak bisa dilanjutin gitu. Mustahil gitu ya. Salah satunya mungkin adalah misalkan pasangannya beda keyakinan atau mungkin first date itu dia ngomongin mantannya mulu. Jadi kan aduh enggak usah nih dilanjutin nih.
2: Mustahil nih kayaknya.
0: Ih, sumpah gue paling gak bisa tuh ya kalau first date ngedate nih cewek pertama dia ngomongin mantannya mulu tuh gak bisa. Date cancel tuh gue, cancel. Gak bisa ngomongin mantan mulu, gak bisa. Sama ini ngomongin kekayaan harta-harta mantan teman-temannya gitu.
2: Date cancelled.
0: Itu date cancelled versi gue. Kalau date cancelled versi lo, siapa yang mulai duluan?
3: Vicky.
0: Date cancelled versi Vicky.
1: Date cancelled versi gue sih.
0: Karena... bapaknya polisi.
1: Di mobil ada strobo.
0: Gak apa-apa, itu kan emang kalau anggota kan gak apa-apa ya.
1: Kalau anggota.
0: Apa?
1: Parah nih. Date cancelled versi gue kayaknya kalau dia ya sama sih udah ngomongin.
0: Ya lo alamin ini deh, lo alamin ini deh.
1: Yang apa? Enggak, yang gue alamin. Eh gila lo.
0: Yaudah ya, lu pikir dulu deh.
1: Iya boleh deh.
0: Skip ke jasad dulu deh.
1: Jangan gitu langsung nembak-nembak dong.
4: Kalau gue kebanyakan dengerin quotes TikTok.
3: Standar TikTok.
4: Males gitu, itu males banget sih menurut gue.
0: Jadi kayak patokan itu udah beyond lah pada TikTok tuh, majalah suka nggak masuk akal juga.
4: Iya, kayak apa red flag. Ih. Padahal kan kayak tindakan manusia seperti biasa aja bisa red flag kan gitu. Kayak
0: split bill aja gara-gara TikTok jadi dianggap tabu.
4: Iya, jadi kayak masalah normal banget itu.
0: Iya, padahal kan kayak normal aja sebenarnya kalau dulu. Belajar nih.
3: Kalau gua date cancel kalau di bawah umur.
0: Ah tapi kan lu kan udah tahu. Sebelum ngedate kan lu udah tau umur berapa? Enggak.
3: Bisa aja ada.
1: Tetap.
3: Apa? Ya enggak lah, kan sebenarnya date cancel. Oh, date cancel. Kalau misalkan ternyata kayak
0: lu tanya umur.
3: Iya.
0: Lu udah masih gitu?
3: Jauh. Gue udah 3 sih.
0: Emang lu enggak bisa bedain umurnya? Lu berapa? Lu udah 3 ya? Hah? Lu udah 3.
3: Gue udah 3.
0: Udah 3. Tapi sampai kelihatan tahu yang kayak masih bocil banget enggak?
3: Tapi sekarang enggak enggak sih? Sama lu lihat anak 2006, 2007 gitu.
0: Kok tua ya?
3: Iya, kelihatannya kayak udah seumuran gue gitu.
0: Make up kali ya?
3: Bisa jadi.
2: Kan cuma beda 3 tahun juga sama lu sih.
1: 4.
0: Lu pernah ngalamin yang beda umur jauh itu?
3: Pernah ya? Pernah.
2: Lupa nih.
0: 11 tahun waktu itu umurnya.
1: Terjauh berapa sih? Terjauh.
0: Iya, menukum lu. Diamanin kaseto lu ntar lu. Paling jauh berapa sih menurut lu?
3: Kayak 3 aja udah kejauhan gak sih?
0: 3 kejauhan?
1: Iya. Di umur kita yang sekarang?
3: Iya, di umur kita yang sekarang. Kayak gue 3 tahun di bawah gue 20 tahun berarti kan?
0: Iya.
3: Kalau lu?
0: Gue nyonya lebih tua 3 tahun dari gue.
1: Lebih tua 3 tahun dari lu?
3: Iya. Oh iya bener.
0: Iya. Iya, 3 tahun atau 30 tahun ya gue lupa. Bedanya
3: loh. Kalau di atas masih mending gak sih?
1: Emang lo gak bisa bedain kayak 3 tahun?
0: Enggak, dia selalu cantik.
2: Dia lupa datang tanggal 23.
0: Udah. Sen, date cancel.
5: Date cancel kalau dia terlalu apa-apa tuh zodiak gitu. Kamu tuh apa? Kamu Taurus, kamu pasti gini-gini kan baru pertama kali ketemu.
0: Kenapa? Apa lo gak suka atau emang karena lo gak bisa?
2: Sok tahu.
3: Terang. Lu yang gitu ya bang?
0: Tapi paling kesel zodiak apa?
5: Gemini sih pasti.
0: Tetap dijawab.
2: Juga gitu.
0: Aku Gemini lagi.
1: Lu Gemini?
0: Gemini gue. Gemini pertengahan.
2: Kalau gitu gue gak datang tadi.
0: Gara-gara zodiak. Padahal dia bilang gak suka cewek zodiak tapi dia zodiak.
2: Belum.
0: Tenangin diri kamu bang. Tuh dari Chris. Apa tadi lo bilang apa?
3: Gue
1: belum ditanya.
0: Oh iya lupa apa tadi.
1: Gue skip. Date cancelled kalau dia gak punya banyak wawasan tentang pengaturan umum sih.
0: Maksudnya
1: kayak
3: siapa presiden?
1: Iya. Gitu. Sungai terpanjang di benua Amerika gitu.
0: Misalnya gini, pikir lagi makan, ngedate, dinner.
3: Trivia quiz.
2: First date lagi nih.
1: First date.
2: Super deal 2 miliar.
4: itu kuis.
1: Kamu pilih yang di kantong kanan aku?
4: Atau di tirai dua?
1: Atau di belakang ini?
0: Atau yang di gerobak abangnya? Lihat Sandy gak tadi?
1: Apa?
0: Atau di tirai dua? Gitu. Gue juga lihat, Sandy. Gue lihat.
1: Gue pilih kantong kanan gue atau di tirai ini?
0: Taunya jong daftar pilih ini. Sigi Figi lagi ngedate, dinner. Apa semuanya? Lu yang dia mau
1: cancel itu dia.
0: Oh, tapi lu pernah ngalamin lu ngobrol sama orang gitu?
1: Iya, ya pernah sih kayak wah kayak dia enggak tahu apa-apa nih gitu. Karena gue suka ngobrol hal-hal yang enggak
0: kayak enggak penting.
1: Jelas iya. Ngomongin logika gitu-gitu
5: dianya ya.
0: Apa?
4: Kayak di cancel
1: dia. Iya. Ngomongin logika gitu-gitu gue senang banget.
0: Tapi pernah yang dapat yang nyambung?
1: Nyambung.
0: Seneng banget sih pasti kalau dapat nyambung nih.
1: Kalau yang nyambung banget belum kayaknya.
5: Karena iya, lu di cancel, Vic.
1: Iya ya.
0: Padahal masalahnya bukan gimana, tapi kok di cancel.
1: The problem is me ya ternyata. Ya.
5: Pinter ya ternyata.
0: Bahas geopolitik. Vicky tipe yang yapping ya. Tuh, buat kamu tipenya yapping. Ada tipe spesifik nggak? Fisik gitu.
1: Fisik coba.
0: Lu.
1: Oh, gua.
0: Biar gua bantu nih.
1: Iya ya. Cantik sih. General banget ya.
0: General.
5: Rambutnya warna apa?
1: Gue suka banget rambut pendek.
0: Oh, bondol?
5: Bondol.
1: Nggak,
0: itu pendeknya segini.
5: Cepat. Cepat abri.
1: Bondol, gue suka banget bondol.
0: Bondol, sama gue juga suka lagi.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Pramugari lo melek dong kalau liat pramugari lo.
1: Nah, tidur gue ngantuk.
0: Tidur mulu lagi ya. Ini ada voice note nih dari sahabat suara, dia mau curhat. Jadi sekarang kita akan masuk ke sebuah segmen. Ini segmen curhat namanya BTS.
6: Let's go. Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ayo kita bukain dong. Kita akan buka saat ini adalah Rere. Rere cerita sama kita dengerin fan ya.
1: Let's go, Re.
7: Oh iya, malam ini aku mau cerita. Kalau aku habis cut off cowok dan menurut kakak-kakak, menurut abang-abang semuanya, nih gimana pendapatnya? Jadi, awal mula gue ketemu sama nih orang itu karena dikenalin sama teman. Kayak kurang lebih kenal selama 3 bulanan. Dan kayak kemarin itu adalah pertemuan pertama gue bareng nih cowok. Dan pas gue ketemu sama nih cowok tuh, gue udah bilang kayak nanti kita ketemunya bareng sama teman-teman aku dan kakak aku ya, gue bilang gitu. Terus okay, fine gitu kan. Okay, pas dia kayak order coffee, kok dia gak ada ngeluarin duit sama sekali ya. Gue pikir kayak gitu, karena kan kayak yang lain tuh pada bayar-bayar sendiri, kayak teman gue bayar sendiri, kakak gue pun bayar sendiri, dan begitu pun gue. Terus jawaban dia apa, coba satuin aja sama punya kamu. What? Okay deh ya, poin pertama. Terus dan yang keduanya lagi, udah nih malam, jadi kita makan malam. Terus jawabannya, kamu ada cash gak? Nanti aku ganti transfer. Hah? Maksud lo apa anjir? Enggak banget kan jadi cowok kayak gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue cut off dan uang itu gue kasih ke dia. Dan sekaligus ya, ucapan terima kasih dan gak usah kenal lagi.
0: Gimana menurut kalian? Date canceled karena dia apa, cowoknya bilang juga salah satunya gara-gara kamu ada cash gak gitu.
1: Kurang inisiatif dia ya.
0: Gak prepare.
3: Iya, itu harusnya jadi bare minimum gak sih? Sebenarnya buat first date lah seenggaknya gitu. Buat kita bayarin sebagai cowok.
0: Bayarin gak sih? Atau at least mungkin prepare aja gitu. Lu prepare cash aja dengan segala kemungkinan. Iya gak sih?
3: Iya, setuju gue.
1: Gue setuju sih. Jadi first impressionnya juga jadi kayak dia kurang mempersiapkan untuk date ini gitu.
0: Iya gitu ya. Ya baguslah kalau di cut off, karena bukan masalah. Tapi kenapa dia gak nanya gini dulu aja? Kenapa emang? Kan dia, kan si cowok minta kamu ada cash gak gitu kan. Harusnya kan dia paling gak dia nanya kenapa emang gitu. Paling gak apakah penyebabnya dia gak bawa cash atau apa.
5: Dan parkir mungkin
1: gitu. Atau mungkin dia gak punya rekening gitu.
0: 2026
5: pas mau ditransfer enggak ada.
0: Aku enggak.
5: Gimana bayar?
0: Iya,
1: pakai dirham dia.
0: Wah, orang Arab dia. Apa mata uang? Thailand.
3: Bat.
0: Santai dong.
3: Oh, sorry.
0: Apa mata uang? Gak tau gue lagi.
1: Dolar Zimbabwe. Sungai terpanjang di benua Amerika.
0: Apa? Amazon ya, standar.
3: Itu doang gak tau.
0: Siapa vokalis reality club?
1: Fatih Izzati dan...
0: Oh iya.
3: Temennya.
0: Faris, Faiz.
1: Faris RM.
0: Bukan, beda. Apa lagi?
1: Siapa...
3: Siapa CEO Iswara?
1: Tuh.
3: Siapa kak?
1: Bos, paling bos di Iswara.
5: Kita mau kenalan.
0: Mas Indra Sutowo. Ada.
1: Halo Kak Indra, suaminya. Kami dari Chance. Nah,
0: suaminya, kenal. Suaminya Dian Sastro.
1: Oh iya.
0: Keren. Halo. Di mana film apa yang Dian Sastro main yang soal rokok?
1: Gadis Kretek.
0: Eh guys, ini
5: tenang, hafal.
0: Ini masih akan ada 3 lagu lagi akan gue putar. Tapi gue pengen ngucapin terima kasih Chen sudah nemenin gue di malam hari.
3: Terima kasih banyak.
0: Gue mau extend loh, tapi gue takutnya kalian buru-buru nggak sih kalian?
1: Santai.
0: Sebenarnya santai nggak? Tapi gue lanjutin nih. Abis satu kat lagi di sini.
5: Oke.
1: Serius. Aman dong.
0: Udah lemes nih sejatannya kayak.
4: Enggak, aman.
5: Aman. Semua.
1: Santai. Sikat aja. Terus.
0: Abis ini akan aku putarkan. Tadi kan mustahil udah. Sekarang

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Itu tadi lama-lama gila alias Lala Gils.
1: Yeah.
0: Masih bersama
1: Chance.
0: Chance, terima kasih udah nemenin gue ya dari tadi.
2: Terima kasih banyak.
3: Kita akan nemenin lu sampai pagi, tenang aja.
0: Yes. Sekarang giliran Sandy, Fajri sama Zwetsa yang tidur sampai pagi.
2: Yes, ya, itu
3: sini. Harus gantian.
2: Gak apa-apa.
3: Ditinggalin juga.
0: Ditinggal juga ya, paginya. Oh, pagi ya. ada Nikta Gina sama Kinos pagi-pagi. Nah, lumayan kan. Ini banyaknya teman-teman yang request Chance untuk nyanyi live. Boleh enggak sih kalian nyanyi live?
1: Boleh.
0: Mau nyanyi salah satu lagu dari album mini album Lala Gil, mau lagu apa kira-kira?
1: LDR.
3: 15 detik aja ya.
0: Apa? 16 lah. Ini lagu dari Chance, judulnya LDR, yang akan gue putarkan secara lengkap abis ini. Jadi, teman-teman boleh dong promosiin dulu buat sahabat suara biar untuk listen mini album terbarunya.
4: Silakan. Yes, buat sahabat suara, teman-teman semua yang dengerin di suara saat ini, boleh dong dicek-cek mini album kita, EP, berjudul Lama-Lama Gila di semua digital streaming platform. Jangan lupa juga buat streaming lirik video juga di YouTube kita, Chance. Dan jangan lupa buat request-request ke suara. Banyak nih, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
0: Yeah. Kok lu apal?
4: Itu ada tulisannya.
0: Oh iya, ada tulisannya. Yes. Oke, okay, ini ya sedikit performance live LDR dari The One and Only Chance.
2: Ada musiknya.
0: Gue jadi metronom deh.
4: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
2: masa penyakitnya sudah nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue gak mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Kalau di lapangan gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau
0: iya,
1: untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya, bener ya kan.
4: Gak mau kelewatan kan.

FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Memutar

FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.